0: FM. Teman terbaik kamu.
1: Teman Pro 2, 3 menit dari pukul 8 pagi. Saatnya kita dengarkan kembali lagu daerah ya. Kali ini dari Jogja ya, Teman Pro 2, dengan judul Wong Sepele yang dibawakan oleh DSP. Nah, ini adalah akselerasi kreatif musik Direktorat Musik Kementerian Ekonomi Kreatif, Badan Ekonomi Kreatif.

0: Jazz Music, info pro 2. Aku tanya, kamu jawab. Dan pilih Money Balance.
1: Pada
0: setiap hari jam 6 sampai dengan jam 10 pagi, Pro 2 Tahuna, teman terbaik kamu.
2: FM 92 MHz Pro 2 RRI Tahuna,
3: teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Produe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Produe FM.
3: Produe FM. Teman terbaik kamu.
4: Teman Produe Pendidikan, ya, pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Kemdik Saintek kembali membuka pendaftaran program Kartu Indonesia Pintar Kuliah atau KIP pada tahun 2026. Nah, ternyata program ini Teman Produe diselenggarakan melalui Pusat Pembiayaan dan Asesmen Pendidikan Tinggi PPAPT untuk membantu calon mahasiswa baru dari keluarga kurang mampu agar dapat mengemban pendidikan tinggi hingga lulus. Nah, ini melansir dari laman resmi kemdiktisaintek.go.id. Program KIP Kuliah hadir untuk memastikan keterbatasan ekonomi tidak lagi menjadi penghalang bagi anak muda Indonesia dalam meraih cita-cita. Tentunya melalui bantuan ini, seluruh penerima mendapatkan kesempatan setara untuk mengenyam pendidikan di berbagai program studi unggulan, baik di perguruan tinggi negeri, PTN, maupun perguruan tinggi swasta. Nah, para penerima KIP Kuliah akan memperoleh dua jenis bantuan utama, Teman Produe. Yang pertama adalah pembebasan biaya pendidikan

0: cucu Eyang main game terus nih. Udah berhenti dulu main sama Eyang di luar yuk.
1: Aku gak mau, panas. Loh,
0: kok gitu?
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Ada Eyang.
0: Lihat tuh, anak kamu dari tadi main gadget terus.
2: Iya, sudah biasa. Anteng kok dia.
0: Loh, kok dibiarin? Dilarang atuh. Bahaya kalau didiamkan terus.
2: Iya sih, sebetulnya. Tapi anaknya nggak bisa dilarang.
0: Tidak ada anak yang tidak bisa dilarang. Ya tergantung orang tuanya. Kamu juga dulu seperti itu. Dan ayah bisa kan melarang kamu dan mengarahkan kamu sampai seperti sekarang ini.
3: Bill Gates, salah satu orang terkaya di dunia yang juga pendiri dari raksasa teknologi, menerapkan aturan ketat kepada anak-anaknya dengan membatasi waktu anak menggunakan gadget dan baru memperbolehkan anak-anaknya memilikinya setelah usia 14 tahun. Sayang itu bukan berarti membiarkan apa yang anak inginkan. Sayang itu mengendalikan anak jadi baik dan hebat.
4: Teman terbaik kamu. Produa FM.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produ FM.
2: Teman Produ pelestari budaya melalui pelestarian budaya Melayu dinilai perlu dimulai dari hal sederhana yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nah, salah satunya mempertahankan penggunaan bahasa Melayu di kalangan generasi muda, ya teman berdua. Putra Kebudayaan 2 Bengkalis 2026, Ahmadi Mulhadi mengatakan perkembangan zaman tidak seharusnya membuat generasi muda meninggalkan bahasa dan budaya daerahnya sendiri. Menurutnya, anak muda tetap dapat mengikuti tren dan mengenal berbagai bahasa, namun identitas budaya Melayu harus tetap menjadi bagian penting dalam kehidupan sehari-hari. Ahmadi menilai penggunaan bahasa Melayu di kalangan generasi muda menghadapi tantangan seiring pergaulan yang semakin luas, teman berdua. Ia mencontohkan pengalamannya ketika berada di Pekanbaru, di mana sebagian anak muda yang memiliki latar belakang Melayu justru lebih terbiasa menggunakan bahasa lain dalam komunikasi sehari-hari. Jadi menurutnya kondisi tersebut menjadi pengingat bahwa pelestarian budaya tidak selalu harus dilakukan melalui kegiatan besar. Membiasakan kembali penggunaan bahasa Melayu dalam percakapan sehari-hari ini merupakan salah satu langkah sederhana yang dapat dilakukan generasi muda. Informasi selengkapnya teman berdua di rri.co.id.

Ya teman Pro 2 di tahunnya dan sekitarnya, terima kasih untuk kamu yang tetap stay di 92 FM. Teman terbaik kamu di edisi siar hari ini ya. Informasi buat kamu teman Pro 2 untuk obrolan sepada pagi ini pada pukul 9 lewat 10 menit bersama Kakak Fabio Yohanes Hendrik Poli'i Putra Bahari Duta Lingkungan Sulut 2026 ya teman Pro 2. Dengan tema hari ini lingkungan hidup dan mengangkat topik ketika peduli lingkungan jadi gaya hidup. Namun sebelumnya teman Pro 2 akan hadir lagu-lagu untuk menemani suasana pagi kamu ya.

0: Udah beb, jangan nangis lagi. Malu tuh dilihat orang. Nih, tisu buat lap air mata kamu. Loh, kok makin kenceng sih nangisnya beb? Tisunya udah habis satu pack nih.
1: Kamu udah aku maafin.
0: Nah, terus kenapa kamu masih nangis?
1: Karena kamu kasih aku tisu.
0: Ya, apa hubungannya tisu sama aku?
2: Kamu tahu nggak, pembuatan tisu itu menggunakan kayu. Dari satu pohon berumur 6 tahun hanya bisa menghasilkan 40 lembar tisu. Sementara satu pohon itu bisa menghasilkan oksigen untuk menghidupi 3 orang. Bayangkan kalau kita terus-menerus menggunakan tisu yang berlebihan. Semakin hari kerusakan hutan masih tetap berlanjut. Lalu bagaimana ke depannya nasib anak cucu kita?
0: Ya udah beb, nih sapu tangan untuk ngelap air mata kamu. Udah ya, jangan nangis lagi. Loh, kok makin kenceng aja sih nangisnya? Kenapa lagi sih?
1: Dari

0: Just Music, info Pro 2. Aku tanya, kamu jawab. Dan pilih Ngoni Pilih.
1: Pada.
0: Setiap hari jam 6 sampai dengan jam 10 pagi, Pro 2 Tahuna, teman terbaik kamu.
2: FM 92 MHz Pro 2 RRI Tahuna,
3: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
4: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

melalui handphone. Layanan yang tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sanggih produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

0: 17 menit dari pukul 9 pagi. Sekali lagi kita di obrolan sepada di pagi hari ini ya teman berdua, hari Jumat 25 September 2026. Nantinya ada Kakak Fabio Yohanes Henry Polii, Duta Bahari, Duta Lingkungan Sulut 2026. Di ujung telepon, halo.
1: Halo Kak.
0: Halo Kak Fabio, selamat pagi. Iya, ini namanya cukup panjang ya Kak ya, Fabio Yohanes Henry Polii. Ini biasa dipanggil siapa? Sapaan akrabnya siapa nih?
1: Biasa dipanggil Bio aja Kak.
0: Oh Bio, oke. Okay. Yeah. Bio adalah Putra Bahari Duta Lingkungan Sulut 2026, gitu ya Bio ya?
1: Iya Kak.
0: Oke, okay. Baru perdana ya di RRI Kak Bio?
1: Iya Kak, ini first time.
0: Oke, okay, luar biasa. Kak Bio, kita nih di setiap Jumat ada tema-tema khusus yang sudah dipersiapkan ya dari RRI. Setiap hari Jumat itu kita bahas tentang lingkungan hidup. Nah, kali ini Kak Alfi coba hubungi Kak Bio dengan mengangkat topik ketika peduli lingkungan jadi gaya hidup ya Kak Fabio ya. Luar biasa ini Kak Olvi dapat rekom dari Kakak Angel ya sebagai Duta Lingkungan Sulut 2026. Kalau Kak Fabio ini bersedia untuk jadi narasumber di Pro2 RRI Tahunan untuk hari ini. Terima kasih Kak Bio ya, waktu dan kesempatannya bersama Pro2. Nah Kak Bio, kita langsung saja di topik kita ketika peduli lingkungan jadi gaya hidup. Tapi sebelumnya bisa diceritakan dulu nih Kak, kenapa Kakak tertarik mengikuti ajang Duta Lingkungan ini Kak?
1: Baik Kak, sebenarnya alasan Fabio itu ikut Duta Lingkungan itu sebenarnya beragam sih Kak. Tapi untuk salah satunya itu Fabio mau sedikit storytelling Kak sedikit mengenai Fabio itu ada pergi nanjak naik gunung di Gunung Tampusu. Nah kemudian Fabio camp itu di sebelah tumpukan sampah kan Kak.
0: Okay.
1: Terus teman Fabio ini dia mau buang sampah, tapi gara-gara Fabio kan tahu kan itu akan merusak alam, sehingga Fabio menegurnya. Teman Fabio itu mengiyakan teguran dari Fabio sehingga dia mengangkat sampah tersebut. Namun ketika ada orang lain yang membuang sampah di tempat yang sama terus ditegur oleh Fabio, orang lain tersebut kayak cuek dan mungkin tidak peduli dengan teguran yang Fabio berikan. Mungkin waktu itu gara-gara Fabio ya, belum memiliki title sebagai Duta Lingkungan, sehingga Fabio juga tidak dapat berwenang untuk lebih menegur lebih lanjut lah Kak kepada yang bersangkutan.
0: Yeah.
1: Nah, yang paling Fabio sukai itu ketika Fabio itu menjadi agen perubahan bagi generasi akan datang. Nah, Fabio ingin menjadi salah satu agen perubahan yang mempersiapkan masa depan yang lebih baik lagi, khususnya di bidang lingkungan, Kak.
0: Oke, okay. Baik. Yang membuat Kakak tertarik, Kak Bio tertarik nih, menjadikan kepedulian terhadap lingkungan sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari apa nih, Kak?
1: Tentunya, Kak, sebagai generasi muda, kita adalah generasi yang bisa dibilang kayak ini bibit-bibit unggul nih Kak. Bibit-bibit unggul untuk membibitkan generasi-generasi yang cinta, bangga terhadap lingkungan yang kita punya, khususnya di Sulawesi Utara ini kan Kak. Fabio mengkategorikan lingkungan itu ada 3 Kak. Yang pertama itu ada lingkungan laut, lingkungan darat, maupun lingkungan udara. Fabio kan disini nih Kak. Yang pertama itu lingkungan laut. Nah, kalau lingkungan laut nih Kak, dapat di amit-amit ya ini Kak, coba dibayangkan nih Kak, kalau misalnya laut kita ini tercemar, terumbu karang rusak, laut kita penuh sampah, mungkin populasi ikan yang ada di laut ini akan menurun. Terutama nih Kak, Sulawesi Utara kan ini ciri khasnya itu punya ikan kan, ada salah satu ikan yang mencari ciri khas Sulawesi Utara.
2: Akan terjadi
1: itu ikan apa? Kalau dari Kak sendiri? Mungkin itu adalah ikan sasalang yang dimana ikan sasalang ini menjadi identitas Sulawesi Utara, khususnya nih Kota Bitung nih Kak, yang menjadi ikon nih Kak, ikon Tugu Sasalang kan. Nah, dapat ditayangkan ketika sasalang ini dia migrasi berpindah tempat ke Pulau Jawa, kan gak lucu kan Kak, kalau misalnya ini sasalang ini dia berpindah tempat karena rusaknya ekosistem laut yang ada di Sulawesi Utara karena ada banyaknya sampah, serta terumbu karang rusak, serta penangkapan ikan yang berlebihan, serta tidak menggunakan aturan yang telah ditetapkan Kak, berupa seharusnya kan Kak kita menggunakan jaring yang mata jaringnya itu 2 inci Kak, sehingga ikan-ikan yang kecil itu tidak juga tertangkap oleh jaring tersebut sehingga mereka bisa berkembang biak lagi. Nah, yang kedua itu adalah lingkungan daratan. Nah, berbicara mengenai lingkungan daratan Kak, tentunya ini adalah lingkungan yang kita pakai hampir 85% setiap hari Kak. Karena kenapa? Kita hidup tinggal itu di daratan. Melakukan aktivitas itu di daratan. Dapat disayangkan ketika terjadi kerusakan lingkungan daratan yang dimana menyebabkan misalnya kita membuang sampah sembarangan dan sampah itu menumpuk sehingga menyebabkan bau busuk, dan pandangan kita rusak karena tidak bersih, serta jika terjadi penebangan pohon itu akan menyebabkan banjir, dan kalau misalnya banjir itu mungkin akan menyusahkan masyarakat sekitar serta menghambatnya kegiatan masyarakat karena ulah banjir tersebut Kak. Dan yang ketiga itu ada udara. Udara ini dimana yang bisa dibilang menjadi 100% sih Kak, menurut saya untuk udara 100% karena udara ini yang menjadi oksigen kita setiap hari sehingga itu menjadi dasar kehidupan kita. Dimana udara ini jika tercemar kita akan mendapatkan dampak yang sangat-sangat serius. Misalnya Kak, kalau misalnya seperti tadi kan Fabio bilang banyak sampah yang menumpuk sehingga keluarnya aroma busuk yang menyebabkan itu bisa dibilang sakit flu, detak nafas, kalaupun kita membakar sampah itu pasti sampahnya itu akan terkontaminasi dengan udara yang kita hirup sehingga kita itu akan detak nafas yang menyebabkan sampai yang salah itu asma Kak. Dan kalau misalnya kita memiliki sampah yang berlebihan terus langsung dibakar sekalian itu akan menyebabkan perubahan cuaca Kak, yang seperti yang kita rasakan saat ini Kak, pemanasan global yang menyebabkan cuaca menjadi lebih panas dari sebelumnya Kak.
0: Baik. Ya, Kak Bio, seperti apa nih sebenarnya gaya hidup yang peduli terhadap lingkungan versinya Kak Bio sendiri?
1: Untuk berbicara seperti apa itu untuk peduli terhadap lingkungan Kak, sebenarnya itu sangat mudah. Kita hanya jangan membuang sampah, mengurangi sampah sekali pakai, dan menghemat daya listrik Kak. Kalau misalnya ini berbicara mengenai lampu kan Kak, kalau misalnya lampu itu kan pasti kita gunakan malam hari. Nah, ketika pagi hari itu kita simpelnya itu kita mematikan lampu sehingga pemanasan global itu tidak meningkat Kak, sehingga tidak terjadi pemanasan seperti saat ini kita rasakan.
0: Baik.
1: Seperti itu, Kak.
0: Ya, Kak Bio, kebiasaan sederhana yang mungkin bisa dimulai dilakukan anak muda untuk menjaga lingkungan apa nih? Yang paling sederhana.
1: Yang paling sederhana seperti membawa tumbler sih, Kak. Menurut Kak Bio, membawa tumbler, tidak membawa sampah sembarangan, itu yang paling pokok Kak menurut Kak Bio yang dapat diterapkan oleh anak-anak di luar sana karena dengan menggunakan tumbler mungkin akan mengurangi sampah plastik seperti botol-botol plastik Kak. Dan jika kita tidak membuang sampah mungkin lingkungan kita itu akan terjaga dan tetap steril, Kak.
0: Oke, baik, luar biasa ya. Ini masukan apalagi buat teman-teman, buat anak muda yang ke sekolah atau ke kampus atau bahkan ke tempat kerja ya, atau juga masyarakat umum ya. Oke, sangat disarankan untuk membawa tumbler. Oke, Kak Bio, kenapa sih sampai saat ini masih banyak orang yang merasa menjaga lingkungan itu sulit atau merepotkan ya, karena harus, oh jangan buang sampah sembarangan, misalnya seperti itu. Kenapa sih, Kak, adakah pandangan-pandangan tersendiri dari Kak Bio nih, Kak?
1: Mungkin kalau dari Bio, Kak, itu mungkin 50-50 ya, Kak, alasannya. Karena mungkin 50% itu mereka sadar, 50% itu mereka tidak sadar. Mungkin Pak Bio akan mulai dari yang tidak sadar dulu, okay, ya, Kak. Mungkin yang tidak sadar itu mungkin mereka tidak tahu dampak yang akan dirasakan ketika mereka mencemari lingkungan ke depannya. Mungkin banyak orang yang masih kayak sepele dengan, oh, semua Kak udah buang. Mohon maaf ya, Kak, pakai bahasa Melayu.
0: Iya, tidak apa-apa. Alangkah baiknya.
1: Misalnya banyak orang kayak masih berpikir tuh, Kak, oh ini mau buang sampah, anggaplah sampah kecil, Kak, sampah plastik gula-gula, oh cuma kok plastik gula-gula, mungkin nggak akan berdampak ke depannya. Padahal, Kak, tanpa mereka sadari, sedikit-sedikit itu akan jadi bukit tumpukan sampah yang menyebabkan bencana alam, Kak. Sehingga mereka itu mungkin masih minim literasi untuk memahami dampak dari pembuangan sampah atau pencemaran lingkungan yang mereka buat. Dan yang 50% yang sadar itu, Kak, sedikit cerita juga, mungkin Fabio pernah pergi ke salah satu desa yang dimana akses desa tersebut masih minim untuk adanya angkutan pengangkut sampah. Rupa yang kalau misalnya di Tomohon, Kak, itu kan sekarang ada akses untuk kota sampah itu setiap subuh itu pasti dia lewat untuk mengangkut sampah. Nah, kalau di desa tersebut ini katanya, waktu Fabio bertanya, katanya mereka itu hanya satu minggu sekali, Kak. Jadi dapat disayangkan akses mereka untuk diangkat sampahnya itu kurang. Sehingga mungkin masyarakat di sana sebenarnya mereka tahu menjaga lingkungan, tapi gara-gara kurangnya akses, mereka mungkin kayak, oh, sampah di rumah ini sebusuk. Jadi cari sampah aja yang boleh mau kasih akang ini sampah. Sehingga terjadilah tempat sampah buatan yang mencemari lingkungan. Begitu, Kak.
0: Baik, Fabio, ini seberapa besar peran anak muda menurut Kak Bio dalam menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan sehat?
1: Tentunya, Kak, peran anak muda itu sangat besar, Kak. Anak muda memiliki energi saat ini yang bisa dibilang ini anak-anak muda saat ini, Kak, adalah penerus bangsa, kan, Kak, untuk mencapai nih Indonesia Emas 2045. Apalagi di era digital, Kak, satu pesan yang bisa, kalau misalnya di era digital ini banyak anak muda yang Fabioli ini sekarang banyak anak muda yang paham mengenai lingkungan. Contohnya, Kak, Fabio

0: apapun dia. Nah, apakah nih media sosial bisa menjadi sarana efektif untuk mengkampanyekan kepedulian lingkungan, Kak? Menurut Kakak Bio bagaimana nih?
1: Tentunya, Kak, kalau berbicara mengenai media sosial itu sangat, bisa dibilang sangat berperan penting dalam mengkampanyekan lingkungan, Kak. Karena seperti yang diketahui, media sosial itu diakses oleh banyak orang saat ini. Sehingga ketika kita mengkampanyekan isu tentang lingkungan, itu banyak orang dari berbagai pelosok sana yang dapat mengakses informasi yang kita berikan. Sehingga apa yang kita berikan itu dapat tersampaikan dengan cepat. Dan mungkin, Kak, karena tren media sosial saat ini dapat menjadikan generasi muda menggunakan media sosial itu sebagai pasangan hidup mereka. Sehingga kalau mengkampanyekan isu tentang lingkungan, mungkin akan diterapkan oleh generasi muda sebagai tren yang baru, kan, Kak?
0: Oke. Baik, Kakak Bio, kira-kira ada nih pengalaman atau kegiatan lingkungan yang paling berkesan bagi Kakak?
1: Ada, Kak. Kebetulan yang paling berkesan menurut Fabio itu yang waktu Fabio menjadi finalis Duta Lingkungan Sulawesi Utara 2026. Kita menjalankan aksi penanaman mangrove di desa Tiwoho, yang dimana kami itu menanam mangrove supaya meminimalisir terjadinya gelombang yang besar, Kak. Sehingga kalau misalnya gelombang yang besar itu menghantam mangrove, maka air itu akan stabil, Kak, sehingga meminimalisir tsunami juga, Kak. Dan menurut saya itu sangat berpengaruh sekali untuk masyarakat sekitar, Kak.
0: Oke, baik. Kak Fabio, kalau misalkan lingkungan dijadikan gaya hidup, apa dampaknya bagi kehidupan kita beberapa tahun ke depan?
1: Mungkin, Kak, kalau misalnya berbicara mengenai dampak, mungkin untuk 5, 10, 15 atau 20 tahun ke depan, kalau misalnya kita sadar tentang lingkungan itu, mungkin kita akan meminimalisir penyakit, Kak. Mungkin bisa dibilang kalau misalnya kita sadar tentang lingkungan, mungkin ini flu, batuk, ini mungkin akan menurun sehingga masyarakat itu akan lebih sehat lagi ke depannya. Dan bukan cuma itu, Kak, perubahan yang paling terasa dalam yang lebih besar yaitu masyarakat akan memiliki privilege ketika mereka itu sadar. Kalau misalnya kan mereka karena Fabio lari, ya, Kak, Fabio akan memberikan contoh itu dari laut. Misalnya nih, Kak, mereka sadar akan lingkungan ekosistem laut ini akan terjaga. Nah, mungkin populasi ikan itu akan meningkat, Kak, sehingga perekonomian masyarakat sekitar itu juga akan pasti akan bertambah, sehingga ada feedback, Kak. Kalau misalnya masyarakat itu menjaga lingkungan, maka lingkungan juga itu akan memberikan dampak yang baik untuk masyarakat.
0: Oke, baik. Kakak Bio, belakangan ini kita kan menghadapi musim kemarau yang cukup panjang, ya, sejak bulan apa, ya, Kak? Juli, ya,
1: iya,
0: kalau tidak salah.
1: Bulan itu, Kak.
0: Iya. Nah, bagaimana kondisi ini mempengaruhi lingkungan di sekitar kita, Kak?
1: Tentunya, Kak, mempengaruhi sekali sih, Kak, menurut Kak Bio, karena ini debit panas ini sangat-sangat terasa dan mengganggu aktivitas, Kak. Misalnya, Kak, ini mungkin bisa di Sulawesi Utara ini, kan, bisa terang lihat itu DPA cuaca panas ini sangat-sangat meningkat, sehingga mungkin masyarakat yang mempunyai kegiatan di luar ruangan itu sangat-sangat terganggu dengan cuaca saat ini. Dan itu sangat-sangat merugikan sekali sih, Kak, menurut Fabio. Dan juga terang boleh melihat karena cuaca saat ini sehingga terjadi kekeringan lahan yang mengakibatkan itu mungkin petani-petani sih, Kak, menurut Fabio, yang dapat disayangkan karena mungkin banyak yang gagal panen karena cuaca yang panas, Kak. Bukan cuma cuaca panas yang menyebabkan kekeringan, Kak, tapi cuaca panas juga menyebabkan kebakaran yang boleh terang mau lihat sekarang, Kak, yang lagi tren itu yang sampai saat ini di kaki Gunung Kala.

0: hebat, keputan lagi itu terjadi kebakaran yang sangat hebat yang mungkin sangat merugikan sekali sih kak.
1: Kemarin juga di Sangihe kebakaran Gunung Api Awobio.
0: Oh iya kak.
1: Pasti viral. Oke, tapi iya, tapi bersyukur sudah titik api sudah pada padam semua, jadi kita aman lah sampai untuk saat ini. Walaupun memang masih ada di media sosial kelihatannya bahwa masih ada titik api, tetapi menurut informasi itu sudah ada di titik yang paling dalam sih, yang paling jurang, di dalam jurang, jadi tidak bisa dijangkau oleh teman-teman relawan. Jadi tapi apa kemungkinan besar untuk terjadi kebakaran lebih luas itu sudah tidak ada lagi karena ada di jurang yang dalam katanya, begitu sih informasinya. Dan kita berdoa bersama mudah-mudahan Gunung Kelabat ini bisa segera dipadamkan ya Bio ya.
0: Amin, Tika, amin.
1: Okay, ya. Nah, Kak Bio, ini belakangan ini kita, ya selain faktor alam, seberapa besar sih aktivitas manusia dapat memicu terjadinya kebakaran hutan dan lahan? Menurut Kak Fabio nih?
0: Mohon maaf Kak, boleh izin?
1: Selain misalnya selain faktor alam kan kebakaran bisa terjadi apalagi di musim kemarau seperti ini. Nah, selain faktor alam, seberapa besar aktivitas manusia dapat memicu terjadinya kebakaran hutan dan lahan? Aktivitas apa saja?
0: Aktivitas manusia dapat menjadi salah satu faktor penting Kak, terutama ketika kondisi lingkungan sedang kering. Misalnya kebakaran lahan yang tidak terkendali dan yang mungkin yang lagi banyak sekarang itu yang membuang puntung rokok, Kak.
1: Ya.
0: Nah, itu akan memicu kebakaran, Kak. Jadi, untuk teman-teman di luar sana, bapak-bapak, maupun generasi-generasi muda yang mungkin mengonsumsi rokok, alangkah baiknya kalau misalnya sudah selesai merokok, itu puntungnya itu dimatikan terlebih dahulu, baru dibuang sehingga tidak memicu kebakaran yang dapat merugikan banyak orang. Kan sayangkan Kak, hanya satu puntung rokok terus mengakibatkan kebakaran lahan yang sangat panjang, itu kan sangat-sangat tidak bagus Kak.
1: Hey Bio, ya kita saling mengingatkan ya Bio ya, kadang memang tanpa disadari teman-teman atau saudara-saudara kita atau anak-anak muda atau siapa saja yang mungkin sementara merokok di motor atau merokok di dalam kendaraan terus tanpa kita sadari kita buang puntung rokok gitu ya Kak ya.
0: Nah itu Kak, dan mungkin satu lagi Kak, kalau misalnya kita barang teman-teman dan siapapun yang mengonsumsi rokok, alangkah baiknya jika berokok itu jauhi orang lain yang tidak merokok kan juga, karena
1: yang
0: kan sudah enggak menghisap rokok tapi terkena asapnya kan, itu sama saja dengan bohong kan juga.
1: Iya betul sekali, memang Kak Ulfi sendiri memang enggak suka ada bau rokok.
0: Iya Kak.
1: Iya betul sekali, karena apa kadang kita walaupun dari rumah sewangi-wangi, secuci rambu, itu untuk penampilan ya Kak ya. Kita seganti baju, wangi-wangi, tapi ketika kita ada di lingkungan teman-teman yang merokok, oh pasti saya jadi bau rokok ulang. Dan untuk kesehatan mungkin ini sangat berdampak besar ya Kak ya, apalagi kita tidak berada di lingkungan yang seperti itu. Ya mudah-mudahan banyak di kalangan anak muda yang tidak belajar harus merokok ya Kak ya.
0: Iya Kak.
1: Oke, okay. Nah baik Kak Bio, apa saja nih ketika kondisi lingkungan semakin kering seperti saat ini di kalau di Sangihe nih Kak, jalanan pinggir-pinggir jalan itu biasanya tumbuh rumput hijau atau ini sekarang kalau Olvi lagi pantau di halaman RRI ini di pinggiran lapangan itu biasanya kan hijau-hijau, ini sudah pada kering. Ketika ada yang buang puntung rokok ini pasti akan menyala. Nah, langkah sederhana yang bisa kita lakukan untuk mencegah kebakaran apa nih Kak? Misalnya di rumah juga halaman rumah sudah pada kering, di apalagi di kebun atau ya seperti tadi yang kita katakan di pinggir-pinggir jalan ya.
0: Oke. Nah, yang seperti yang Kak Da bilang tadi itu kan yang pertama sih paling yang pertama yang Fabio mau ingatkan itu jangan pernah membuang puntung rokok itu yang masih menyala itu sembarangan Kak. Selain itu juga Fabio ingin memberikan tips sedikit untuk masyarakat di luar sana kalau misalnya lahan kita nih untuk meminimalisir kebakaran itu kalau misalnya lahan kita udah kering alangkah baiknya itu dibersihkan Kak ranting-rantingnya dengan daunnya maupun rumput-rumputnya sehingga ketika terjadi panas yang berlebihan itu tidak akan memicu terjadinya kebakaran sih Kak.
1: Oke. Nah, Kak Bio nih, dampak kebakaran hutan terhadap masyarakat ini kan sudah cukup banyak kebakaran ya. Mulai awal-awal itu ada di Kalimantan, terus juga kemudian ada di daerah-daerah lain, dan yang ada di Sulawesi Utara nih Kak, di Gunung Api Awu, Sangihe, terus sekarang di Gunung Klabat, terus juga ada kebakaran-kebakaran di hutan-hutan, walaupun itu bisa dikatakan tidak terlalu besar ya, seperti kejadian di Gunung Api Awu, tapi sudah banyak nih kebakaran-kebakaran yang terjadi khususnya di Sulawesi Utara. Nah, apa dampak kebakaran hutan terhadap masyarakat, terutama kualitas udara, sumber air, dan kehidupan sehari-hari ini, Kak?
0: Tentunya dampak itu sangat-sangat besar Kak, karena yang pertama pasti itu bukan cuma masyarakat sih Kak, flora fauna juga itu menurut Fabio itu sangat-sangat terancam. Tapi Fabio mulai dulu dari manusia itu dirugikan karena mungkin kabut asap yang menyebabkan polusi udara Kak, yang menyebabkan mungkin masyarakat itu akan sakit sehingga dapat disayangkan kan Kak, walaupun terang lingkungan sebersih, tapi karena adanya kebakaran hutan sehingga terampai nafas itu terkontaminasi dengan asap dari kebakaran tersebut sehingga orang yang terkena dampak penyakit tersebut Kak. Untuk flora dan fauna mungkin apalagi di Gunung Klabat kan itu kan banyak pohon tapi banyak burung, banyak hewan-hewan endemik seperti yang tadi lihat itu Kak, tarsius yang sudah kaku Kak, yang terbakar itu kan dapat disayangkan sekali kan Kak, hewan hewan dari Sulawesi Utara yang mati karena kebakaran hutan, dan juga tumbuhan-tumbuhan pohon yang seperti yang terlihat kan Kak, ini oksigen kan berasal dari pohon. Nah, ketika dibakar dapat disayangkan oksigen kita itu berkurang karena pohon itu sudah terbakar kan Kak, seperti itu Kak.
1: Oke. Baik. Ya, Kak Fabio, masih semangat, Kak?
0: Masih dong, Kak.
1: Oke. Kak, sebentar ya, kita break dulu. Kita akan break sebentar ya, Kak ya.
0: Siap, Kak.
1: Ya, kita akan dengarkan dulu yang berikut ini.
2: Selamat pagi, teman Pro 2.
3: Selamat pagi, teman Pro 2.

0: handphone. Layanan yang tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar Sanghya Produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.
1: Teman terbaik.

0: Kembali lagi di Spadia. Selamat pagi teman perdua, masih bareng Kak Bio. Halo Kak Bio.
1: Halo Kak.
0: Halo Kak Bio, masih semangat Kak?
1: Masih Kak,
0: masih dong, anak muda harus semangat ya. Ini udah kasih kesempatan Pak Kak Bio ada minum dulu kek atau udah bikin apa kek. Oke, Kak Bio, kita masih di topik kita ya, ketika peduli lingkungan jadi gaya hidup ya. Kak Bio, apa satu kebiasaan yang harus kita ubah mulai sekarang agar lingkungan tetap terjaga, terutama saat menghadapi musim kemarau seperti ini, Kak?
1: Satu kebiasaan yang harus terjaga itu, yang pertama itu berbanyak menanam pohon, karena dari pohonlah lingkungan ini akan terjaga. Karena kalau misalnya tidak ada pohon, Kak, itu mungkin akan terjadi banjir yang merugikan masyarakat. Bukan hanya menanam pohon, Kak, tapi kita juga sekali lagi Fabio ingatkan untuk jangan membuang sampah sembarangan. Walaupun sampah itu kecil, kita tetap harus membuang sampah itu pada tempatnya, sehingga lingkungan kita tetap terjaga, lingkungan kita tetap bersih, dan lingkungan kita tetap sehat, Kak.
0: Iya, Kak Bio, kalau peduli lingkungan dimulai dari satu kebiasaan kecil hari ini, kebiasaan apa yang ingin Kakak Bio dapat dari teman Produa untuk mulai dilakukan?
1: Oke, Kak, untuk teman Produa, mungkin karena ini ada platform digital, media komunikasi, yang Kak Bio ingin Produa jalankan untuk mengedukasi masyarakat sekitar itu, mungkin kedua Fabio ingin memberikan tips ini untuk kedua, bagaimana kedua ini harus sebagai platform media sosial itu memberikan edukasi setiap hari. Mungkin Kak, kalau bisa setiap hari, itu setiap pagi, mungkin memberikan edukasi tentang lingkungan, dampak yang ditimbulkan jika tidak menjaga lingkungan, sehingga masyarakat akan termotivasi lewat teman Produa, Kak.
0: Okay, baik, luar biasa. Kak Bio, kira-kira apa pesan Kakak untuk teman Produa, untuk anak muda yang ada di Sangihe, yang ada di Sulawesi Utara tentu pada umumnya, yang ingin mulai peduli lingkungan tetapi mereka belum tahu harus memulai dari mana, Kak?
1: Oke, untuk teman kedua dan teman-teman di luar sana, bagi generasi muda terutama, Kak, itu langkah yang paling sederhana itu, yang pertama itu kita harus sadar tentang lingkungan sekitar kita. Kita harus mulai dari langkah terkecil, yaitu lagi dan lagi, Kak, tidak membuang sampah sembarangan, dan tidak menebang pohon, tidak membuang limbah langsung ke laut, tidak merusak terumbu karang, tidak menangkap ikan berlebihan. Itulah salah satu tips yang mungkin Fabio berikan untuk teman kedua dan generasi muda yang di luar sana, agar mereka dapat memulai dari langkah-langkah kecil seperti itu, Kak, agar lingkungan kita tetap terjaga, tetap stabil, dan kita sebagai masyarakat, sebagai manusia juga dapat merasakan dampak atau feedback yang baik dari alam untuk kita, Kak.
0: Oke, Kak Bio, kita di menit ke-54 dari pukul 9 ya. Kebersamaan kita untuk Spadia, obrolan Spadia hari ini sampai pukul 10 ya. Kita dibatasi oleh jam, padahal masih banyak yang ingin Kak Ulfi tanya-tanya ke Kak Bio nih. Nah, satu harapan Kak Bio sebagai Putra Bahari Duta Lingkungan Sulut 2026 untuk keberlangsungan lingkungan di Sulawesi Utara.
1: Baik, satu harapan itu, Kak, dari Fabio itu, semoga generasi-generasi muda di luar sana mau berperan aktif dalam menjaga lingkungan, karena lingkungan ini adalah salah satu aspek terpenting dalam kehidupan kita, bukan hanya untuk saat ini, tapi untuk masa depan lagi. Dan semoga anak-anak muda di luar sana mau menjadi agen-agen perubahan ke depannya untuk menciptakan Indonesia yang lebih baik lagi, apalagi Indonesia Kemas 2045, Kak. Terutama Sulawesi Utara sih, Kak. Terutama di Sulawesi Utara, kita menciptakan Sulawesi Utara yang hijau, Sulawesi Utara yang bersih, sehingga kita dapat menjadi provinsi yang baik dan unggul ke depannya. Sekian, Kak.
0: Oke, baik. Kak Bio, terima kasih untuk kebersamaannya pagi ini di Perdua RRI Tahuna. Ya, luar biasa sudah berbagi informasi bersama teman Perdua. Mudah-mudahan ini jadi pelajaran, bermanfaat untuk teman Perdua di Tahuna dan sekitarnya, lebih khususnya di secara umum di Sulawesi Utara ya. Tetap semangat menjalankan tugas sebagai duta sebagai Putra Bahari Duta Lingkungan Sulut 2026. Sukses untuk Kak Fabio dan terima kasih, sampai jumpa di kesempatan berikut ya Kak ya. Jangan bosan-bosan ketika dihubungi kasih, lagi Kak. Ya Kak ya.
1: Iya, terima kasih, ini sangat menjadi kehormatan bagi Fabio sudah menjadi tamu di Kedua. Terima kasih banyak Kak untuk invitation-nya. Dan semoga berikutnya dapat dihubungi lagi Kak.
0: Oke, baik. Sangat-sangat senang jika seperti itu. Kak Bio, silakan menyapa teman-teman. Mungkin ini kita lagi live di Facebook Kedua, Kak. Silakan menyapa teman-temannya,
1: Bio. Teman-teman di luar sana. Ya, baik Kak. Halo teman-teman yang di luar sana. Semoga tetap cinta dan bangga terhadap lingkungan Sulawesi Utara. Dan jika teman-teman ingin menjadi agen perubahan, mari join bersama kami Duta Lingkungan Sulawesi Utara.
0: Oke, sekali lagi terima kasih Kak. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.
1: Baik, terima kasih Kak.

0: Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.
1: Baru saja kamu dengarkan
2: Spada.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Teman terbaik kamu.
5: Pro 2 FM.

0: langsung melalui handphone. Layanan yang tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar Sanghya Produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Info Pro 2.

0: Pukul 11.15 waktu Indonesia Tengah, teman Pro 2 saatnya kita ikuti Info Pro 2 bersama Kak Cindy edisi siar hari ini. Pemerintah akan melakukan pemetaan terhadap lahan gambut di Indonesia yang luasnya mencapai lebih dari 33 juta hektar. Pemetaan dilakukan untuk menentukan pengelolaan dan pemanfaatan lahan sesuai karakteristik masing-masing kawasan. Teman Pro 2 Brian mengatakan pemetaan diperlukan untuk mendukung pengelolaan lahan gambut secara lebih optimal. Hasil pemetaan nantinya Teman Pro 2 dapat menjadi dasar untuk menentukan pemanfaatan lahan berdasarkan kondisi masing-masing kawasan. Menurut Brian, Teman Pro 2 pengelolaan gambut juga perlu didukung penelitian dan kajian dari para ilmuwan. Presiden meminta penelitian mengenai gambut terus dilanjutkan agar penanganan dan pengolahannya dapat dioptimalkan.
1: Info Pro 2.

Kita ke informasi yang terakhir. Presiden Prabowo Subianto meminta edukasi mengenai pentingnya menjaga lahan gambut dan mencegah kebakaran masuk dalam pembelajaran di sekolah. Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brian Yuliarto mengatakan edukasi tersebut diperlukan untuk membangun kepedulian masyarakat terhadap gambut sejak dini. Teman berdua Brian mengatakan edukasi mengenai gambut menjadi salah satu pembahasan dalam rapat terbatas presiden bersama para ilmuwan, pakar, guru besar, dan peneliti. Langkah edukasi tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah memperkuat pencegahan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Brian menilai temuan periode pencegahan sangat penting karena kebakaran di kawasan gambut sulit ditangani dan membutuhkan biaya besar. Selain itu, temuan periode Brian mengatakan pengetahuan mengenai gambut juga perlu didukung hasil penelitian dan kajian para ilmuwan. Presiden meminta riset mengenai gambut terus dilanjutkan untuk mengoptimalkan penanganan dan pengelolaan kawasan tersebut. Selain melalui pendidikan, pemerintah juga mempertimbangkan praktik baik dan kearifan lokal sebagai referensi pengolahan gambut. Pengetahuan tersebut diharapkan dapat mendukung upaya pencegahan kebakaran di tingkat masyarakat. Brian menyebut lahan gambut Indonesia memiliki luas lebih dari 33 juta hektar. Pemerintah mendorong pengelolaan kawasan tersebut secara optimal dengan tetap memperhatikan upaya pencegahan karhutla. Demikian Info Pro 2, selamat pagi.

Oke, baik teman Pro 228 menit bergeser dari pukul 10 waktu Indonesia Tengah, masih di 92 MHz teman terbaik kamu. Kali ini teman Pro 2 Pro 2 His List request lagu edisi siar hari ini kembali hadir ke ruang dengar kalian, yang buat kalian nih yang pengen gabung untuk request lagu favorit kalian, bisa gabung lewat line telepon 0812 55038772, ataupun bisa kirim pesan via WhatsApp di 0822 1779 7307. Nantinya juga kasih ini bakalan live di TikTok RRI Tahuna ya teman Pradua. Kalian juga bisa gabung lewat situ. So, kasih ditunggu Pradua His List request lagu edisi siar hari ini hingga menjelang pukul 12.00 waktu Indonesia Tengah. Jangan kemana-mana, tetap stay di 92 MHz teman terbaik kamu.

0: Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.
1: Oke, baik teman Pro 2, sekarang masih pukul 10.35 menit waktu Indonesia Tengah ya. Tadi ada lagunya Anggi Marito dan juga Andi Rianto, Selama Ku Bernafas. Nah teman Pro 2, lagu ini dirilis pada tahun 2024, menduduki posisi nomor 8 di tangga lagu album Symphony from the Heart teman Pro 2 2025, serta masuk dalam daftar putar populer di berbagai platform musik digital seperti Spotify. Nah, teman Pro 2, capaian dari lagu ini yaitu single kelima, menjadi karya kelima dalam perjalanan karir profesional Anggi Marito di industri musik Indonesia. Kemudian teman Pro 2, lagu ini juga merupakan versi remake dari lagu ciptaan Andi Rianto dan Sekar Ayu Asmara yang sempat dibawakan oleh Stanley Sagalah pada tahun 2000 silam. Nah, teman Pro 2, lagu ini juga dimuat secara khusus ke dalam album debut Anggi Marito yang bertajuk Loon. So, teman Pro 2, buat kalian kasih ini masih menunggu ya untuk gabung di Pro 2 Hislist request lagu edisi siar hari ini.

Di Pulau Para, Kabupaten Kepulauan Sangihe, terdapat tradisi menjaring ikan menggunakan alat tangkap tradisional seke. Terbuat dari anyaman bambu halus sepanjang 80 hingga 90 cm. Selain ramah lingkungan, tradisi bahari ini memiliki nilai sosial sangat tinggi karena warga bersama-sama menangkap dan membagi hasil tangkapan ikan secara merata. Tradisi seke mulai ditinggalkan di tahun 2003 sejak peristiwa perebutan lokasi pencarian ikan di Pulau Sengeruhang yang memakan korban. Upaya melestarikan kembali pun terkendala dengan beragam tantangan, hancurnya peralatan seke, dan orang yang mampu membuat anyaman seke mulai berangsur tua dan butuh sumber daya yang banyak untuk mengangkatnya kembali. Matinya tradisi seke mengikis nilai sosial yang tertanam lama dalam kehidupan masyarakat di Pulau Para.

0: ayu, sing wis suwi tak enteni, kamu dawuh yang kutunggu-tunggu. Ndek kene ae, nduk.
1: Maaf, saya ndak bisa.
0: Kenapa kamu ndak bisa, nduk?
1: Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang. Karena bisa mengakibatkan macet, bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf, saya ndak bisa. Maaf nih.
2: Tolong, bisa nyala lagi. Selamat, selamat.
1: Parah.

Oke, baik teman Pro 2, sekarang sudah menunjukkan pukul 10.47 menit waktu Indonesia Tengah. Sebelum casting dihadirkan program acara aktif akselerasi kreatif musik kali ini, satu informasi bersumber tentunya dari berbagai portal ya teman Pro 2. Lagu yang bakalan casting dihadirkan sebentar ada Deborah Hana, Takkan Berpaling Darimu. Makna dari lagu ini yaitu teman Pro 2 tentunya dipopulerkan oleh Rosa adalah wujud rasa syukur dan cinta yang mendalam dari seorang hamba kepada Tuhannya. Rasa syukur teman Prodo yaitu menyadari bahwa alam semesta dan segala nikmat hidup adalah anugerah dan ciptaan dari Tuhan. So, janji seorang hamba untuk tidak pernah berpaling dari sang pencipta dalam kondisi apapun. Keteguhan saat sulit teman Prodo yaitu keyakinan bahwa Tuhan selalu membimbing dan memberikan kekuatan saat menghadapi cobaan sebagai sarana refleksi agar manusia selalu ingat dan mendekatkan diri serta bersyukur. Oke teman Pro 2, untuk program acara aktif sebentar kita bakalan dengerin lagu dari Ambon, ada WSO featuring Kai Hulu, Papa Mama Pumpasang. Jangan kemana-mana, tetap stay di 92 MHz, teman terbaik kamu.

0: Jazz Music. Info Pro 2. Aku tanya, kamu jawab. Dan pilih Money Pilot.
1: Pada.
0: Setiap hari jam 6 sampai dengan jam 10 pagi di Pro 2 Tahuna, teman terbaik kamu.
2: FM 92 MHz Pro 2 RRI Tahuna,
3: teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Pro2FM.
1: Teman terbaik kamu
0: Pro2FM.
1: Oke, baik teman Pro 24 menit bergeser dari pukul 11 waktu Indonesia Tengah, masih di 92 MHz teman terbaik kamu ya. So, kasini masih menunggu kalian buat yang pengen gabung untuk request lagu favorit kalian, bisa gabung di line telepon 0812-5503-8772 ataupun bisa kirim pesan via WhatsApp di 0822-1779-7307 and then live TikTok RRI Tahuna. Kali ini teman Pro 2 ada kakak Capricorn, gabungnya via live TikTok. Pen request lagu dari Frisley Nikiul, yaitu Sejak Sepigi sama Kak Minaje. Pengen requestnya lagu Sumpah Mati by Celine Grace. Kasih ini hadirkan kedua lagu yang di request ya teman Pro 2, sembari menunggu teman Pro 2 yang lain untuk gabung di Pro 2 His List request lagu edisi siar hari ini. Kasih ini tunggu hingga menjelang pukul 12.00 waktu Indonesia Tengah. Jangan kemana-mana, tetap stay di 92 MHz, teman terbaik kamu.

14 menit bergeser dari pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Tumpang Pro 2 tadi ada lagu dari Frisly Nikiulu, Sejak Sepigi. Lagu ini menceritakan tentang rasa sakit, kehancuran, dan kesepian mendalam yang dirasakan seseorang karena ditinggalkan oleh kekasih tercinta. Hubungan yang awalnya bersemi dari cerita cinta yang indah harus berakhir dengan luka. Padahal pihak laki-laki tidak pernah punya keinginan untuk berpisah. Pasti ini menyalahkan perempuan ya kan? And then keputusan untuk berpisah datang dari sang kekasih. Sementara pihak yang ditinggalkan merasa terpukul hingga setengah mati. Duh, sad sekali teman Pro 2. And then lirik seperti Sejak Sepigi, Kas Tinggal Beta Sendiri, menggambarkan kehampaan hari-hari yang harus dijalani sendiri tanpa kehadiran orang terkasih. Oke teman Pro 2, jangan kemana-mana dan tentunya jangan galau-galau di siang ini ya teman Pro 2, karena melihat dari dalam studio cuaca kita amat sangat haradang alias panas sekali teman Pro 2. Jadi stop galau-galau, nikmati dingin-dingin supaya terompe dahaga ini cepat hilang ya kan. Haus, dingin-dingin toh, pokoknya anti galau pokoknya di siang hari ini. Oke, sekali lagi kasih ini masih menunggu kalian buat gabung di Prodohis List, request lagu edisi siar hari ini.

Video game atau game elektronik merupakan hal yang sangat familiar dengan kita saat ini. Tapi, tahukah kamu bahwa video game pertama kali diciptakan pada tahun 1950-an dan diciptakan pertama kali sebagai model demonstrasi teknologi bagi komputer pada saat itu, seperti Bertie the Brain dan juga Nimrod. Barulah di tahun 1990-an sampai saat ini, video game berkembang dengan sangat pesat dan memulai era game PC dan konsol yang familiar saat ini. Mulai dari game seperti Call of Duty, Assassin's Creed, sampai Minecraft. Saat ini, video game bahkan sudah merambah ke dunia gadget atau yang lebih dikenal dengan istilah game mobile. Beberapa tipe game mobile yang cukup terkenal saat ini seperti PUBG, Mobile Legends, sampai Clash of Clans.

baju adat di Indonesia. Baju adat Lampung. Penduduk Lampung saat ini sudah heterogen dan terdiri dari berbagai lapisan masyarakat. Namun, penduduk asli Lampung juga masih banyak. Sehubungan dengan hal ini, baju adatnya pun masih lestari. Masih dipergunakan dalam acara penting seperti menyambut tamu agung atau saat adat pernikahan. Pakaian tradisionalnya berwarna putih dengan lengan panjang. Bawahannya mengenakan celana hitam yang panjang. Adatnya mengenakan sarung tumpal yang bersulamkan emas sehingga terlihat mewah. Di samping itu, mereka juga memakai kain berhias ringgit membuat tampilan lebih anggun.

0: Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.
1: Oke, Pak Ilmuwan Pro 2, 39 menit bergeser dari pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Kasih ini masih menunggu kalian.

buat gabung di Produhis List Request Lagu edisi siar hari ini. Yang mau gabung bisa gabung lewat line telepon 0812-5503-8772 ataupun bisa kirim pesan via WhatsApp di 0822-1779-7307 and then message via Facebook RRI Pro 2 Tahuna. Waktu kita maybe tinggal 21 menit ya teman Pro 2. So, jangan lupa gabung hingga menjelang pukul 12.00 waktu Indonesia Tengah. Tetap stay di 92 MHz, teman terbaik kamu.

Oke, baik teman Pro 47 menit bergeser dari pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Masih di 92 MHz teman terbaik kamu ya teman Pro 2. So, ada lagu dari TC Kota, Sedikit Lebih Lama. Mungkin lagu ini sudah berseliweran di FYP-FYP kalian ya teman Pro 2. Nah, lagu ini menceritakan tentang kerinduan yang mendalam serta keinginan sederhana untuk menikmati waktu bersama orang terkasih sedikit lebih lama sebelum terpisahkan oleh jarak atau harus kembali menghadapi kenyataan. Nah, kerinduan mendalam karena jarak, yaitu penggalan lirik awal menggambarkan perasaan seseorang yang rindu kepada kekasih atau orang tersayang yang sedang berada jauh darinya. Nah, frasa sedikit lebih lama teman berdua yaitu mencerminkan ketulusan dan permintaan agar kesabaran yang singkat tidak cepat berlalu karena ada rasa cinta yang belum rela terpisah. Lagu ini menjadi pengingat betapa berharganya sebuah pertemuan dan kebersamaan di tengah keterbatasan waktu. Oke, teman berdua, waktu kita tinggal 12 menit dan tadi ada kakak dari TikTok ya gabungnya. Ini pengen dengerin lagu dari Nabila Takia, Tak Semudah Home Pimpa. Kasih dihadirkan lagu yang di request teman Pro 2. Dan mungkin di sesi terakhir, maybe satu orang terakhir bakalan kasih diterima untuk request lagu favoritnya. Oke, jangan kemana-mana, tetap stay di 92 MHz teman terbaik kamu.

0: Tepuk tangan dulu. Luar biasa. Ini kan yang kalian tunggu. Sikat ya.
1: Oke.

0: Wah, aku sama Vanessa. Tahan dulu teman-teman, woi teman-teman. Aku sih bungkus yang ini deh.
1: Oke, baik teman Pro 2, sekarang sudah menunjukkan pukul 11.57 menit waktu Indonesia Tengah. Kasih ditutup kebersamaan kita dengan informasi dari lagunya Mario Geklau featuring Vanessa tadi teman Pro 2, ada Pulanglah ya. Lagu ini bermakna tentang seseorang yang terjebak di masa lalu dan merindukan kekasihnya yang telah pergi. Gagal Move On yaitu menceritakan seseorang yang belum bisa melupakan mantannya karena kenangan yang terlalu indah dan hangat untuk dilepaskan. Lagu ini juga mengekspresikan harapan agar hubungan yang sudah retak atau berakhir bisa kembali seperti dulu. Keinginan agar seseorang yang dianggap sebagai rumah mau kembali, meski hal tersebut kini hanya sebatas harapan kosong. Oke teman Pro 2, dengan informasi tadi teman Pro 2 kasih ditutup ya kebersamaan kita di Pro 2 His Listrik ke Selagwe edisi siar hari ini. Terima kasih buat kalian yang sudah gabung teman Pro 2, dan yang masih pengen gabung tapi sayang waktunya udah selesai. Kita jumpa di kesempatan siar berikutnya. Ada lagu dari masih dengan Mario Geklau sama Juan Reza ya, yaitu Baby Pelan-Pelan. Kasindi hadirkan lagu tersebut. Jangan kemana-mana, tetap stay di 92 MHz, teman terbaik kamu. Bisi, bisi.

0: feeds it up for Ronaldo.
1: Oh, nice channel. Shoots.
2: Kalau di Indonesia disebut sepak bola, ternyata dalam bahasa Inggris ada dua sebutan loh, yaitu football dan soccer. Kira-kira bedanya apa ya? Saat pertama kali sepak bola ditemukan pada abad ke-19 di Inggris, ada juga permainan bola lainnya yaitu rugby. Bedanya, sepak bola hanya menggunakan kaki, sedangkan rugby boleh menggunakan tangan, kaki, dan bagian tubuh lainnya. Olahraga rugby ternyata juga berkembang dan sering disebut dengan football. Charles Rayford Brown yang pertama kali mencetuskan kata soccer sebagai pengganti kata football. Kata tersebut merupakan singkatan dari Association Football atau ASOC yang kemudian ditambahkan akhiran R. Kata e-soccer kemudian dibaca lebih singkat menjadi soccer dan terus digunakan sampai sekarang. Jadi, kata mana yang harus dipakai untuk mengatakan sepak bola dalam bahasa Inggris? Tentu dua-duanya bisa dipakai. Tapi kebanyakan orang akan menyebutnya dengan kata football. Hanya orang Amerika Serikat dan beberapa negara lain seperti Korea dan Filipina yang menggunakan kata soccer.
3: Oke, baik teman Pro 2, 16 menit bergeser dari pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian atau BRMP Sulawesi Utara menggelar bimbingan teknis BIMTEK penguatan usaha mikro kecil dan menengah UMKM dalam mendukung transfer dan adopsi teknologi komoditas kelapa dan jagung di Kecamatan Talawaan dan Kauditan Kamis 24 September 2026. Kegiatan tersebut ditujukan bagi koperasi binaan iCare serta pelaku UMKM di wilayah Kecamatan Talawaan dan Kauditan Kabupaten Minahasa Utara. BIMTEK dibuka langsung oleh Insinyur Novarianto, SPMSI selaku PPK iCare Sulut. Kegiatan menghadirkan dua narasumber yakni Jimmy JJ Sengke SIP, Kepala Badan Koperasi dan UKM Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Minahasa Utara, serta Anton Muis STP MSI dari Balai Standarisasi dan Pelayanan Jasa Industri BSPJI Manado. Dalam pemaparannya, teman Pro 2 Jimmy Sengke menjelaskan bahwa integrasi antara UMKM dan koperasi atau kelompok usaha menjadi salah satu langkah strategis dalam memperkuat pengembangan usaha. Menurutnya, teman Pro 2, kolaborasi tersebut dapat mempermudah konsolidasi bahan baku, meningkatkan efisiensi penggunaan peralatan, membuka akses terhadap pelatihan dan pembiayaan pemerintah serta memperluas jaringan pemasaran secara kolektif. Sementara itu, Anton Muis menekankan pentingnya inovasi dalam menghasilkan produk turunan berbasis teknologi tepat guna atau TTG. Perkembangan teknologi, katanya, teman berdua tidak selalu harus diawali dengan investasi mesin yang mahal. Informasi ini bersumber dari rri.co.id.

Suku Minahasa memiliki ritual pemakaman yang unik dan beda dari tradisi lainnya. Suku Minahasa memosisikan jenazah duduk sambil memeluk kakinya, bukan dalam posisi tidur. Tradisi pemakaman seperti ini, menurut kepercayaan, melambangkan keadaan suci dan membawa kebaikan. Selain harus dalam posisi duduk, arah posisi mayat harus menghadap ke arah utara. Hal ini disebabkan karena cerita turun-temurun dari nenek moyang orang Minahasa.

0: Mau nyebrang, Pak?
1: Iya, tapi kok ramai sekali ya? Takut saya.
0: Mari, saya seberangkan, Pak.
2: Yo, ayo bu, ayo.
3: Langsung ya, Pak?
2: Yo, langsung, ayo.
4: Silakan duduk, Bu.
3: Lah, masnya?
4: Berdiri, nggak apa-apa, Bu.
3: Oh, terima kasih, Nak.
5: Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, sangat berarti bagi yang kita tolong. Kebaikan apa yang sudah kita perbuat di hari ini,

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 2FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro
2: 2. Oke, baik teman Pro 2, 34 menit bergeser dari pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Kantor Pelayanan Pajak atau KPP Pratama Bukit Tinggi kembali menunjukkan komitmennya dalam mendorong pertumbuhan dan pengembangan usaha mikro kecil dan menengah UMKM melalui kegiatan Business Development Service atau BDS yang digelar di Aula Lantai 1 KPP Pratama Bukit Tinggi Jumat 24 September 2026 pagi hari. Nah, dalam berdua kegiatan BDS tersebut diikuti para pelaku UMKM dan mengusung tema dari ranah minang ke pasar digital. Kegiatan turut dihadiri pelaksana tugas atau PLT Kepala Dinas Koperasi UMKM dan Naker Kota Bukit Tinggi Mira Rosi Yanti SKMMM. Nah, teman berdua Kepala KPP Pratama Bukit Tinggi Eka Yudhistira secara langsung membuka kegiatan tersebut. Dalam sambutannya, Eka menegaskan bahwa keberadaan UMKM memiliki peran penting dalam menggerakkan perekonomian, sehingga diperlukan dukungan dan pembinaan secara berkelanjutan agar pelaku usaha mampu berkembang, memperluas pasar, serta naik kelas. Informasi selengkapnya, teman-teman Pro 2, bisa kamu baca dan akses kembali di website rri.co.id.

tahun 1988 di New York, profesional seni membentuk visual aids untuk merespon dampak krisis aids terhadap komunitas seniman. Kemudian pada tahun 1991 atau 3 tahun kemudian, mereka berkumpul dan mendesain simbol visual untuk penyakit tersebut. Terinspirasi dari pita kuning untuk menghormati tentara Amerika Serikat yang bertugas di Perang Teluk, para seniman ini pun membuat logo berupa pita merah. Warna merah dipilih sesuai warna darah yang menjadi tempat masuk dan berkembangnya virus HIV di tubuh. Pita merah ini juga membentuk lengkungan yang melambangkan jantung hati atau cinta. Jika Anda amati, bentuk pita merah itu juga seperti simbol victory yang terbalik atau unvictory. Ini menjadi simbol bahwa hingga saat ini belum ada obat yang bisa menang melawan penyakit HIV/AIDS. Pada awal logo ini dibuat, pita merah lambang HIV/AIDS menyertakan teks atau tulisan yang menjelaskan artinya. Saat itu, pita merah dibuat dan didistribusikan hanya di kalangan artis atau seniman. Logo pita merah lambang HIV/AIDS mulai populer beberapa pekan setelahnya, ketika mulai muncul di berbagai ajang bergensi seperti Oscars. Dalam waktu singkat, logo ini lalu mendunia. Tahun 1992, dalam konser untuk menghormati musisi Freddie Mercury, lebih dari 100.000 orang mengenakan pita merah. Momen itu kemudian menjadi salah satu tonggak penting yang mendorong kampanye solidaritas HIV/AIDS dikenal luas di seluruh dunia.

0: Kota Salatiga, kota kecil di sebelah timur Gunung Merbabu, menyimpan banyak keindahan dan keunikan. Menyandang predikat sebagai kota paling toleran, Salatiga juga menyuguhkan keindahan alam dan keunikan lain termasuk kulinernya. Dari sekian banyak kuliner yang ada di Salatiga, enting-enting gepuk adalah kuliner yang terlintas di benak setiap orang ketika berkunjung ke Salatiga. Adanya kuliner khas enting-enting gepuk ini berawal dari seorang Tionghoa bernama Ho Chong Hok yang berasal dari Fukian, Cina. Setibanya di Salatiga, Ho Chong Hok bekerja menjadi penjaga kelenteng Hok Tek Pio, dan di sela waktu luangnya ia membuat camilan yang disuguhkan kepada tamu kelenteng. Camilan berbahan dasar kacang tanah ini kemudian dikenal masyarakat dan akhirnya diproduksi untuk diperjualbelikan. Terus berkembang dan diteruskan oleh anak cucunya di beberapa tempat di Salatiga.
1: Saya adalah generasi yang ketiga. Terus ya kira-kira udah saya jalankan ini sekitar hampir 20 tahun lah. Pekerjaan ini sih sebenarnya pekerjaan dari peninggalan kakek. Sudah sejak tahun 40-an, sejak tahun 1940. Saya mengerjakan ini ya setelah mama tidak ada itu, berarti saya kita gantikan. Ketika bikin zaman kakek saya belum ada kertas seperti ini, jadi masih pakai daun bambu yang disetrika, jadi itu sekitar tahun 40-an. Ini mulai dikerjakan ini pakai kertas sekitar tahun 60.
0: Hartono mempekerjakan beberapa karyawan yang masing-masing mempunyai tugas yang berbeda, seperti Jumari yang bertugas untuk menyangrai kacang tanah dan Rumini yang bertugas untuk memilah kacang yang telah disangrai.
2: Kerja di sini kurang lebih 1,5 tahun. Bagian goreng atau sangrai ini, kenapa ini kacang harus disangrai? Karena untuk mengurangi kadar minyak. Tapi kalau digoreng itu akan terlalu banyak minyak, jadi malah susah jadinya.
3: Saya kerja di sini sudah 30 tahun. Saya sebagai memilih kacang supaya kacangnya nggak kotor. Diambil yang hitam-hitam sama yang gosong, sama sentilnya supaya nggak pahit, supaya bersih, nggak ada kotorannya.
0: Salah satu proses paling unik adalah proses memukul-mukul adonan enting-enting ini, atau dalam bahasa Jawa disebut digepuk, sehingga kemudian disebut enting-enting gepuk.

0: Eits, jangan buang sembarangan. Ambil lagi tuh sampahnya.
1: Ambil lagi? Terus dibuang di mana dong?
0: Ya, disimpan dulu lah dalam kantong plastik. Meski di gunung gak ada tempat sampah, bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan loh.
1: Iya deh, iya.
0: Nah, gitu dong. Pecinta alam harus mencintai dan menjaga alam.
2: Dimanapun kita, jangan buang sampah sembarangan.

meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar Sanghya Produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

Ya baik, teman Pro 14 menit bergeser dari pukul 13 waktu Indonesia Tengah, masih di 92 MHz, teman terbaik kamu. Kali ini teman Pro informasi seputaran dunia olahraga kasih dihadirkan ke ruang dengar kalian edisi siar hari ini, Jumat 25 September 2026. Nah, teman Pro 2, pelestarian olahraga tradisional dinilai penting untuk menjaga warisan budaya dan kearifan lokal di tengah perkembangan zaman. Akademisi Universitas Muhammadiyah Cirebon, Dr. Taufik Hidayat Soeharto, mengatakan permainan tradisional seperti hadang atau gobak sodor tidak sekedar menjadi aktivitas fisik. Permainan tersebut, teman Pro 2, juga mengandung nilai-nilai budaya yang diwariskan dari generasi sebelumnya. So, menurutnya, teman Pro 2, berbagai permainan rakyat tradisional memiliki nilai yang dapat dikenalkan kepada generasi muda melalui aktivitas bermain dan olahraga. Karena itu, keberadaan olahraga tradisional perlu dipertahankan agar tidak semakin ditinggalkan oleh generasi muda. Ia menilai olahraga tradisional juga memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai bagian dari pembinaan prestasi berbasis kearifan lokal. Pengembangan tersebut dapat dilakukan melalui pembinaan yang terarah tanpa menghilangkan karakter dan nilai budaya yang melekat pada permainan tradisional. Informasi selengkapnya bisa kamu baca dan akses kembali di website rri.co.id.

1988 di New York, profesional seni membentuk visual aids untuk merespon dampak krisis aids terhadap komunitas seniman. Kemudian pada tahun 1991 atau 3 tahun kemudian, mereka berkumpul dan mendesain simbol visual untuk penyakit tersebut. Terinspirasi dari pita kuning untuk menghormati tentara Amerika Serikat yang bertugas di Perang Teluk, para seniman ini pun membuat logo berupa pita merah. Warna merah dipilih sesuai warna darah yang menjadi tempat masuk dan berkembangnya virus HIV di tubuh. Pita merah ini juga membentuk lengkungan yang melambangkan jantung hati atau cinta. Jika Anda amati, bentuk pita merah itu juga seperti simbol victory yang terbalik atau unvictory. Ini menjadi simbol bahwa hingga saat ini belum ada obat yang bisa menang melawan penyakit HIV/AIDS. Pada awal logo ini dibuat, pita merah lambang HIV/AIDS menyertakan teks atau tulisan yang menjelaskan artinya. Saat itu, pita merah dibuat dan didistribusikan hanya di kalangan artis atau seniman. Logo pita merah lambang HIV/AIDS mulai populer beberapa pekan setelahnya, ketika mulai muncul di berbagai ajang bergensi seperti Oscars. Dalam waktu singkat, logo ini lalu mendunia. Tahun 1992, dalam konser untuk menghormati musisi Freddie Mercury, lebih dari 100.000 orang mengenakan pita merah. Momen itu kemudian menjadi salah satu tonggak penting yang mendorong kampanye solidaritas HIV/AIDS dikenal luas di seluruh dunia.

0: Kota Salatiga, kota kecil di sebelah timur Gunung Merbabu, menyimpan banyak keindahan dan keunikan. Menyandang predikat sebagai kota paling toleran, Salatiga juga menyuguhkan keindahan alam dan keunikan lain termasuk kulinernya. Dari sekian banyak kuliner yang ada di Salatiga, enting-enting gepuk adalah kuliner yang terlintas di benak setiap orang ketika berkunjung ke Salatiga. Adanya kuliner khas enting-enting gepuk ini berawal dari seorang Tionghoa bernama Ho Chong Hok yang berasal dari Fukian, Cina. Setibanya di Salatiga, Ho Chong Hok bekerja menjadi penjaga kelenteng Hok Tek Pio, dan di sela waktu luangnya ia membuat camilan yang disuguhkan kepada tamu kelenteng. Camilan berbahan dasar kacang tanah ini kemudian dikenal masyarakat dan akhirnya diproduksi untuk diperjualbelikan. Terus berkembang dan diteruskan oleh anak cucunya di beberapa tempat di Salatiga.
1: Saya adalah generasi yang ketiga. Terus ya kira-kira udah saya jalankan ini sekitar hampir 20 tahun lah. Pekerjaan ini sih sebenarnya pekerjaan dari peninggalan kakek. Sudah sejak tahun 40-an, sejak tahun 1940. Saya mengerjakan ini ya setelah mama tidak ada itu, baru saya kita gantikan. Ketika bikin zaman kakek saya belum ada kertas seperti ini, jadi masih pakai daun bambu yang disetrika, jadi itu sekitar tahun 40-an. Ini mulai dikerjakan ini pakai kertas sekitar tahun 60.
0: Hartono mempekerjakan beberapa karyawan yang masing-masing mempunyai tugas yang berbeda, seperti Jumari yang bertugas untuk menyangrai kacang tanah dan Rumini yang bertugas untuk memilah kacang yang telah disangrai.
2: Saya kerja di sini kurang lebih 1,5 tahun, bagian goreng atau sangrai ini. Kenapa ini kacang harus disangrai? Karena untuk mengurangi kadar minyak. Tapi kalau digoreng itu akan terlalu banyak minyak, jadi malah susah jadinya.
3: Saya kerja di sini sudah 30 tahun, saya sebagai memilih kacang, supaya kacangnya nggak kotor. Diambil yang hitam-hitam sama yang gosong, sama sendelnya supaya nggak pahit, supaya bersih, nggak ada kotorannya.
0: Salah satu proses paling unik adalah proses memukul-mukul adonan enting-enting ini, atau dalam bahasa Jawa disebut digepuk, sehingga kemudian disebut enting-enting gepuk.

0: Eits, jangan buang sembarangan. Ambil lagi tuh sampahnya.
1: Ambil lagi? Terus dibuang di mana dong?
0: Ya, disimpan dulu lah dalam kantong plastik. Meski di gunung gak ada tempat sampah, bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan loh.
1: Iya deh, iya.
0: Nah, gitu dong. Pecinta alam harus mencintai dan menjaga alam.
2: Dimanapun kita, jangan buang sampah sembarangan.

Baik, Roma Prodi 44 menit bergeser dari pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Masih di 92 MHz teman terbaik kamu. So, satu informasi masih bersumber dari rri.co.id. Keberhasilan tim bulu tangkis bergu putra Indonesia meraih medali emas pada ajang Asian Games 2026 menjadi catatan sejarah membanggakan bagi masyarakat Madura, Jawa Timur. Keberhasilan tersebut tidak lepas dari peran krusial Muhammad Zaki Ubaidillah, atlet muda asal Kabupaten Sampang yang menjadi penentu kemenangan kontingen merah putih pada partai pemungkas melawan wakil tuan rumah Cina. Bagi masyarakat Madura, teman Pro 2, pencapaian atlet yang akrab disapa Ubed ini membuktikan bahwa pemuda asal daerah juga mampu bersaing dan mengukir prestasi emas di panggung olahraga internasional. So, teman Pro 2 lahir dan meniti karir awal dari Kota Bahari. Perjalanan Ubed hingga menjadi pahlawan kemenangan Indonesia membakar semangat pembinaan atlet muda di daerah. Perjuangan gigih dan karakter pantang menyerah khas Madura yang ditujukan Ubed di lapangan terbukti mampu membawa nama harum Indonesia di tingkat Asia. Informasi ini bersumber dari rri.co.id dan jangan kemana-mana, tetap stay di 92 MHz teman terbaik kamu.

Tidak hanya di Mesir, mumi juga ada di Indonesia, tepatnya di Wamena, Papua. Berbeda dengan mumi di Mesir, mumi yang ada di Papua ini berbentuk utuh dan berwarna gelap. Proses pengawetannya dengan cara dikeringkan di bawah sinar matahari, setelah itu ditempatkan di dalam gua, lalu diasapi hingga 1 bulan, sampai cairan dari tubuh sang mumi mengering. Ada 7 mumi di Papua, berada di Kabupaten Jayawijaya dan Kabupaten Yahukimo.

0: di Indonesia. Peribahasa Aceh.
1: Mati anak mepat jerat, gadah adat pat temita.
0: Artinya, mati anak ada kuburan, hilang adat di mana harus mencarinya. Apabila kita tidak mematuhi peraturan yang berlaku dalam masyarakat, sama halnya melakukan penghapusan terhadap adat istiadat yang berlaku.
2: Oke, baik teman-teman, Pro 2, 56 menit bergeser dari pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Masih dengan informasi seputaran dunia olahraga. Satu informasi sebelum kasih dihadirkan program masyarakat aktif akselerasi kreatif musik. Teman Pro 2, komitmen pasukan kriket Indonesia atau PJI Nusa Tenggara Barat NTB dalam membangun pembinaan atlet kriket usia dini terus diperkuat. Salah satunya melalui pengembangan kriket berbasis sekolah dengan menyasar siswa tingkat SD dan SMA di Kota Mataram. Program tersebut diwujudkan melalui dukungan PCI NTB kepada Universitas Mataram dalam pelaksanaan salah satu Tridharma Perguruan Tinggi, yakni pengabdian kepada masyarakat. Dalam program ini, PCI NTB Teman Pradu memberikan dukungan berupa bantuan peralatan olahraga kriket untuk sekolah-sekolah yang menjadi sasaran pembinaan. Wakil Ketua PCI NTB, Hari Gunawan, mengatakan, langkah tersebut merupakan bagian dari komitmen organisasi untuk membangun ekosistem pembinaan atlet sejak usia dini secara berkelanjutan. Informasi selengkapnya bisa kamu baca dan akses kembali di website rri.go.id. Dan teman Pradu, untuk program masyarakat aktif sebentar kita bakalan dengerin lagu dari Papua, Elpama Present, This is Squad Elpama. Jangan kemana-mana, tetap stay di 92 MHz, teman terbaik kamu.

0: Menurut kamu, Mama gimana?
1: Mama baik, tapi Mama terlalu sibuk di luar. Begitu pulang, dia capek. Padahal aku pengen cerita.
0: Kalau Papa?
1: Papa terlalu sibuk. Begitu di rumah, masih sibuk dengan gadgetnya. Padahal aku pengen main sama Papa. Terkadang aku merasa sendiri di rumah, meskipun ada Mama sama Papa aku.
0: Sebuah riset mengungkapkan anak yang kurang memiliki interaksi dengan orang tua akan mengalami kesedihan, merasa sendiri, bahkan frustasi.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Can I let y'all in my mind? Yeah. Can I talk to y'all real quick? Really sick to my stomach. This world is colder than you think. It's imperfect and unkind in every way. I speak

0: Dalam pernikahan tradisional Jawa, gending ini sering terdengar. Gending Kebogiro diciptakan oleh salah satu dari Wali Songo, yaitu Sunan Kalijaga, sebagai salah satu sarana dalam penyebaran agama Islam dengan pendekatan kebudayaan. Digunakan untuk mengiringi prosesi temu panggih.
1: Lamun to cinondru, kadyo, cantoko kang lelumban, ing waring.
0: Temu panggih adalah pertemuan antara kedua mempelai setelah akad nikah dengan didampingi oleh kedua orang tua. Berasal dari bahasa Arab, yaitu hubbu dengan arti cinta dan kasih sayang, dan girah berarti unsur jiwa dan ketulusan hati. Laras karawitannya terdiri dari gonge sarwolimo, bermakna agar terhindar dari molimo, tidak main judi, minum, madat, maling, dan maton atau zina. Gending Kebogiro menggambarkan harapan untuk terhindar dari lima perkara tersebut.

suhude berasal dari kata suhude yang berarti tolak atau mendorong, hingga secara luas dapat diartikan sebagai orang sangihe menolak untuk terus bergantung pada hal-hal di tahun yang lampau dan siap menyongsong kehidupan yang baru di tahun yang baru. Tulude pada hakikatnya adalah kegiatan upacara pengucapan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa Mau Ruwata Genggonarangi atas berkat-berkat dan penyertaannya kepada umat manusia selama setahun lalu yang diadakan sangat meriah oleh seluruh masyarakat sangihe. Upacara Tulude diawali dengan ritual khusus di mana 2 minggu sebelum upacara Tulude diadakan, seorang tetua adat akan menyelam ke dalam lorong laut sambil membawa piring putih berisi emas sebagai persembahan agar Banua Wuhu tidak murka. Banua Wuhu merupakan gunung bawah laut yang besar dan masih aktif. Pada puncak acara adat Tulude, dilakukan pemotongan kue tamu atau tumpeng oleh tetua adat. Tamu bukan saja berlambang persatuan dan kesatuan, keberhasilan dan kesuksesan, tapi juga mengisyaratkan kriteria yang harus dimiliki oleh pemimpin yang ideal.

0: Upaya pelestarian bumi bukanlah suatu pekerjaan yang berat, karena kegiatan sehari-hari sekecil apapun yang dilakukan dengan memperhatikan dampaknya pada lingkungan akan sangat berarti bagi bumi ini. Misalnya, kita dapat menghemat listrik dan air dengan menyiram tanaman, mempergunakan air hujan yang ditampung. Untuk melestarikan bumi, kita juga dianjurkan untuk menanam pohon dan tanaman di halaman rumah kita dengan menghindari penggunaan pestisida kimia dan mengandalkan produk alami sebagai gantinya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Tahunan.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Baik, Tomo Prodo 33 menit bergeser dari pukul 14 waktu Indonesia Tengah, fungsi ruang publik yang ramah bagi aktivitas positif anak muda kini dipertanyakan. Anggota komunitas skateboard menyampaikan keresahannya terkait kondisi area tempat mereka biasa berlatih yang dinilai semakin tidak kondusif dan menyimpang dari fungsi utama. Para pemain skateboard Tomo Prodo mengungkapkan bahwa area latihan mereka kerap tersekat dan terganggu oleh aktivitas hiburan malam. Musik dari penampilan DJ yang berlangsung hingga pukul 01.00 atau pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, Tomo Prodo membuat ruang bermain mereka terbatas dan terganggu. Mereka terpaksa harus menunggu hingga aktivitas hiburan tersebut usai demi bisa menggunakan area permainan secara leluasa. Tidak hanya gangguan suara dan terbatasnya ruang, Tomo Prodo kawasan tersebut juga disinyalir marak dengan perilaku tidak tertib. Di lokasi yang sama, Tomo Prodo kerap ditemukan orang-orang yang mengonsumsi minuman keras, berpacaran berlebihan, hingga tidur-tiduran di area umum. Keberadaan aktivitas-aktivitas abnormal tersebut, Tomo Prodo semakin meresahkan karena dinilai minim pengawasan dari petugas Satpol PP maupun kepolisian. So, Tomo Prodo, sebenarnya tidak masalah ada aktivitas musik, tapi sebaiknya dipisahkan lokasinya. Yang mau menikmati musik di sana dan mereka yang mau main skateboard di sini, ya Tomo Prodo. Dibo menjelaskan bahwa arena tempatnya berlatih saat ini tidak terawat dengan baik. Permukaan arena banyak yang retak, berlubang, licin, hingga becek akibat genangan air. Kondisi ini berisiko tinggi memicu cedera bagi para penggunaannya. Selain kerusakan fisik, fasilitas memperdua masalah alih fungsi. Arena juga menjadi sorotan utama. Arena yang diperuntukkan bagi olahraga skateboard kini kerap dipenuhi oleh pengunjung yang sekedar nongkrong, berpacaran, hingga anak-anak yang bermain bola. Penggunaan arena yang tidak sesuai peruntukannya sering kali menimbulkan kesalahpahaman dan perselisihan antara pemain skateboard dan pengunjung lainnya.

Tahukah Anda? Ponsel lebih kotor daripada toilet. Anda mungkin menganggap ponsel sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Tapi perangkat multifungsi ini mungkin menyembunyikan kejutan yang kurang menyenangkan. Sebuah penelitian terhadap ponsel murid SMP mengungkapkan bahwa gadget ini sangat terkontaminasi oleh bakteri yang berpotensi patogen. Bahkan menurut para peneliti, ponsel menampung bakteri 10 kali lebih banyak dibandingkan mayoritas dudukan toilet.

0: Tari gundik menjadi bagian dari kesenian istana di Kerajaan Mangan itu. Gerak dasar dari tari gundik teradaptasi dari tari lidek. Mulanya, tarian ini dipentaskan sebagai tarian hiburan untuk raja, kemudian berubah fungsinya menjadi tarian penjemput tamu penting kerajaan dilakukan di depan istana. Maksud dan arti tarian diketahui dari kata-kata sasambo yang berarti senandung yang dikumandangkan oleh beberapa pria sambil menabuh tagonggong sejenis tifa berukuran besar.
1: Salah satu bait dari doa ketika pengiring tari gundik melakukan sasambo pada saat menaruh rending adalah ake munde daraki, ake daraki, ake munde ipehiking, ake daraki ipepaduri. Terjemahan bebasnya, air sejuk mengalir perlahan, air pembasuh memberi semangat. Air sejuk perlahan menghidupkan, air pembasuh mendatangkan kebahagiaan.
2: Baik, Temu Pro 50 menit bergeser dari pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Informasi kita yang terakhir edisi siar hari ini. Kemudian menyaksikan drama berbasis Artificial Intelligence atau AI di berbagai platform digital memberikan hiburan baru bagi kalangan anak muda atau bahkan Temu Pro orang tua ya, Temu Pro. Tentunya itu hiburan yang baru, yang seru dan menarik. Namun dibalik visualnya yang realistis dan alur ceritanya yang cepat, banyak pengguna bertanya-tanya apakah menonton drama AI bisa membuat kuota internet cepat habis? Jawabannya tentunya adalah iya. Menonton tayangan digital interaktif maupun video berteknologi AI dapat menyedot kuota dalam jumlah cukup besar jika tidak diatur dengan bijak. Penyebab utama kuota cepat tersedot saat menonton drama AI terletak pada kualitas grafis dan pemrosesan data secara real-time. Gambar resolusi tinggi, efek visual yang detail, serta animasi buatan AI membutuhkan transfer data berukuran besar agar video dapat berjalan mulus tanpa terputus. Jika kita menonton atau jika kalian menonton tayangan ini dalam kualitas Full HD atau 4K, selama berjam-jam, konsumsi data internet yang digunakan tentu akan melonjak drastis. Selain resolusi video, Temu Pro 2, fitur putar otomatis atau autoplay, dan durasi menonton yang tidak disadari juga menjadi pemicu kuota jeblok. Sering kali platform media sosial atau aplikasi penyedia drama AI secara otomatis memutar episode berikutnya setelah satu video selesai. Hal ini membuat penonton terus larut dalam cerita tanpa menyadari bahwa puluhan video telah terputar dan memakan data internet dalam jumlah yang signifikan. Informasi selengkapnya Temu Pro bisa kamu baca dan akses kembali di website rri.co.id. Dengan informasi ini, kasih ini pamit Temu Pro dari ruang kalian. Karena berikutnya akan ada Kak Aci ya yang bakalan temani kalian Temu Pro hingga menjelang pukul 20.00 waktu Indonesia Tengah. Jangan kemana-mana, tetap stay di 92 MHz, teman terbaik kamu.

0: Seru banget, seru banget nih. Seru.
1: Seneng bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
0: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
1: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
0: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
1: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
0: Iya juga ya.
1: Ya, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.

sore ceria. Wadah bagi generasi muda Indonesia untuk berpendapat, berbagi pengalaman dalam bentuk obrolan terkait belajar berorganisasi, berwirausaha, berolahraga, dan berkarya serta masih banyak lagi. Sore ceria hadir setiap Senin sampai Sabtu pukul 4 sore waktu Indonesia Tengah di program 2 RRI Tahuna FM 92 MHz. Pro 2, teman terbaik kamu.

92.9 Sambutan Terbaik, kamu teman Pro2. Terima kasih masih bersama Pro2 tahunnya di frekuensi 92 MHz. Di kesempatan siar hari ini Jumat ya, tanggal 25 September 2026. Saat tadi kamu ditemani sama Kak Cindy di Sore Ceria. Kali ini teman Pro2 kamu akan ditemani sama Kak Eci. Kak Eci akan temani kamu sampai pukul 20 nanti atau jam 8 malam. Dan nantinya pukul 4 sore atau pukul 16 waktu Indonesia Tengah, seperti biasa di hari Jumat, teman Pro2 kita akan sama-sama ikuti program acara Sore Ceria Magota ya, Magota Korwil 5 nantinya. Tidak hanya tahunan teman Pro2, ada RRI Pro2 Gorontalo, RRI Pro2 Manado, terus juga ada RRI Talaut pastinya bergabung dalam Sore Ceria Magota Korwil 5. Tetap stay di 92 MHz sama terbaik kamu di hari ini. Dan kita masih akan lanjut ya dengan beberapa informasi di Sore Ceria.

Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM.

0: Semboyan kami ialah merdeka atau mati. Bagi kami, tidak ada tanah air sonder kemerdekaan. Tidak ada kemerdekaan sonder tanah air.
1: Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia, selalu menarik perhatian. Selain kerap mengenakan baju safari, Soekarno juga memiliki penampilan khas mengapit tongkat komando. Namun, tahukah Anda, Bung Karno memiliki 3 tongkat komando yang bentuknya sama. Satu tongkat yang ia bawa saat ke luar negeri, satu tongkat untuk berhadapan dengan para jenderalnya, dan satu tongkat lagi yang selalu ia bawa saat berpidato. Dalam sejarahnya, Soekarno pernah mengalami 7 kali upaya pembunuhan, namun ia selalu selamat. Konon, tongkat tersebut memiliki kekuatan magis yang melindungi Soekarno dari berbagai upaya pembunuhan. Salah satu kisah misteri yang terkait dengan tongkat Bung Karno adalah saat ia berkunjung ke Gedung Putih Amerika Serikat pada tahun 1961.

0: Kamu di mana sih?
1: Aku udah di jalan ke sana.
0: Dari tadi di jalan melulu, nggak nyampe-nyampe.
1: Kamu yang sabar ya.
0: Ah, udah nunggu 2 jam masih disuruh sabar.
1: Maafin aku ya.
0: Kamu kemana dulu sih? Tadi aku telepon katanya lagi macet. Terus aku telepon lagi katanya kamu udah dekat. Terus aku telepon lagi kamu bilang udah di perempatan deket kampus aku. Terus barusan aku telepon kamu, malah nggak diangkat-angkat. Kamu sebenarnya lagi ngapain sih? Sekarang kamu lagi ada di mana? Jadi jemput nggak?
1: Aku udah dijemput duluan.
2: Bisa jadi maut yang menjemput jika Anda tetap menelpon sambil mengemudi. Hindari penggunaan ponsel saat berkendara.

Teman Perindu, semangat menginspirasi dan memotivasi generasi muda terus disebarkan oleh para pemenang ajang pemilihan duta wisata daerah di Kabupaten Kepulauan Sangihe melalui kegiatan Tokso PPA Idea 0148 bertema meraih bintang. Para pasangan finalis Ungke dan Momok Sangihe 2026 hadir menyapa anak-anak dan jemaat di Gereja Gemis Oikumene Manalu dari Kamis tanggal 24 September 2026. Kehadiran para figur inspiratif muda dalam kegiatan rohani dan sosial tersebut disambut dengan antusiasme yang sangat tinggi oleh para peserta. Nah, teman perdua, acara yang dirancang untuk membakar semangat anak-anak muda ini menjadi wadah interaktif bagi para duta daerah untuk membagikan pengalaman hidup sekaligus menanamkan nilai-nilai positif sejak usia dini. Dan informasi lengkapnya, teman-teman, dua bisa kamu baca di website rri.co.id.

0: daerah di Indonesia. Pribahasa Bali.
1: Ede serengange cara celocohan benengang.
0: Artinya, jangan salah jalan, carilah jalan yang lurus.

Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

Sore Ceria, wadah bagi generasi muda Indonesia untuk berpendapat, berbagi pengalaman dalam bentuk obrolan terkait belajar berorganisasi, berwirausaha, berolahraga, dan berkarya serta masih banyak lagi. Sore Ceria hadir setiap Senin sampai Sabtu pukul 4 sore waktu Indonesia Tengah di program 2 RRI Tahuna FM 92 MHz. Pro 2, teman terbaik kamu.

Berdua dimanapun kamu berada. Informasi yang terakhir sebelum kita lanjut untuk sore ceria di kesempatan siaran hari ini, Jumat tanggal 25 September 2026. Teman Berdoa Polres Kepulauan Sangihe rutin melaksanakan ibadah pembinaan rohani dan mental atau bin rohtal bagi personel yang beragama Kristen di hari Kamis tanggal 24 September 2026. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari pembinaan personel yang bertujuan meningkatkan keimanan dan ketakwaan dalam menjalankan tugas sebagai anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kapolres Kepulauan Sangihe AKBP Edwin J. Humoker SHMH mengatakan pembinaan rohani dan mental menjadi salah satu upaya yang membentuk karakter personel yang lebih humanis. Informasi lengkapnya bisa kamu baca di website rri.co.id.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: engkau. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: Hey, what's up, Lord? Hey, what's up, man? Kamu aja aku cerita. Kita duduk cerita lo ke apa? Sebenarnya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.

Kalau kamu pernah rasakan, ya pasti kamu hebat sekali. Buktikan kalau kamu bisa sukses dari mana saja. Tunjukkan kalau sukses bukan hanya tentang pegawai atau tentang...

Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu. Sore ceria. Wadah bagi generasi muda Indonesia untuk berpendapat, berbagi pengalaman dalam bentuk obrolan terkait belajar berorganisasi, berwirausaha, berolahraga, dan berkarya serta masih banyak lagi. Sore ceria hadir setiap Senin sampai Sabtu pukul 4 sore waktu Indonesia Tengah di program 2 RRI Tahuna FM 92 MHz. Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Sore Ceria, wadah bagi generasi muda Indonesia untuk berpendapat, berbagi pengalaman dalam bentuk obrolan terkait belajar berorganisasi, berwirausaha, berolahraga, dan berkarya serta masih banyak lagi. Sore Ceria hadir setiap Senin sampai Sabtu pukul 4 sore waktu Indonesia Tengah di program Dua RRI Tahuna FM 92 MHz. Pro2, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Pro2 FM.
1: Pro2 FM.
3: 92 MHz, teman terbaik kamu. Selamat sore teman peraduan. Terima kasih masih bersama 92 MHz di kesempatan siar hari ini Jumat tanggal 25 September 2026 bersama Kak Aci. Teman di kamu teman peraduan di kesempatan siar hari ini. Dan seperti biasa ya teman peraduan, di hari Jumat kita sama-sama dalam program acara Sore Ceria Korwil 5 ya. Jadi tahunan enggak sendiri teman peraduan. Sore Ceria Magota Korwil 5, di dalamnya nih ada Prodo RRI Manado, terus juga ada Prodo Gorontalo, ada juga RRI Talaut. Jadi kita enggak sendiri. Ada teman-teman di Talaut, di Gorontalo dan juga Tahuna yang monitor saat ini. Dan apa kabar yang ada di luar kota Tahuna, Gorontalo, Manado, Talaut? Semoga semuanya pada sehat, enjoy dan ceria pastinya seperti di sore hari ini, sore ceria namanya ya. Oke, teman Prodo, untuk saat ini Kaci enggak sendiri juga, seperti Flyer juga yang sudah mungkin ada yang lihat dan juga penasaran, sudah ada di depan handphone lihat live streaming di Facebook Pro 2 Tahuna atau mungkin di radio monitornya saat ini sudah stay. Kita mengangkat topik ini sound battle ya, mungkin penasaran ini apa ya, terus namanya sound ini gimana ya, penilainya apa saja dan bagaimana ceritanya sampai ada, karena ini mengingat baru pertama juga, Kak Aci juga penasaran ini apa sih, bagaimana. Nah kamu juga penasaran ya teman Pro 2, nanti bisa tanya-tanya langsung di WhatsApp Pro 2 FM 08221779 7307, atau bisa chat di streaming Facebook Pro 2 Tahuna, RRI Pro 2 Tahuna, duanya huruf ya teman Pro 2 bukan angka, jadi RRI Pro 2 Tahuna huruf semua, jadi bisa cepat depannya untuk kamu yang mungkin ingin lihat secara langsung atau nonton kita di streaming Facebook Pro 2 Tahuna ya. Oke, daripada penasaran aja, oke, sebelum kita lanjut nih ada bocoran sedikit, sabar ya. Daripada penasaran ada bocoran sedikit, sebelum mulai pagi tadi ini ketua panitianya sempat chat, katanya ada voucher yang akan dibagikan. Jadi kamu tetap harus stay dari awal sampai akhir teman Pro 2 untuk obrolan kita terkait topik sound battle. Jadi kamu nanti mungkin siapa tahu ya kamu yang dapat voucher. Katanya ini ada 2 untuk 2 pemenang, dan pertanyaannya ini dari panitia yang sudah hadir di studio saat ini ya. Oke, kita langsung aja kenalan ya teman Pro 2, daripada penasaran siapa sih yang hadir bersama Kak Aci untuk bicara atau membicarakan untuk event sound battle ini yang dilaksanakan oleh Tahuna Beach Hotel and Resort Tahuna ya. Oke, kita langsung menyapa, ini ada Kak Admo Antara, ini selaku panitia ya kalau tidak salah. Selamat ya. Sore Kak.
4: Selamat sore.
3: Apa kabar hari ini?
4: Luar biasa baik.
3: Luar biasa ya. Oke, yang kedua ini ada si cantik, ada Kak Imesia Lumairo, ini selaku seksi acara ya.
5: Iya betul.
3: Oke, apa kabar?
5: Baik Kak Ci, selamat sore.
3: Sore juga. Oke, jadi teman Pro 2 yang ada di luar kota Tahuna, mungkin kalau ingin nantinya mau hadir, apalagi mungkin ke depannya beberapa menit lagi dengan voucher yang ada, siapa tahu nanti bisa hadir langsung. Ini mengingat masih ada beberapa hari ke depan ya untuk eventnya. Oke, ini kita langsung aja nih teman Pro 2, daripada penasaran kita langsung ini cerita sedikit ini sebenarnya sound battle Tahuna Beach Hotel and Resort ini seperti apa sih Kak, dari Kak Atmo mungkin selaku panitia.
4: Iya, terima kasih. Jadi begini, sound battle ini merupakan info event yang kami buat untuk mewadahi bagi teman-teman yang punya ketertarikan di dunia sound system. Jadi nanti di sana kami buat itu, selain event juga kami ada buka ruang untuk kumpul, bagaimana kami untuk duduk bersama-sama menikmati hiburan yang ada.
3: Oke, luar biasa. Jadi tidak hanya eventnya ini, tapi ada agenda lain yang masuk di event ini.
4: Betul sekali.
3: Kenapa tahunnya bisa terasa ini tertarik ini Kak membuat event ini? Mungkin ada latar belakang yang mungkin harus dipenuhi atau dicapai seperti itu Kak?
5: Mungkin dari saya.
3: Iya.
5: Oke, jadi alasan kami Kak sebagai Tahun Abis Hotel, kenapa kami memilih event ini, karena ini seperti yang sudah Kak Aci katakan tadi, baru pertama kali, baru perdana dilaksanakan di Tahuna khususnya. Nah, jadi kami belajar juga sharing-sharing ilmu dengan teman-teman yang sudah pernah melaksanakan event ini, bagaimana sih ketertarikan, apakah banyak yang tertarik di sini. Ternyata setelah kami survei, banyak komunitas, banyak juga owner-owner sound system yang tertarik untuk ikut kegiatan ini. Jadi ketika kami jalan promosi, mereka bilang, oh iya bagus sekali itu karena belum pernah dilaksanakan. Jadi dari situ kami panitia semangat untuk buat event ini, yaitu untuk menyatukan masyarakat Sangihe dalam satu event yang diwadahi oleh Tahuna Beach Hotel and Resort, yaitu Sound Battle.
3: Oke, jadi ini awal ceritanya.
5: Iya.
3: Oke, ini kapan mungkin sampai terbentuk ada pikiran, oh kita mau buat Sound Battle ini?
5: Untuk meeting kami Kak dari internal terlebih dahulu. Jadi kebetulan ketua panitia kami juga memiliki bakat dalam bidang ya sound system, punya komunitas. Jadi dari situ Pak GM juga support manajemen. Jadi itu tercetusnya mungkin 2-3 minggu yang lalu. Awal bulan September.
3: Awal bulan September, jadi setelah ada pemikiran seperti itu langsung dibuat panitia.
5: Iya,
3: betul. Oke, luar biasa ya. Oke, ini mungkin ada perbedaan ya, ada yang membedakan dari Sound Battle ini dengan musik hiburan yang ada di daerah kita ini, Kak Imes.
5: Iya, ini tentunya sangat berbeda, Kak Aci. Ini tentunya dari penilaian. Untuk penilaian bass, kalau kayak cuman musik-musik biasa kan itu yang dinilai adalah suara yang paling kuat. Tapi ini yang dinilai ada adalah kayak bassnya, mungkin itu yang paling dinilai adalah bass. Jadi kami juga memiliki dewan juri untuk halal itu. Kami akan meeting dalam technical meeting untuk lebih jelasnya terkait teknis penilaian dari dewan juri.
3: Oke, kita tahan dulu kalau itu. Kita sudah akan masuk ke kriteria nanti.
5: Iya.
3: Oke, Kak, ini bisa semua ikut event ini atau mungkin ada yang harus daerah kita memprioritaskan sound-sound yang ada di Tahuna sendiri, Kak?
5: Iya, mungkin dari Bapak Ketua.
3: Silakan.
4: Iya, jadi begini, untuk event ini jadi dari hasil meeting kami sebenarnya kami buka untuk khusus daerah Sangihe.
3: Oke.
4: Tapi setelah dipikir-pikir ternyata kan tuh banyak yang masuk WA lewat WhatsApp. Ternyata ada yang dari luar daerah seperti Bitung, Manado, nanya gimana kalau kami masuk ke Tahuna bisa? Ya, saya jawab bisa.
3: Oke.
5: Ya, banyak yang
3: tertarik. Tapi memang event ini sudah ada sebelumnya di daerah-daerah Bitung.
4: Iya, kalau di Bitung, Manado itu sudah terkenal dengan Sound Battle ini.
3: Jadi Tahuna perdana.
4: Perdana, iya.
3: Mudah-mudahan ini sukses ya ke depannya.
5: Amin.
3: Oke. Ini cara daftarnya bagaimana, Kak? Kak Imes?
5: Iya, untuk cara daftar kami boleh langsung datang ke hotel, Kak, atau hubungi WA yang ada di flyer itu nomornya ketua panitia sama saya sendiri. Kemudian kami juga daftar di online. Bisa lewat link.
3: Untuk saat ini pendaftar sudah ada berapa?
5: Untuk saat ini Kak, yang info kurang lebih 5-8 tim.
3: Lumayan ya.
5: Iya.
3: Dari pendaftaran, pembukaan pendaftaran mulai
5: awal bulan.
3: Awal bulan September.
5: September.
3: Sudah ada 8. Ini eventnya dilaksanakan?
5: Eventnya dilaksanakan tanggal 10,
4: tanggal 10.
3: Masih panjang ya. Masih ada beberapa hari ke depan. Ini sudah pasti bertambah, baru beberapa hari sudah 8. Karena biasanya kalau ada event-event seperti ini, ini nanti di DP hari terakhir baru
5: betul.
3: Kalau untuk seleksinya mungkin Kak, seleksi pesertanya ini ada seleksi memang harus dipenuhi, misalnya harus seperti ini, kriterianya seperti ini dari peserta sendiri, enggak? Atau mungkin semua peserta itu yang sudah mendaftar langsung di play di akhirnya di hari yang sudah ditetapkan semua seperti itu?
5: Iya, untuk kriteria tentunya ada kak.
3: Okay.
5: Kami kalau jalan untuk sales call, pasti kami bawa untuk kriteria. Yeah. Tadi mereka udah pelajari, kalau ada yang kurang mereka tambah lagi, kalau mereka ingin daftar. Jadi di hari H ketika, atau di technical meeting itu sudah 80-90% alat mereka sudah ready. Makanya dari jauh-jauh hari.
3: Luar biasa ya. Kalau untuk seleksi ini semua peserta kan, misalnya nih ada 10 peserta. Ini mungkin ada 2 atau 3 kali pelaksanaan atau mungkin sehari itu selesai nih KMS?
5: Kalau kami sempat meeting kak dengan ketua panitia dan panitia lain, jika untuk pendaftar melebihi dari yang kami targetkan, maka akan dilaksanakan 3 hari mungkin. 2 sampai 3 hari.
4: 2 sampai 3 hari.
3: Targetnya sih berapa, Kak Emas, untuk pendaftar?
5: Kami targetnya di 50 pendaftar.
3: Oh, iya. 50. Kalau menurut Kak Emas sama Kak Atmo, apakah bisa sampai di 50 atau lebih mungkin?
4: Ya mungkin kayak diusahakan bisa, karena kalau dilihat dari sound system yang ada di Sangihe ini ada banyak.
3: Iya.
4: Jadi, karena di sini untuk kegiatan event ini kan kami bagi 2 kelas. Iya, jadi ada kelas disco tanah dengan metal sound.
3: Jadi 3 hari ini jadi ada misalnya ambil berapa besar dulu seperti itu.
4: Iya, iya.
3: Nanti di akhir untuk finalnya. Luar biasa. Tadi Kak Atmo selaku panitia ini sebut ada 2 kategori. Nah, ini disco tanah sama
4: ke sound battle.
3: Sound battle. Ini bedanya apa, Kak?
4: Jadi kalau untuk ke disco tanah, dia untuk dari segi power watt-nya, suaranya itu agak lebih di bawah dibandingkan dengan sound battle. Iya. Jadi kalau untuk ke sound battle itu dari ajang turnamennya dia agak lebih ke di atas daripada disco tanah. Dari segi alat, karena yang dinilai di situ kan untuk sound battle ke suara. Untuk ketajaman suara, kerasnya suara, ketahanan untuk sound system. Iya, dibandingkan dengan disco tanah. Kalau disco tanah mungkin agak di bawah dari untuk kapasitas suara.
3: Disco tanah, sound battle. Kalau dari sound battle sendiri, Kak, mungkin ada spesifik alat-alat apa saja yang harus yang dinilai, mungkin speakernya berapa, seperti itu. Ini bagaimana, Kak?
4: Jadi kalau untuk sound battle, jadi kami bikin di situ aturan untuk subwoofer, di situ ada 4 box, dengan middlenya di situ ada 2 box. Kalau untuk dari penilaiannya, untuk kekuatan musiknya, jadi terutama yang dinilai di situ kekuatan musiknya, ketahanan untuk alatnya, dibandingkan dengan disco tanah. Kalau disco tanah mungkin untuk alatnya lebih banyak dibandingkan dengan sound battle.
3: Ada pengukur kekuatan. Ini pakai ukuran apa ini, Kak?
4: Iya, Kak. Jadi kami menggunakan DBA dengan DBC. Juga kami sudah konfirmasi dengan tim yang akan ditentukan nanti.
3: Jadi kalau ukuran mungkin jaraknya ini? Ada jarak untuk, dari sound system untuk pengukuran ini.
4: Jadi
3: bagaimana?
4: Untuk jaraknya dari sound system sampai alat ukur itu dia berkisar 30 meter.
3: Cukup jauh juga.
4: Agak lumayan sih.
3: Cukup jauh. Berarti kalau di tahun habis atau ini pengukurannya sampai di?
4: Kami lokasi di kegiatan ini di area parkiran. Kebetulan area parkiran kan bisa menunjang untuk area kegiatan ini. Jadi kami bikin di situ.
5: Di area parkiran waterpark. Yang ada susun-susun.
3: Ini untuk musiknya sendiri, Kak. Untuk lagu, misalnya lagu atau musik yang diputar nantinya ini ditentukan dari panitia atau dari setiap sound system yang ada?
4: Iya, itu nanti kalau untuk soal musiknya nanti kami bicarakan lanjut dengan tim juri. Apakah dari kami panitia atau dari masing-masing owner sound system.
3: Iya, jangan sampai kan setiap musik ini kan beda-beda. Tentunya pukulan bassnya ini agak di atas. Betul. Jangan sampai ada yang mengeluh. Oh ini kok beda, suruh itu.
5: Iya betul kan. Kalau dari kami sih maksudnya diseragamkan aja.
3: Oke, betul-betul supaya nggak ada yang mengiri ya.
5: Iya betul.
3: Ini karena biasanya kan musik ada pukulan bassnya agak tinggi.
4: Iya betul.
3: Oke, ada yang agak rendah, takutnya seperti itu. Kalau untuk apa ya namanya persiapan untuk sampai saat ini kak, bagaimana?
5: Untuk persiapan kak, kami masih dalam proses untuk promosi ke kampung-kampung kak. Tahuna kami sudah datangi, hampir semua yang punya sound system di Tahuna sudah kami jajaki. Terakhir sampai di Tamako kak. Hari ini setelah dari Pro 2 kami mau meluncur ke Kuma, Kulur, sampai Manalu.
3: Wow, jauh-jauh. Jadi bagian
5: Tabukan
3: Selatan.
5: Iya.
3: Bagian Tabukan Utara belum.
5: Tabukan Utara peta sudah.
3: Oh sudah. Kendahelnya
5: belum. Kendahel.
4: Belum. Kendahel. Oke.
5: Kolongan Kendahel belum.
3: Iya. Oke. Jadi ini luar biasa ya untuk suksesnya ini event. Ini event perdana loh. Kalau sukses luar biasa.
5: Iya. Dan tahun Nabi Hotel kak selanjutnya juga akan buat banyak event lebih lebih banyak dari ini. Di tahun ini sudah ada beberapa event lalu yang sudah kami laksanakan dan semuanya puji Tuhan sukses.
3: Luar biasa ya dari setiap event yang dilakukan oleh Tahuna Beach Hotel. Oke, tadi semua di nanti untuk event penilaiannya ini ditetapkan nanti ada koordinasi dengan panitia. Panitia ada juri. Ya.
4: Juri.
3: Nah, ini jurinya dari mana, Kak?
4: Jadi juri kami ambil itu dari luar daerah, mungkin dari Manado. Iya.
3: Ada berapa orang juri nih kak?
4: Mungkin kami ambil dua dari luar, luar daerah kami ambil.
3: Ini juri kapasitasnya nanti seperti apa? Mungkin dia benar-benar mengerti, jangan nanti ada sorotan. Ini jurinya bagaimana seperti itu?
5: Iya, tentunya yang sudah berpengalaman dalam bidang sound battle, kemudian juga yang memiliki alat yang akan kami gunakan untuk proses penjurian.
3: Oke, luar biasa. Oke, dari keamanannya nanti mungkin dari Tahuna Beach Hotel ini ada kerjasama nanti. Kita ingin kan untuk soundnya luar biasa nanti untuk pengeras suaranya ini bagaimana tingkat keamanannya mungkin dari Tahuna Beach Hotel sendiri ini bagaimana kak?
4: Baik dari kami sudah pertama dari hotel, kami juga sudah menyediakan dan sudah konfirmasi juga dengan pihak yang berwajib, termasuk juga dari pihak kepolisian, juga dari kampung-kampung juga ada, nanti ada perbantuan juga untuk keamanan.
3: Luar biasa ya. Oke, nanti teman-teman yang ada di luar kota Tahuna yang mungkin lagi monitor, lagi asik ya perbincangan kita ini sound battle. Kami ingat perdana di Sangiha. Kalau mungkin di Tahuna seperti Kak Atmo sama Kak Imes tadi bilang di Tahuna di Gorontalo mungkin tidak asing ya. Tapi di daerah kita di Sangiha ini baru perdana. Jadi memang agak ini gimana ya
5: penasaran.
3: Ini gimana ya. Jadi nanti dari penasaran ini masih ada beberapa hari ke depan. Jadi bisa susun jadwalnya ya. Dari tanggal berapa nih? Masih lama kayaknya. Masih sekitar 2 minggu lagi.
5: Iya.
3: Tanggal 10. Jadi tanggal 10 itu harus dikosongkan.
5: Siap.
3: Ini apa tahu. Jadwalnya rencana untuk pelaksanaan ini pagi dari pagi atau malam atau bagaimana ini? Kak Imes seksi acara?
5: Iya kak, kalau dari rundown acara sih untuk kegiatannya nanti mulai sore. Tapi udah mulai dari pagi karena ada proses tuning. Jadi dari tiap sound harus dicek dulu kak sebelum lomba dimulai. Untuk kesiapannya apa saja, jika ada yang belum lengkap maka bisa dilengkapi kembali sebelum jam berlangsung.
3: Oke, luar biasa, jadi ada kesempatan diberikan kesempatan untuk peserta untuk melengkapi apa yang kurang luar biasa. Jadi untuk lagu nantinya ini untuk kriteria lagu yang sudah mungkin nantinya ya akan ditetapkan oleh juri ini mungkin spesifiknya seperti apa, audio MP3 seperti itu atau bagaimana ini kak? Kak Atma?
4: Ya mungkin ke audio.
3: Oke. Nah untuk juri ya, kita sudah dipercayakan mungkin dari Manado. Nah, di orang-orang yang terpercaya, yang memang sudah dipercayakan mungkin pernah ya, pernah menjadi juri di Manado, Gorontalo. Nah, ini selain mungkin ada lomba-lomba seperti ini, ada mungkin apa yang bisa dinikmati nantinya kalau mungkin mereka ini ingin kesana, ingin melihat langsung selain apa namanya senbetal,
5: iya, selain menonton senbetal,
3: jangan sampai cuman ini saya capek loh berdiri.
4: Iya, betul.
3: Nah, ini apa saja ini kak?
5: Tentunya kak, kami siapkan juga untuk stall atau tenan-tenan jualan UMKM. Ya, jadi bukan hanya sekedar menonton sound battle, tapi juga bisa jajan sambil jalan-jalan. Di sana kan ada water park, ada juga sunset point. Jadi bisa untuk menikmati seluruh fasilitas yang ada di area perlombaan.
3: Luar biasa. Jadi boleh bawa gebetan ya?
5: Iya, boleh-boleh sekali.
3: Bagaimana ini di samping?
5: Iya, siapa tahu Kak Aci mau bawa tuh.
3: Oke, teman Pro 2 yang pasti tidak hanya di Kota Tahuna, yang ada di Manado, yang ada di Gorontalo lagi monitor saat ini. Di Talaut juga masih ada waktu, ini 2 minggu persiapan, so boleh siapkan tiket yang mau datang ke Tahuna, karena ini perdana yang pasti wow nantinya ya. Oke, kita jeda dulu teman Pro 2. Kita dengerin satu lagu, nanti kita kembali bersama Kak Atmo sama Kak Imes juga, masih di Sore Ceria Korwi 5.

0: sore ceria. Wadah bagi generasi muda Indonesia untuk berpendapat, berbagi pengalaman dalam bentuk obrolan terkait belajar berorganisasi, berwirausaha, berolahraga, dan berkarya serta masih banyak lagi. Sore ceria hadir setiap Senin sampai Sabtu pukul 4 sore waktu Indonesia Tengah di program 2 RRI Tahuna FM 92 MHz. Pro 2, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM.
2: 92 Mega Sobat Terbaik Kamu, balik lagi bersama Kak Aci dan bersama kedua panitia kita untuk Sound Battle Teman Peradua. Jadi yang mau tanya-tanya nih, Kak Aci berikan kesempatan untuk kamu yang mau tanya-tanya. Mungkin penasaran ini seperti apa dan mungkin ada yang ketinggalan lebih perbincangan Kak Aci sama Kak Atmo sama Kak Imes juga. Ini bisa tanya ya di WhatsApp Pro 2 FM atau juga di streaming Facebook KRRI Pro 2 Tahuna Teman Pro 2. Yang masih di 08-22-17-797-307 ya. Silakan yang mau bertanya-tanya. Nanti nih Teman Pro 2, kamu yang sudah stay sejak awal kita ngobrol, pasti sudah ada bayangan nantinya untuk kuis ya. Dan informasi ini dari Kak Ime sama Kak Atmo, untuk vouchernya ternyata ketambahan 1 jadi 3. Jadi kamu yang stay ini sudah mulai ada gambar apa ya yang mau ditanyakan Kak Ime sama Kak Atmo untuk pertanyaan biar dapat voucher. Jadi ini vouchernya ada 3. Nanti kata Kak Ime sama Kak Atmo untuk kuisnya ini seputar apa yang dibahas tadi. Jadi kamu yang sudah stay tadi ini sudah pasti ada gambaran untuk pertanyaan yang disampaikan nanti ya. Tapi nanti teman Pro 2 sabar dulu ya, yang sudah penasaran dengan pertanyaan dengan vouchernya,

0: apa nih yang mau ditanya sama Kak Ime, sama Kak Atmo, ya pasti tunggu sebentar, ditahan dulu penasarannya. Oke, okay, kita lanjut lagi ya teman Pro 2. Kita ngobrol sama Kak Ime, sama Kak Atmo, ini terkait topik kita Sound Battle yang baru perdana dilaksanakan di tahunan. Jadi nanti kamu yang penasaran atau mungkin saat ini dari awal belum sempat dengar ya, penasaran, masih penasaran apa yang ingin ditanyakan, bisa langsung di WhatsApp Pro 2 FM atau juga di Facebook Pro 2 Tahuna. Yang pasti seperti yang dikatakan Kak Imas ini, pelaksanaannya tanggal 10 bulan Oktober ya. Jadi dari pagi sampai malam kamu bisa atur jadwal stay di Tahuna Beach Hotel ya, Tahuna Beach Hotel and Resort Passing-nya. Jadi bisa dikosongkan jadwalnya dari pagi sudah stay di sana teman Pro 2. Yeah. Yang pasti kamu enggak akan kelaparan karena menurut Kak Imes tadi di sana ada stand-stand, yeah, bisa ngemil, bisa ajak teman-teman atau keluarga juga nonton ya event ini, karena ini event perdana, jadi semua bisa sukses dari kita juga. Tidak hanya dari panitia, dari kita juga teman Pro 2 yang ingin, yang meramaikan event ini ya. Oke, Kak Anmo sama Kak Imes, kenapa sih event ini penting di Sangiha sampai harus memilih event Sound Battle sama Disco Tana yang menjadi kategori penilaiannya ini?
1: Iya Kak, salah satunya juga dari bidang pariwisata ya Kak. Contohnya kalau kami buat event di area Tahuna, maka otomatis kan ini kami buka untuk umum. Jadi kalau ada teman-teman dari luar Tahuna juga mau ikut, jadi itu pariwisata di Tahuna juga naik. Jadi mereka otomatis tidak hanya datang ke Tahuna Beach, tetapi juga ada yang ke tempat wisata mungkin Kak. Jadi UMKM juga berputar dari dalam situ.
0: Luar biasa ya.
1: Dari situ terpikir juga.
0: Oke, luar biasa ini. Tidak hanya untuk Tahuna Beach Hotel, tapi kita untuk ke Sangiha. Luar biasa ini panitianya. Oke, kalau ada bocoran mungkin dari Tahuna ini sudah dari Tahuna, dari Manado, Gorontalo ini sudah ada yang mendaftar? Atau baru cuman Kak kita ikut?
1: Iya, baru konfirmasi dari WhatsApp Kak, ada yang dari Bitung. Iya.
0: Jadi memang terbuka ya untuk keluar.
1: Iya, dari Tahuna. Pulau-pulau juga ada yang sempat menghubungi ketua.
0: Oke, pulau mana ini Kak?
2: Pulau Kakitang.
0: Kakitang. Jadi mereka ternyata ada juga di sana dengan sound system luar biasa. Kalau yang delapan ini dari mana saja?
2: Ada yang dari Tahuna, juga ada yang satu dari Tabukan Tengah dari Kampung Kulur.
0: Wow.
2: Iya.
0: Luar biasa.
1: Ada juga dari Tabut.
0: Oke. Iya. Luar biasa ini ya. Tabut lumayan banyak sih DP sound system.
1: Iya.
0: Hanya aja orang Tabut.
1: Oh ya, siap-siap.
0: Oke, kalau untuk apa ya, harapannya ke depan mungkin sampai dibentuknya event ini dari Kak Imes, dari Kak Atmo selaku ketua panitia mungkin.
1: Iya, kalau harapan Kak dari kami selaku panitia, bisa event ini bisa diterima dengan baik di kalangan masyarakat dan juga bisa disupport lewat pendaftaran ataupun datang pada acara perlombaan di tanggal 10 ya, supaya rame-rame ke bawah untuk nonton sound battle sekaligus jajanan.
0: Oke, luar biasa. Dari Kak Atmo?
2: Mungkin dari saya tetap untuk soliditas untuk kegiatan ini, tetap kami wujudkan kegiatan ini agar positif di mata masyarakat.
0: Oke, luar biasa. Oke, kita ke kuis ya. Kayaknya ini kita sudah menit ke 42. Mungkin kuis nih ada 3 voucher. Jadi siap-siap, sudah di depan HP semua ini. Oke, jadi kuisnya ini ada 3. Ada 3 voucher dari Kak Atmo sama Kak Ime selaku panitia. Yang ada di luar kota Tahuna juga bisa ya. Siapa tahu orang boleh datang di Tahuna, bisa meramaikan ini event yang ada di Gorontalo, di Manado, di Talau juga. Jadi nanti dapat voucher lebih asik, jadi persiapannya lebih matang datang ke Tahuna untuk event ini ya. Ini event perdana loh di Tahuna. Jadi kehadiran kalian untuk menyukseskan acara ini, event ini yang sangat diharapkan dari Sangiha juga untuk mendongkrak pariwisata yang ada di Sangiha, seperti harapan dari kedua kakak kita ya selaku panitia. Oke, yang pertama nih Kak, Kak Imes. Silakan.
2: Ya. Pertanyaan pertama, ada berapa kategori yang dilombakan untuk sound system ini?

0: Okay.
1: Terus sebutkan apa saja.
0: Okay. Yang pertama, ada berapa kategori dalam event ini? Dan sebutkan. Bisa di line telepon ya teman Pro 2, silakan 0822 1779 3307, atau bisa di chatnya Pro 2 FM ya. Chat Pro 2 FM di chat Facebook Pro 2 Tahuna. Jadi silakan kalau lagi dengar di radio monitor bisa langsung telepon nih, lebih gampang, lebih cepat langsung telepon di WhatsApp 0822 1779 3307. Ini untuk WhatsApp ya teman Pro 2. Kalau untuk line telepon, kita line telepon lagi satu lagi. Line telepon 0812 5503 8772. Ini untuk line telepon biasa ya. Kalau mungkin enggak ada pulsa data, punya telepon pakai telepon, langsung ditelepon saja. Tapi kalau enggak bisa gabung di Facebook lagi streaming, ini ada beberapa yang nonton, silakan di chat langsung di Pro 2 Tahuna lagi streaming. Oke, ini yang pertama belum ada yang jawab. Mau hangus nih nanti Kak Aci yang dapat. Kalau mau hangus, silakan ya di WhatsApp Pro 2 Tahuna atau di line telepon. Waktu kita ini tinggal 15 menit teman Pro 2, silakan ini di sesi yang paling terakhir sebelum kita closing. Oh, ada yang gabung ini. Ada Kak Iti Bakalaeng, empat kategori utama event. Bagaimana Kak Atmo? Kak Himes? Empat kategori utama event, ada Iti Bakalaeng.
2: Tidak disebutkan Kak untuk?
0: Tidak, cuma empat sih katanya.
2: Belum.
0: Okay, ya, belum ya, belum. Dicoba lagi, masih ada kesempatan di menit-menit terakhir ini sebelum kita lanjut untuk voucher yang kedua dan ketiga. Silakan ya teman-teman, ini kesempatan loh, bisa bawa voucher untuk nonton nanti di Sound Battle di tanggal 10. Jadi lebih asik untuk nonton Sound Battle nanti. Sekali lagi di Facebook atau juga di WhatsApp ya. WhatsApp juga bisa chat ya teman Pro 2, jadi silakan yang ingin chat langsung 0812 5503 8080 0822 1779 3307. Kak Aci baca WhatsAppnya Pro 1, masih ingat WhatsAppnya Pro 1?
2: Belum mumpun.
0: Saya Kak Aci dari Pro 1 dipindah ke Pro 2. Oke, mungkin sambil kita nunggu ini chat yang gabung kedepannya nanti nih Kak Atmo, Kak Imes, apakah ini Sound Battle ini akan kembali dilaksanakan atau cuman di tahun ini?
1: Mungkin tahun depan kita lihat perkembangan dari perdana ini. Tapi kami sudah kepikiran tahun depan kami akan buat lebih besar lagi.
0: Oke, luar biasa. Ya,
1: mungkin kami undang sampai di luar daerah seperti Telaut, Siau, ya, Manado. Kami sudah punya rencana itu.
0: Oke, luar biasa. Ya,
2: gaungnya juga sudah lebih luas.
0: Oke. Ini sampai ke depannya ini apakah di tahun, setiap tahun mungkin dilaksanakan. Jangan hanya tahun ini sukses, tahun depan DP ketiga tahun senyanda.
2: Iya, pokoknya kan kami belajar dari event yang pertama, kalau sukses berarti akan ada terus-terus.
0: Oke, okay, iya. Amin. Kita tunggu ya.
2: Siap.
0: Oke. Okay. Belum ada yang gabung? Gimana nih? Masih ditunggu. Mungkin di bisa di apa disampaikan lagi nih Kak Atmo untuk pertanyaannya. Mungkin ada yang bermonitor.
1: Baik. Pertanyaan pertama, ada berapa kategori yang dilombakan dalam sound system ini? Sebutkan apa-apa saja.
0: Oke. Cukup mudah kalau ada yang monitor dari awal ini.
1: Iya, betul sekali.
0: Aduh,
1: betul sekali, Kak.
0: Sayang banget.
1: Soalnya jawabannya tadi ada di
2: sudah di spill.
0: Aduh, gimana ya? Kasih jurang jawab. Oke. Silakan ya teman-teman. Ini kesempatan kayaknya kalau dari pertama monitor ini pasti sudah bisa jawab. Ada berapa kategori yang diperlombakan untuk Sound Battle ini? Terus apa saja bisa di apa ya diuraikan. Nah, ini apa saja yang diperlombakan. Silakan nih teman Pro 2. Kak Aci tunggu ya di WhatsApp Pro 2 FM. Waktu kita tinggal 12 menit ke depan. Jangan sampai kita cuma mentok di satu pertanyaan. Kita tunggu mungkin 2 menit lagi. Kalau enggak kita lanjut ke pertanyaan yang kedua ya, Kak. Atma sama Kak Imes. Silakan ya teman Pro 2 yang mau gabung di chat ya, sekali lagi chat WhatsApp atau di chat streaming Pro 2 Tahuna, atau mungkin kalau mau telepon juga bisa, lain telepon 0812 55038772. Silakan di jawab pertanyaannya teman Pro 2. Ini mudah sekali sebenarnya kalau tadi monitor. Bukan saya monitor, karena e-flyernya kayaknya sudah betul. Sudah di e-spot. Jadi di e-flyer itu ada apa saja yang sebenarnya ada agak mudah. Kalau ada yang kayak Cil lihat sudah ada beberapa e-flyer yang dibagikan sama teman-teman yang lain, itu ada di situ.
2: Iya, betul.
0: Jadi silakan ya teman Pro 2 penasaran, cari-cari dong, tinggal 1 menit lagi. Silakan dicari kalau dapat. Oke, teman Pro 2 masih ditunggu ya sekali lagi. Yang mau gabung, mau jawab di WhatsApp Pro 2 FM, di chatnya Facebook Pro 2 Tahuna, atau di telepon juga bisa teman Pro 2, 0812 55038772 ya, 0812 55038772. Tadi ada yang gabung, ada yang jawab, maksudnya ada Kak Iti, tapi salah. Kak Iti jawabnya ada 4 kategori utama event. Itu kebanyakan ya Kak Iti. Iya. Di spill ini sudah ada bocoran dari Kak Aci. Kebanyakan. Oke, okay, tapi ada harus di apa namanya diuraikan apa saja itu sih yang agak berat kayaknya. Tapi enggak berat juga sih, soalnya dari awal sudah disampaikan beberapa kali, di flyer-nya juga sudah ke expose. Kalau yang mau apa ya, mau jawab, oh ada ternyata, ini ada Nathan Minggu, 2 kategori utama Ivan, nggak ada uraian apa saja tapi cuman jawab 2.
1: Ya betul, 2 tapi apa saja.
0: Oh, ini dijawab kelas 1300 watt racing dan kelas diskotana.
1: Betul sekali.
0: Oke, okay. Iya.
1: Mantap.
0: Oke, okay, Kak Nathan nanti bisa chat ke Pro 2, ini nanti Kak Imas, Kak Atmo, vouchernya ambil di?
2: Iya, untuk vouchernya boleh, kalau udah mau pakai Kak, kebetulan kami keluarkan voucher kolam berenang. Kalau udah mau pakai, nanti datang saja di resepsionis, untuk nama nanti kami catat.
0: Oke, okay. Iya. Namanya sini Nathan Minggu, jadi cuma okay. Cuma vouchernya cuma ini Kak, renang?
2: Iya, okay. Voucher renang 3.
0: Tiga, oke. Okay. Sorry, Kak Aci tadi nggak nanya untuk vouchernya apa ya. Jadi ternyata ini teman Pro 2 untuk vouchernya renang. Jadi ini kesempatan. Jadi bisa ya, bisa lebih awal bisa digunakan atau nanti setelah event ini selesai.
2: Bisa, sudah, kalau besok
0: atau
2: mau
0: ada
2: weekend,
0: batas?
2: Sudah bisa.
0: Oh, kirain iya. Ada batas, kapan harus bisa diambil. Okay.
2: Bisa Kak, bebas.
0: Oke, okay. Ini bebas ya. Selamat iya. Ya Kak Nathan, Kak Nathan. Minggu tadi Minggu. Sudah ada yang gabung yang pertama. Oke, kita lanjut yang kedua. Pertanyaan yang kedua.
2: Ya, pertanyaan yang kedua, di mana lokasi pelaksanaan event?
0: Aduh, lebih gampang lagi ini. Lebih gampang lagi. Oke, silakan ini yang monitor, yang nonton bisa langsung jawab. Vouchernya voucher renang, ke kolam renang ya. Jadi ini yang mau jawab silakan di chat Facebook Pro 2 Tahuna, di WhatsApp juga boleh, telepon juga boleh. Jadi silakan Kak Aci tunggu mungkin 3 menit ke depan kayaknya. 3 menit ya. Soalnya kita sudah di menit ke-52. Kita akan lanjut dengan acara yang lain. Oke, silakan ya. Yang ada di luar kota Tahuna gimana nih? Luar kota Tahuna di mana? Di Talau, di Gorontalo, ini kesempatan juga. Jadi bisa ada voucher renang, bisa kumpul bersama keluarga, ajak keluarga ke Sangiha ini bisa ya. Kita sambil menikmati event sound battle juga. Jadi ini kesempatan untuk kamu. Jadi di luar kota Tahuna juga bisa bawa keluarga, atau ini gimana untuk kriteria vouchernya ini Kak? Per orang atau keluarga?
2: Untuk kriteria voucher per orang.
0: Oh, per orang, iya. Oke, okay. Gak apa-apa sih satu voucher, jadi nanti keluarganya bayar.
2: Iya betul. Kalau mandi kolam Kak, kami numpang promosi. Kalau mandi kolam kami free, iya, okay. Tapi cukup konsum presto di kami.
0: Oke, okay. Iya. Luar biasa. Oke, lanjut lagi, silakan. Masih ada kesempatan mungkin yang mau chat, mau di Facebook Pro 2 Tahuna atau di WhatsApp Pro 2 FM. Lain telepon juga bisa. Mau jawab pertanyaannya. Pertanyaannya Kak Imes dibaca lagi.
2: Iya. Di mana lokasi pelaksanaan event?
0: Di mana lokasi pelaksanaan event? Ini di awal-awal tadi juga Kak sempat sebut. Ya. Kalau lagi monitor saat ini, silakan ya. Bisa langsung chat di Pro 2 Tahuna di streaming ya. Kalau tidak bisa di WhatsApp, bisa di Facebook streaming Facebook Pro 2 Tahuna. Kayaknya belum ada yang jawab ini, Kak. Iya. Kita pertanyaan yang ketiga saja deh.
2: Oke, siap.
0: Sambil menunggu. Yang pasti kalau ada yang mau jawab di pertanyaan kedua boleh ya.
2: Iya, boleh. Oke, boleh, Kak.
0: Lanjut-lanjut nih, Kak.
2: Iman. Iya, pertanyaan terakhir. Tanggal berapa pelaksanaan event?
0: Semua ada di flyer ini sebenarnya.
2: Iya.
0: Semua ada di flyer, dibahas dari awal. Ini kesempatan ya. Mungkin kalau ada jadwalnya padat tidak bisa bisa menggunakan voucher ini, masih ada keluarga yang lain,
2: iya,
0: bisa dikasih ini daripada nongkrong enggak bisa pergi ya, kamu aja deh, yeah, gitu kan. Daripada ini kan tidak dipungut biaya, iya, untuk free menjawab pertanyaan yang disampaikan oleh disampaikan sama Kak Ime sama Kak Atmo untuk menjawab pertanyaan. Oke, ini ada yang ngejawab Kak Karangga. Sangiha Kakak Tahuna Ivan. Hah? Tempatnya di mana? Memang di Sangiha, tapi di Sangiha sebelah mana? Sangiha ini besar loh. Oke, di mana ya? Kurang kalau dari Kak Imes bagaimana ini? Jawabannya dari Tahuna, di Tahuna. Aduh, hilang lagi nih. Jaringannya agak kurang bagus. Jawabannya tadi, tunggu Kak Aci lihat lagi. Ini kayaknya jaringan agak kurang bagus. Jawabannya di Tahuna, Tahuna Ivan. Tapi Tahunanya sebelah mana ya? Kalau dari oke, ini jaringannya agak kurang bagus malah. Oke, yang lain mungkin ada yang mau jawab, silakan ya. Eventnya ada di mana? Ini bisa langsung chat di Facebooknya Pro 2 dan juga di WhatsApp 0822177973 07. Oke, lanjut lagi. Mungkin langsung di pertanyaan yang ketiga ya. Silakan Kak Imes.
2: Pertanyaan ketiga, tanggal berapa pelaksanaan lomba sound battle? Jadi kalau teman-teman yang ingat tadi atau sempat baca di flyer, dipersilakan untuk menjawab pertanyaan yang ketiga.
0: Oke, silakan yang mau jawab di pertanyaan yang ketiga, tanggal berapa ya? Tanggal berapa event ini dilaksanakan dari awal, terus juga dari awal sudah disampaikan dan ini kesempatan. Oh, ada yang jawab ini, Kak. Ini kayaknya pertanyaan yang ketiga. Bukan ketiga sih, ini lengkap jawabannya. Dari Kak Winelia Talau. Batas pendaftaran tanggal 7 Oktober 2026, tanggal 9 Oktober 2026 loading barang, tanggal 10 Oktober 2026 show day, lokasi perkiraan Tahuna Waterpark, Tahuna Beach Hotel and Resort.
2: Waduh, borong dua voucher ini.
0: Lengkap ini mah.
2: Betul, okay. Betul Kak, semua jawaban yang sudah
0: jadi
2: disampaikan.
0: Jadi ini gimana Kak, dua voucher?
2: Iya, dua voucher, okay. Diborong.
0: Luar biasa ini, selamat.
2: Maaf,
0: ya.
2: Maaf Kak, atas nama siapa tadi?
0: Winelia Talau.
2: Oke.
0: Winelia Talau, ya ini lengkapnya. Jadi lokasinya Taman Pro 2, dari pertanyaan nomor 1, 2, dan 3 nomor 1 itu semuanya ada di flyer. Jadi ada dua kategori yang diperlombakan ini, sound battle terus juga disco tanah ya. Pelaksanaannya tanggal 10 Oktober 2026, lokasinya di Tahuna Waterpark, Tahuna Beach Hotel and Resort.
2: Iya.
0: Ya. Ini Kak Wilia borong semua.
2: Siap. Selamat.
0: Untuk Kak Wilia tadi ada siapa lagi?
2: Kak Nathan Minggu.
0: Betul. Ada ya. Tiga ya, tiga voucher semua. Sudah ada yang jadi pemiliknya. Iya. Nanti bisa diambil di
2: resepsionis Tahuna Beach Hotel and Resort.
0: Oke, jadi sudah bisa di
2: gunakan.
0: Iya. Oke, luar biasa. Yang terakhir sebagai closing statement di sore hari ini untuk perbincangan kita, ada pesan mungkin yang ingin disampaikan untuk pesertanya nanti atau mungkin untuk masyarakat Sanggihe untuk pelaksanaan tahunna sound battle ini, Kak.
2: Siap, Kak. Dari kami berharap dari peserta boleh mempersiapkan diri dan alatnya dengan sebaik mungkin. Juga masyarakat Sanggihe yang berminat ataupun ingin gabung dalam acara tanggal 10, kami buka tentunya dengan senang hati dan kiranya boleh kita sukseskan secara bersama-sama.
0: Oke, luar biasa. Dari Kak Atmo? Ya.
1: Dari saya, jangan lupa hadir di tanggal 10 untuk event turnamen sound system ini.
0: Oke.
1: Ya, terima kasih.
0: Terima kasih, luar biasa ya. Oke, teman Pro 2, tadi kita sudah bicara banyak soal event ini. Walaupun perdana, tapi persiapannya ini ya, luar biasa. Dan mereka juga ingin selaku panitia ingin sukses. Kesuksesan itu juga dari kita semua, ya. Kita sama sukseskan. Dan mudah-mudahan seperti harapan panitia, harapan kita semua, mungkin sebagai pecinta sound system yang ada di wilayah Kabupaten Kepulauan Sanggihe, kedepannya nanti akan ada event katanya bocoran lebih besar lagi. Ya. Oke, kita aminkan bersama ya. Ya. Oke, terima kasih yang sudah stay ya sejak awal tadi perbincangan kita di sore ceria Magota ya, Korwil 5. Buat teman-teman yang ada di Manado, di Gorontalo, di Talau juga yang sudah stay sejak awal untuk perbincangan kita di sore ceria kali ini. Terima kasih dan kita pisah. Terima kasih untuk Kak Imes.
2: Terima kasih.
0: Waktunya sudah datang ke studio sore ini untuk perbincangan event. Dan juga Kak Atmo yang sudah hadir. Ya. Mudah-mudahan eventnya berjalan lancar, sukses.
2: Amin.
0: Ya.
2: Amin.
0: Okay. Dan terima kasih sekali lagi untuk semuanya yang sudah stay. Kita jumpa lagi di sore ceria Magota Korwil 5. Di Jumat depan, yang pasti setiap hari Jumat pukul 16 atau jam 4 sore. Selamat sore dan tetap jadikan generasi muda sebagai headline.
3: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM. Radio.

Ceria, wadah bagi generasi muda Indonesia untuk berpendapat, berbagi pengalaman dalam bentuk obrolan terkait belajar berorganisasi, berwirausaha, berolahraga, dan berkarya serta masih banyak lagi. Sore Ceria hadir setiap Senin sampai Sabtu pukul 4 sore waktu Indonesia Tengah di program Dua RRI Tahuna FM 92 MHz. Pro 2, teman terbaik kamu.

0: sore teman Pro 2. Inilah info Pro 2 sore ini selengkapnya bersama KJ.
1: Info Pro 2.
0: Informasi yang pertama teman Pro 2, Regina Toasyana Sinedu Eshub Yana Putri Kabupaten Kepulauan Sangiha berhasil lolos seleksi National Australia Indonesia Youth Exchange Program atau AI YEP 2026 dan terpilih mewakili Provinsi Sulawesi Utara. Regina merupakan putri dari Ferdi Pancasinedu dan Dr. Helen Iyong. Keberhasilan tersebut menjadi kebanggaan keluarga sekaligus membawa nama Kabupaten Kepulauan Sangihe ke tingkat nasional. Bupati Kepulauan Sangihe Michael Tunggari SEME menyampaikan ucapan selamat atas keberhasilan Regina melewati seleksi nasional AI YEP 2026. Bupati berharap keberhasilan Regina dapat menjadi motivasi bagi generasi muda di Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk terus mengembangkan potensi dan berani mengikuti berbagai program di tingkat nasional maupun internasional. Sementara itu, Wakil Bupati Kepulauan Sangihe Tendris Bulahari turut memberikan apresiasi atas pencapaian Regina. Keikutsertaannya dalam AI YEP 2026 diharapkan dapat memberikan pengalaman dan wawasan baru bagi Regina. Regina selanjutnya akan membawa nama Sulawesi Utara dalam program Pertukaran Pemuda Indonesia Australia.
1: Info Pro
0: 2. Informasi yang berikut teman Pro 2, salat istikharah adalah salat sunnah muakkad untuk memohon turun hujan merupakan amalan yang sangat dianjurkan bagi umat Islam ketika menghadapi musibah kekeringan, kemarau panjang, atau sampai terputusnya pasokan air. Hal ini pun dilakukan jemaat masjid Imaduddin Bahu Kecamatan Tabukan Utara sebagai ikhtiar akan diturunkan hujan. Dilaksanakan di halaman masjid Imaduddin Bahu Jumat tanggal 25 September 2026 dan diikuti oleh jemaah berlangsung penuh hikmat. Salat istikharah dipimpin oleh Imam Masjid Imaduddin Bahu Abdurrahman Napadarat, sementara khutbah disampaikan oleh Ustadz Arham Padarat SPDI. Dalam khutbahnya, Padarat menekankan bahwa salat istikharah bukan sekedar ikhtiar memohon turunnya hujan, tetapi menjadi pengingat untuk berbenah diri. Ia mengingatkan bahwa manusia terkadang baru menyadari betapa berharganya air ketika sumur mulai mengering, tanaman membutuhkan air, bahkan hewan-hewan kesulitan mendapatkan air, dan aktivitas kehidupan mulai terganggu. Ia pun mengajak jemaah untuk tidak saling menyalahkan baik terhadap tetangga, pemerintah maupun pihak lainnya atas kondisi kemarau yang terjadi. Sebaliknya, masyarakat diminta untuk melakukan introspeksi diri, memperbaiki hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala serta menjaga hubungan baik dengan sesama manusia. Ia berharap seluruh jemaah memperbanyak istighfar dan meninggalkan kemaksiatan, menghentikan berbagai perselisihan serta memperkuat kepedulian terhadap lingkungan. Doa harus disertai dengan ikhtiar nyata dengan selalu menjaga mata air, kelestarian, melestarikan hutan dan tidak membuang sampah sembarangan, tutupnya.
1: Info Pro 2.

0: Informasi yang terakhir, Taman Pradua semangat menginspirasi dan memotivasi generasi muda terus disebarkan oleh para pemenang ajak pemilihan duta wisata daerah di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Lalu kegiatan talkshow PPAID 2 ID 0148 bertema meraih bintang. Para pasangan Sangihe melalui para pasangan finalis Ungke dan Momo Sangihe 2026 hadir menyapa anak-anak dan jemaat di Gereja Gemis Oikumene Manalu di hari Kamis tanggal 24 September 2026. Kehadiran para figur inspiratif muda dalam kegiatan rohani dan sosial tersebut disambut dengan antusiasme yang sangat tinggi oleh para peserta. Acara yang dirancang untuk membakar semangat anak-anak muda ini menjadi wadah interaktif bagi para duta daerah untuk membagikan pengalaman hidup sekaligus menanamkan nilai-nilai positif sejak usia dini. Dalam kesempatan tersebut, Taman Pradua Momo Sangihe 2026 Nadila membagikan pandangan mendalam mengenai esensi di balik pencapaian mahkota duta wisata yang diraihnya. Ia menegaskan bahwa sebuah gelar prestisius tidak ada artinya jika tidak disertai dengan komitmen untuk memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat sekitar. Ia juga memotivasi para pelajar dan generasi muda agar tidak perlu menunggu hingga menjadi sempurna untuk mulai berbuat kebaikan. Setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk menebar manfaat, dimulai dari langkah-langkah kecil seperti berani bermimpi besar, disiplin belajar, merawat kearifan lokal, serta memupuk kepedulian sosial. Lebih lanjut, ia mengingatkan bahwa atribut kebanggaan dan gelar juara bersifat sementara dan akan selalu berlalu seiring berjalannya waktu. Namun nilai kebaikan, dedikasi, serta rekam jejak inspirasi yang ditinggalkan kepada sesama akan terus melekat dan dikenang dalam ingatan masyarakat. Menutup rangkaian kegiatan tersebut, Nadila berpesan kepada seluruh anak muda Sangihe agar senantiasa berani menggantungkan cita-cita setinggi langit di tengah kemajuan zaman. Ia mengajak generasi penerus bangsa untuk terus menguasai kemajuan teknologi tanpa pernah melupakan agar akar budaya dan jati diri sebagai anak daerah. Demikian Info Pro 2 dan selamat sore.
1: Info Pro 2.

0: Zulu FM.
1: I could have my Gucci on. Gucci on. I could wear my Louis Vuitton.
0: Stay tuned on Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu. Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.
0: Pada.
3: Just Music. Info Pro 2. Aku tanya, kamu jawab. Dan pilih Money Pilot.
0: Pada.
3: Setiap hari jam 6 sampai dengan jam 10 pagi di Pro 2 Tahuna, teman terbaik kamu.
4: FM 92 MHz Pro 2 RRI Tahuna,
5: teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Radio dimanapun kamu berada. 36 menit bergeser dari pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Selanjutnya kita menanti dikumandangkan azan maghrib untuk wilayah Kota Tahuna dan sekitarnya pukul 17 lebih 37 menit.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik.

dan pimpinan dan seluruh kasawa dan kasawati RRI Tahuna, kami mengucapkan selamat menjalankan salat maghrib. Insyaallah beli pada kamu diterima di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Insyaallah amin ya rabbal alamin. Teman berdua di pada pun kamu berada, khususnya kaum muslimin, nah dua lagi suami gaji hadirkan untuk kamu di kesempatan siar hari ini. Di hari Jumat tanggal 25 September 2026.

Sesungguhnya Allah tidak memandang kepada bentuk tubuh dan harta benda kalian, tetapi memandang kepada hati dan amal perbuatan kalian.

Orang yang sholat dengan khusyuk akan selalu berusaha untuk menjaga lahir dan batinnya selalu bersih. Untuk kebersihan batin, mencakup soal kebersihan rumah, badan, hingga pakaian. Sedangkan kebersihan batin, dia akan selalu menjaga diri dari perbuatan maksiat. Tidak akan terlintas dalam pikirannya untuk berbuat jahat dan menodai kesuciannya. Dengan sholat, Allah akan mengampuni dosa-dosa yang ada di antara satu sholat dengan sholat berikutnya. Sholat juga dapat membersihkan diri dari kesalahan dan dosa yang dilakukan secara sengaja atau tidak. Radio Republik

0: Ore Ceria, wadah bagi generasi muda Indonesia untuk berpendapat, berbagi pengalaman dalam bentuk obrolan terkait belajar berorganisasi, berwirausaha, berolahraga, dan berkarya serta masih banyak lagi. Sore Ceria hadir setiap Senin sampai Sabtu pukul 4 sore waktu Indonesia Tengah di program 2 RRI Tahuna FM 92 MHz. Pro 2, teman terbaik kamu.
1: Jazz Music Info Pro 2. Aku tanya, kamu jawab. Dan pilih Money Pilot. Pada setiap hari jam 6 sampai dengan jam 10 pagi di Pro 2 Tahuna, teman terbaik kamu.
2: FM 92 MHz Pro 2 RRI Tahuna,
3: teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.

Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

0: Kentut itu indah loh.
1: Tertib itu harmonis,
2: nyaman nami.
3: Tertib itu melatih kesabaran.
4: Tertib itu aman.
5: Tertib itu kreatif,
6: mandiri,
5: dan gaul, ey.
7: Tertib itu menggapai impian.
8: Budaya tertib dimulai dari diri sendiri.
9: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
10: Prodo FM.
11: Teman terbaik kamu.
10: Prodo FM.
12: Teman Prodo di mana pun kamu berada, terima kasih masih bersama 92 MHz. Hadiah kesempatan siar hari ini, teman Prodo, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaut memperkuat sinergi dalam pengembangan sektor kelautan dan perikanan melalui penandatanganan Memorandum of Understanding atau MOU pengembangan ekosistem jual beli hasil tangkapan ikan laut. Penandatanganan MOU berlangsung di kantor pusat Bank Sulutgu dan dihadiri Bupati Kepulauan Talaut Weli Tita. Bupati didampingi Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kepulauan Talaut Stella F. Bentian SSI MSI. Kerjasama tersebut melibatkan pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaut, Otoritas Jasa Keuangan OJK Provinsi Sulawesi Utara dan Gorontalo, serta PT Bank Sulutgo. Informasi lengkapnya bisa kamu baca di website rri.co.id.

0: Banyak orang mungkin membenci lalat, serangga kecil yang terbiasa hidup di lingkungan kotor. Lalat berjumlah banyak di bumi memiliki hampir 87.000 spesies. Hewan ini sering dianggap sebagai pembawa penyakit. Faktanya, lalat makan dari sampah dan limbah bahan organik yang mengandung bakteri, virus, mikroba, atau kuman. Namun, tahukah Anda, ketika lalat masuk ke dalam makanan dan minuman, kemudian lalat dicelupkan, lalu lalat diangkat dan dibuang, makanan dan minuman tersebut layak untuk dikonsumsi. Terbukti dari beberapa penelitian, serta dalam rujukan-rujukan ilmu kesehatan di masa silam, lalat pun menjadi obat penyakit kronis dan pembusukan yang sudah menahun. Karena di sebelah sayap lalat terdapat penyakit dan sebelah sayap lainnya terdapat obat penawarnya.
1: Teman terbaik kamu.

baju adat di Indonesia. Baju adat Lampung. Penduduk Lampung saat ini sudah heterogen dan terdiri dari berbagai lapisan masyarakat. Namun, penduduk asli Lampung juga masih banyak. Sehubungan dengan hal ini, baju adatnya pun masih lestari. Masih dipergunakan dalam acara penting seperti menyambut tamu agung atau saat adat pernikahan. Pakaian tradisionalnya berwarna putih dengan lengan panjang. Bawahannya mengenakan celana hitam yang panjang. Adatnya mengenakan sarung tumpal yang bersulamkan emas sehingga terlihat mewah. Di samping itu, mereka juga memakai kain berhias ringgit membuat tampilan lebih anggun.

Sahabat kreatif, atasi masalahmu tanpa narkoba. Curhat kepada teman baikmu, siapa tahu dapat membantu memecahkan masalahmu. Ceritakan juga kepada ibu dan bapak, agar beliau membimbingmu untuk memecahkan masalahmu. Tak salah juga mengadu kepada guru di sekolah. Jika bermasalah, jangan termenung, bertopang dagu, lebih baik isi waktumu dengan kegiatan yang bermanfaat. Mengadu dan memohon petunjuk Tuhan Yang Maha Kuasa agar diberikan jalan keluar menyelesaikan masalah yang kamu hadapi. Stop narkoba.

0: Wah, barang apaan tuh? Bagus juga.
1: Ya iyalah, barang build up nih. Di Indonesia, mana ada barang seunik ini?
0: Jangan salah, di Indonesia itu banyak hal yang unik.
2: Gundokan Duang adalah gelar yang pertama kali diberikan kepada Dara Jingga, yang berarti ibu sejati. Secara istilah bermakna seorang ratu atau ibu suri di Minangkabau. Gelar ini terus diwariskan kepada wanita-wanita sekarang.

0: Cek.
1: Apaan sih?
0: Ih, ini loh akun gosip hits itu. Cek deh postingan terakhirnya, rame banget.
1: Oh, si artis ini. Iya, emang so cantik banget, sebel deh liatnya.
0: Komennya komen.
1: Yuk komen.
2: Ini cewek dua ngapain sih, heboh banget.
0: Ini loh akun gosip itu, lagi rame banget postingannya. Komen.
2: Enggak.
1: Ih, sok banget deh.
2: Takut urusan sama hukum.
0: Kok sama hukum sih?
2: Nih, menurut penelitian digital citizenship UNICEF dan Kominfo menyebutkan kalau 80% orang Indonesia menggunakan internet. Tapi hanya 42% yang sadar akan cyberbullying. Tanpa sadar kalau apa yang dilakukan itu adalah tindakan serius yang bisa membahayakan kondisi psikologis dan fisik korbannya. Bahkan bisa jadi termasuk tindakan kriminal yang bisa dipidanakan.
0: Kok serem ya?
1: Serem ya.
2: Makanya kalau

aling-aling. Aling-aling adalah pembatas antara angkul-angkul dengan pekarangan rumah maupun tempat suci yang berfungsi sebagai penetralisir dari gangguan negatif baik secara skala maupun niskala. Dahulu di Bali, aling-aling oleh masyarakat umum biasanya dibuat menggunakan pelangsah atau daun kelapa kering sebagai sarana proteksi dari kekuatan negatif, di mana sulaman atau ulat-ulatan dari daun kelapa tersebut diletakkan pada aling-aling. Sebuah aling-aling digunakan misalnya jika pintu masuk pekarangan sejajar dengan pintu kamar rumah atau pintu pekarangan rumah sejajar atau tumbak jalan, maka diperlukan penghalang.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Produ FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: 92 yang teman terbaik kamu, teman Pradua. Para pemimpin dunia menyerukan penguatan perlindungan dan pengawasan internasional terhadap kecerdasan buatan atau AI. Saran tersebut disampaikan dalam debat umum sidang ke-81 Majelis Umum PBB Selasa tanggal 22 September 2026 dilansir dari Global Times. Para pemimpin dunia juga menyoroti pentingnya menjaga keseimbangan antara inovasi, keamanan, dan kerjasama dalam pengembangan AI. Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menyerukan koordinasi global yang lebih kuat untuk mengelola berbagai resiko yang ditimbulkan teknologi tersebut. Informasi ini teman Pro 2, lengkapnya bisa kamu baca di website rri.co.id.

saat menangis, kita akan mengeluarkan air mata. Namun, sadarkah Anda bahwa bayi baru lahir tidak mengeluarkan satu tetes pun air mata saat menangis? Nah, perlu diketahui, ketika bayi baru dilahirkan, saluran air mata masih belum terbentuk dengan sempurna, sehingga belum mampu mengeluarkan air mata saat menangis. Saluran air mata akan terbentuk saat bayi berusia 2-8 minggu. Ketika itu, barulah air mata dapat keluar dengan lancar.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Ore Ceria, wadah bagi generasi muda Indonesia untuk berpendapat, berbagi pengalaman dalam bentuk obrolan terkait belajar berorganisasi, berwirausaha, berolahraga, dan berkarya serta masih banyak lagi. Sore Ceria hadir setiap Senin sampai Sabtu pukul 4 sore waktu Indonesia Tengah di program Dua RRI Tahuna FM 92 MHz. Pro 2, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2 dimanapun kamu berada, sebelum kita lanjut dengan beberapa informasi, kita dengarkan kembali akselerasi kreatif musik atau aktif dari Direktorat Kementerian Ekonomi Kreatif atau Badan Ekonomi Kreatif. Dan kali ini Teman Pro 2 kita dengerin lagu dari daerah Jogja bersama DSP dengan lagunya Wong Sepeleh.

Ceria, wadah bagi generasi muda Indonesia untuk berpendapat, berbagi pengalaman dalam bentuk obrolan terkait belajar berorganisasi, berwirausaha, berolahraga, dan berkarya serta masih banyak lagi. Sore Ceria hadir setiap Senin sampai Sabtu pukul 4 sore waktu Indonesia Tengah di program Dua RRI Tahuna FM 92 MHz. Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Hai tetangga.
1: Bayu, jogging juga?
0: Iya, kamu sendirian?
1: Sama mama, tuh di taman ujung.
0: Ada yang mau aku sampein sama kamu.
1: Apaan?
0: Sebenarnya aku suka sama kamu, Vin.
1: Tapi kamu gak pernah cium tangan orang tua kamu pas keluar rumah.
0: Hah? Emang segitu pentingnya cium tangan?
1: Cium tangan itu kan bentuk sopan santun dan penghormatan kepada orang yang lebih tua. Budaya dan kearifan lokal masyarakat Indonesia dalam menghormati dan menghargai orang lain. Jangan sampai kemajuan teknologi serta pengaruh budaya asing membuat tradisi cium tangan ini menjadi terkikis.
0: Iya ya, Vin. Mulai sekarang aku bakal cium tangan kalau ketemu sama orang yang lebih tua.
2: Vina, kita pulang yuk.
0: Tante.
2: Hai, Bayu.
0: Salim dulu, Teh.
1: Itu baru cowok keren. Kita pulang dulu.

0: tahukah anda? Bisa jadi anda sudah akrab dengan istilah ambyar.
1: Wis kepacet ambyar, remuk sing nang ati.
0: Ambyar dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai arti bercerai-cerai, berpisah-pisah, tidak terkonsentrasi lagi. Kata ambyar pertama kali masuk ke Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kedua tahun 1991 dengan label asal bahasa Jawa dan ragam cakapan. Pada Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ketiga tahun 2000, label bahasa dihilangkan dan tinggal label cakapan. Itu artinya, kata tersebut sudah lazim digunakan secara umum dan dalam situasi informal.
2: Teman Perandu dimanapun kamu berada, terima kasih ya, masih bersama Perandu tahunnya ya di frekuensi 92 Mikas dan masih dengan beberapa informasi juga sebelum kita ikuti MLC ya di malam hari ini bersama Perandu Jakarta. Informasi untuk kamu teman Perandu masih bersama website rri.co.id. Teman Perandu, kereta cepat WUS mendukung mobilitas peserta dan perangkat pertandingan FIFA Asian Cup 2026 dari Jakarta menuju Bandung. KM Corporate Sekretari KCIC Eva Khairunisa mengatakan sejumlah tim peserta di antaranya Thailand dan Pakistan telah menggunakan WUS selama turnamen berlangsung. Nah, secara keseluruhan lebih dari 100 penumpang yang terdiri atas pemain, ofisial, panitia, dan perangkat pertandingan telah menggunakan layanan WUS. Rombongan dalam setiap perjalanan mencapai hingga 40 penumpang. Nah, informasi lengkapnya teman Pro 2 bisa kamu baca di website rri.co.id.

Hewan darat dengan kecepatan tertinggi adalah cheetah atau Echinocnis jubatus dengan kecepatan 120 km per jam. Kecepatan cheetah tadi ternyata masih kalah dengan burung peregrine atau Falco peregrinus yang merupakan hewan tercepat di muka bumi dengan kecepatan terbang yang dapat mencapai 322 km per jam.

Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

0: teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Kita selanjutnya bergabung bersama Pro 2 Jakarta mengikuti MLC, dan saatnya juga Kanci pamit. Selanjutnya ada rekan Jovan akan temani kamu.
1: Bareng nanti juga boleh teman Pro 2. Langsung aja merapat di YouTube-nya RRI Jakarta ataupun langsung aja merapat di 0811 800 105. So jangan geser radio lo teman Pro 2, karena lo ada di channel yang tepat, apalagi kalau bukan di MLC Music Live Chat.

0: Prodi FM seluruh Indonesia, teman Prodi 2 kembali lagi barengan sama gue Landa Krisandaru di MLC malam hari ini, teman Prodi 2. Dan sesuai janji gue tadi, teman Prodi 2, gue gak mungkin cuma sendirian aja coy di malam hari ini. Karena malam hari ini gue sudah bersama sebuah band ya, teman Prodi 2. Tapi bandnya kurang lengkap malam hari ini. Nanti kita bakal ngobrol sama Strip 457, ada Kang Cikal juga Kang Yana nih malam ini. Halo Kang.
1: Halo.
0: Oke. Eh, Kang Punten, boleh HP-nya di rotate enggak? Direbahin. Biar enak di YouTube. Ah, gitu. Cakep. Itu juga enak tuh. Oke.
2: Gini, Mas.
0: Oke, aman deh. Aman gitu. Nah, jadi akang-akang gimana kabarnya nih Kang Yana sama Kang Cikal malam hari ini?
2: Sehat, alhamdulillah, Mas. Dalam kondisi sehat.
0: Jadi, kumaha da, Mang?
1: Alhamdulillah.
0: BTW ini lagi pada di mana nih Kang? Kang Yana sama Kang Cikal?
2: Kalau saya lagi di Bandung, lagi di studio.
0: Oke, Kang Yana di studio, Kang Cikal di mana nih?
1: Cikal lagi di BCR Musik, di label musiknya, Mas.
0: Oh, di daerah mana tuh, Kang?
1: Di daerah Blok M.
0: Widih. Boleh tuh nyusulnya abis ini, saya ke situ ya.
1: Boleh, Mas. Kopi-kopi sini, Mas.
0: Oke. Okay. Eh, BTW, ini nyebutnya bener gak ya? 457, bener gak?
2: Iya, betul.
0: Betul ya nyebutnya ya. Jadi, Kang Yana sama Kang Cikal ini dari Strip 457. Nah, BTW, Kang, sebelumnya ini kenapa ada angka nih? Boleh tahu gak, Kang? Sebelum kita bedah lebih dalam nih.
2: Cikal, siapa yang jawab?
0: Nah, Kang? Siapa tuh?
1: Pak Yana, vokalis.
0: Oh ya deh, boleh Kang Yana, silakan.
2: Jadi, kenapa ada angka? Sebenarnya itu angka nomor rumah tempat kita nongkrong dulu, Mas.
0: Oh, nama tempat. Nomor rumahnya berarti ya?
2: Ya, jadi si Strip 457 ini kan kebentuk 28 tahun yang lalu tuh.
0: Oke.
2: Terus di nomor di Jalan Cemara, tepatnya sih di Jalan Cemara, di Bandung ya, di Jalan Cemara nomor 457. Nah,
0: 457. Oh, jadi dari situ, Kang ya?
2: Iya, ada sejarah, banyak cerita juga di rumah tersebut.
0: Oke.
2: Jadi kami kan ke nama band kami gitu.
0: Oh, emang nomor rumahnya 3 huruf ya 3 angka, Kang? 457.
2: Iya.
0: Oh, 457. Berarti perumahan gede ya, kalau itu biasanya cuma belasan tuh, ya kan?
1: Lebih ke gang gitu.
2: Bukan lebih ke gang, tapi lebih ke geng.
0: Oh, lebih ke geng ya, lebih ke geng. Oke. Okay. Nah, jadi Strip 457 ini baru aja merilis sebuah lagu ya, teman Prodi 2. Nanti kita akan bahas, tapi boleh dong sebelumnya kenalan dulu nih, ada Kang Yana dan Kang Cikal. Nah, siapa sisanya yang nggak bisa hadir nih malam ini nih?
2: Yang nggak bisa hadir malam ini tuh ada Vilka di drum, terus ada Jesse di gitar, ada Din Kardun di gitar juga. Jadi dua gitaris sama satu drummer kita nggak bisa hadir. Bukan nggak bisa hadir, cuman traffic di Bandung lagi nggak bisa ketebak tuh, Mas. Nanti harus bisa sampai ke studio jam sekian, tapi ternyata ya.
0: Tadi punten, siapa Kang yang lagi ngawinin entok sama ayam, siapa tadi Kang namanya?
2: Deden Kardun, Mas, itu, Mas.
0: emang ini ya, orang lab ya kayaknya ya?
2: Iya, lagi sekarang. Kadang dia, saking uniknya si Deden Kardun, Mas, ya. Dia kalau misalnya pun manggung juga dia suka bagi-bagi pakan ternak, Mas.
0: Serius? Wah, gila. Ini harusnya ternak. Ada sih harusnya Kang Deden ini ya.
2: Harusnya ada, Mas.
0: Biar.
2: Jangan antri, Mas.
0: Kenapa emang?
2: Kalau saya sih mendingan enggak ada, Mas. Jadi ngobrol, Mas, bener kasihan ke Masnya
0: nanti. BTW Kang Deden tadi apa posisinya?
2: Gitaris.
0: Iya. Mungkin unik tapi tetap dipertahankan aja ya sebagai gitaris ya.
2: Kami butuh orang unik, Mas, di
0: situ. Sampai jadinya terlalu unik adanya yang di situ ya.
2: Kami dapatkan keunikan dan keceriaannya di Deden Kardun.
0: Keren. Oke, okay, kalau gitu bentar Kang ya, kita jeda dulu sebentar. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol sama Strip 457. Tapi buat kamu nih teman berdua yang malam hari ini mau nanya ke Kang Yana, Kang Deden ataupun Kang Deden enggak ada, Kang Yana atau Kang Cikal malam ini, boleh banget ya di YouTube RRI Jakarta ataupun gua buka malam hari ini di WhatsApp di 0811 800 105 teman berdua. Dan sambil menunggu juga nih teman berdua, kita akan ke satu lagu dulu di malam hari ini. So jangan kemana-mana, masih di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Teman Produa Music Live Chat malam hari ini, dan masih bareng sama gue Landa Krisnandaru menemani kamu di seluruh Indonesia. Dan kembali lagi, gue gak mungkin sendirian karena malam hari ini gue sudah ditemenin sama Strip 457. Halo Kang.
1: Halo.
0: Asik, ada suara gitarnya, mantap. Jadi malam hari ini ada Kang Cikal sama Kang Yana ya. Dan tadi ternyata kita sempat bahas bahwa 457 itu diambil dari nomor rumah dan tempat nongkrong ya Kang ya.
2: Iya betul.
0: Nah, boleh dong Kang sekarang diceritain gimana awal mula berdirinya Strip 457 ini.
2: Kak, jawab Kak.
0: Nah boleh Kang Cikal tuh.
1: Kang Yana aja.
0: Aduh, boleh. saya aja yang cerita nih. boleh siapa jadi, nih?
2: Temen nongkrong pasti dari zaman kita tahun berarti 97 lah kita nongkrong bareng kan.
0: Mm-hmm.
2: Terus kebetulan jika sebagai basis di Strip ini punya beberapa materi yang menurut saya sih yang menyenangkan lah.
0: Oke.
2: Iya kita bikin band. Nah nama Strip juga itu emang nggak sengaja karena ada momen kita daftar untuk ikut festival.
0: Oke.
2: Di tempat pendaftaran, terus si panitianya nanya nama bandnya apa kan. Karena kami belum punya nama band, akhirnya di garis gitu aja di Strip gitu kan. Udah di garis gitu doang tuh.
0: Oh.
2: Nah ternyata sama si MC-nya di announce di panggung, please welcome on stage, Strip band, nah gitu.
0: Oh, awal mulanya tuh dari situ.
2: Ya udah. Dan kebetulan pas festival itu kami juara kan, jadi di piala pertama kami itu ada Strip band sebagai juara pertama kompetisi.
0: Oh, nggak sengaja berarti Kang ya?
2: Jadi udah dari situ kita mulai sepakat namanya Strip band aja.
0: Oh, iya.
2: Cuma nongkrong main, ya motor-motoran, main skateboard dan segala macam lah pada era itu kan,
0: tahun
2: 97-98 kan lagi seru-serunya kayak gitu ya, anak-anak muda pada zaman itu kan. Nah ini ngongkol, bikin band, ya akhirnya ya, yang direkam sekarang tuh ya, kami ada lagi berkumpul tuh setelah hiatus 28 tahun.
0: Kan? Gokil, 28 tahun hiatus dan sekarang comeback ya?
2: Comeback, dan ya namanya juga rezeki yang kemana-mana, kita si Strip comeback setelah 28 tahun, kami dapat proyek untuk mengisi soundtrack sebuah film yang bakal rilis di tahun ini.
0: Gitu. Oh, belum boleh di-spill ya Kang, filmnya Kang?
2: Kal, boleh di-spill?
1: Belum boleh.
2: Judulnya menang untuk kalah.
1: Boleh.
0: Judulnya menang untuk kalah?
2: Terus bakal rilisnya di bulan November tanggal 19.
0: Widih, asik. Berarti setelah perjalanan panjang ya, Strip bisa menjadi eksis ya di dunia musik, terus memutuskan hiatus 28 tahun. Ini kenapa Kang? Waktu itu alasan hiatusnya apa sih yang membuat kayak yaudah kita stop dulu deh gitu?
2: Nggak ada job, Mas.
0: terlalu jujur ya Kang ya.
2: Kami juga sibuk masing-masing.
0: Oh iya.
2: 28 tahun yang lalu juga saya gabung sama The Cat, terus sama Marvel, Cika dan personel yang lain juga punya kesibukan yang lain juga lah. Cika drummer juga nulisin kuliahnya juga, Cika juga sama dengan kesibukannya masing-masing. Yang masih di dunia musik sih gitaris yang satunya lagi namanya Jesse.
0: Oh.
2: Kalau misalnya dia hampir sama saya, tetap di musik ya.
0: Sampai akhirnya dulu berarti akhirnya karena memang sibuk masing-masing, punya dunia masing-masing, bahkan termasuk sama Kang Deden ya?
2: Iya. Deden juga Mas tambah ahli ke perburungannya. Perburungan.
0: Tapi boleh unggas enggak Mas? Iya. Tapi
2: spesialis.
0: Berarti bakat pecinta burung ini, kicau mania ini udah terlihat belum Kang dari tahun 97 Kang Deden ada di Strip ini, udah terlihat antusiasnya ke dunia kicau mania apa belum?
2: Udah Mas.
0: Oh udah.
2: Salah satu alasannya dia suka datangnya telat kalau latihan tuh ya, salah satunya alasannya itu.
0: Karena
2: dia ngurus burungnya.
1: Dulu ya.
0: Tapi berarti Kang Deden ngasihin enggak influence ke teman-teman strip 457 nih kayak, "Eh, ini burung yang bagus lagi ini nih, gacor nih sekarang nih," gitu. Ada yang
1: oh, dikasih, Mas, dikasih burung kita masing-masing dikasih.
0: Serius dia. Dikasih burung? Oh, gitu.
2: Yeah. Di rumah saya ada 2 burung dari Deden juga.
0: Wah, gila. Dermawan Kang Deden nih, emang dermawan nih Deden Kardun nih.
2: Baik banget. Jadi yeah, kami yeah. juga mau mencat Deden tuh kasihan.
0: Karena udah dikasih burung ya. Karena udah dikasih burung satu-satu. Tapi akhirnya apa, Kang, yang memutuskan kayak ini kita udah 28 tahun udah enggak ngeband. Maksudnya orang berhenti ngeband 3-5 tahun aja udah beda feel-nya, Kang. Ini 28 tahun akhirnya memutuskan untuk comeback. Itu gimana rasanya, Kang?
2: Yang pasti sih si Strip 457 ini bukan rasanya tuh bukan lagi kayak band gitu, Mas. Jadi lebih dari situ, udah jadi kayak keluarga. Terus ngomong, nah yang si kita akhirnya kembali lagi itu juga di luar rencana. Cuma kita tiba-tiba ngumpul, 28 tahun yang lalu tuh kita punya materi yang gak sempat direkam ya.
0: Oh.
2: Berbahasa Inggris kan pada
0: saat itu. Oke.
2: Iya bener ya. Yaudah kita masuk studio yuk, kita garap lagu yang, maksudnya ya minimal buat ada apa ya, ada cerita buat ke anak cucu kita nanti tuh 28 tahun yang lalu tuh. Bapak tuh main band.
0: Bapak tuh main band loh.
2: Dengan lagu liriknya berbahasa Inggris lah pada saat itu kan. Akhirnya kami rekam. Akhirnya alhamdulillahnya juga di tahun ini si Strip 457 ini mengeluarkan mini album dengan judul albumnya Hey My Friends. Terus ada 5 lagu juga di dalamnya. Dan 3 lagu adalah materi lagu yang kami tulis 28 tahun yang lalu.
0: 28 tahun lalu, lo bayangin tuh. Gimana, mungkin musik udah berubah ya jauh banget selama 28 tahun ya, Kang ya?
2: Nah, yang ajaibnya lagi adalah musik yang kami bikin 28 tahun yang lalu ternyata masih relate sama anak-anak zaman sekarang.
0: Respect. Kita kasih tepuk tangan dulu dong. Nih keren banget loh.
2: Mas, tepuk tangannya yang meriah sekali, Mas.
0: Wah. Udah pakai sound effect tadi, pakai sound effect. Oh, gitu. Jadi, waktu kalau boleh tahu nih, Kang, di tahun 97 waktu pertama kali bikin materi, genrenya apa? Pop kah, rock kah atau gimana?
2: Masih rock alternatif lah
0: kan. Rock alternatif.
2: Era-era itu kan si MTV juga gampang masuk Indonesia.
0: Benar.
2: Doktrin sama band-band rock alternatif Amerika lah. Nah,
0: oh, iya kayak
2: Strip 457 itu adalah termasuk band yang terdoktrin sama band-band grunge pada saat itu.
0: Grunge ya. Kalau boleh tahu di zaman itu apa kiblatnya band Strip 457?
1: Pearl Jam
0: langsung ya.
2: Iya.
0: Oh iya deh, keren. Jadi dari materi yang dibuat tahun 97 masih relate sampai hari ini. Ada kesulitan gak sih, Kang, maksudnya untuk akhirnya bikin materi di tahun 2026 ini gitu? Ada adaptasi banyak yang dilakukan gak sama Strip?
2: Adaptasinya sih enggak, Mas. Maksudnya kita juga dengan malah dimudahkan dengan teknologi yang ada ya.
0: Oke.
2: Okay. Dan juga dengan 2 gitaris kita yang udah lama, maksudnya Deden Kardun yang udah lama gak main gitar, terus tiba-tiba dia main gitar lagi.
0: Untung masih ingat kuncinya ya, takutnya udah lupa deh.
2: Dan alhamdulillahnya ada teknologi yang emang beneran kita rekaman gak seperti zaman Vita dulu ya.
0: Oke.
2: Okay. Dan sekarang kan bisa kartu-kartu, rekamannya yeah, dipermudah lah.
0: Sangat dipermudah ya?
2: Dipermudah dan segala macamnya. Tapi yang saya rasakan ketika saya menggarap si materi-materinya si Strip tuh, nggak ada beban, nggak ada intervensi dari si label harus kayak gimana dan segala macamnya. Jadi kalau misalkan teman-teman misalkan yang dengerin di era saya zaman di The Cat, terus di Marvel, terus tiba-tiba dengerin si Strip 457, pasti bakal berasa bedanya seorang Yana Head itu seperti apa.
0: Asik, iya. Karena memang balik lagi di era sekarang kan semua lebih mudah. Apalagi Kang Yana mungkin sama teman-teman Strip udah pernah ngerasain di zaman analog ya, masih pita kaset ya.
2: Iya, Mas, betul.
0: Gitu. Dan sekarang akhirnya produksi pasti kan ya, kita nggak perlu nyetak secara fisik banyak-banyak kayak zaman dulu ya.
2: Iya, itu juga jadi lebih enak. Terus malah dari misalkan dari satu hari kita booking 2 shift studio,
0: yeah.
2: Malah yang kepake buat rekaman benernya sih satu shift mas, satu shiftnya lagi dipakai ngobrol dan makan-makan gitu.
0: enak malah ya. Iya.
2: Jadi di studio tuh kayak bapak-bapak bawa drum gitu mas.
1: Ya kayak arisan kita tuh mas, pemain drumnya bawa ini, saya bawa kerupuk.
0: Emang niat nongkrong ya jadinya ya. Emang niat
2: terus
0: nongkrong.
2: Udah mulai ngobrolin obat asam urat yang enak apa ya?
0: Nah.
2: Ngobrolin encok, pegelin tuh, peterol.
0: Tapi tetap Kang Deden ngomongin burung pasti kan?
2: Nah, tetap dia
0: tetap konsisten.
2: Tetap.
0: Oh, his.
2: Malah ada satu momen dia mau syuting klip. Kita nggak tahu nih kalau misalnya di tas besarnya itu tuh kirain baju atau macam ternyata dia baru belajar burung mas. Ada
0: yang suka itu. Itu yang luar biasa dedikasinya Kicau Mania satu itu ya.
2: Iya.
0: Luar biasa. Iya. Jadi emang dari proses yang cukup panjang ya sebenarnya. Dan sebenarnya bisa dibilang lebih panjang hiatus ya Kang ya daripada karir bermusik ya sebenarnya.
2: Betul mas.
0: Tapi lumayan ya, tapi balik lagi semua balik lagi dengan skillnya, dengan pengalaman baru ya, sama dengan taste-taste masing-masing ya.
2: Iya.
0: Widih.
2: Dan ya justru di Sistri 457 ini akhirnya saya pun dapat energi yang baru juga.
0: Mm-hmm.
2: Dapat energi yang sangat positif ketika saya mengerjakan proyek yang lain.
0: Oke. Dan Strip 457 baru aja merilis sebuah single berjudul Sang Pemenang ya.
2: Betul.
0: Nah, kalau dari POV-nya Kang Yana sama Kang Cikal, sebenarnya lagu ini tuh menceritakan tentang apa sih Kang kalau boleh tahu nih?
2: Nah, ini karena Cikal yang nulis liriknya jadi Cikal.
0: Ah, silakan Kang Cikal gimana?
1: Pak Yana bantuin Pak Yana aja. Oh,
0: ya udah, Kang Cikal semampunya dulu deh.
1: Payana.
2: Enggak sebenarnya si sang pemenang ini kan bukan orderan. Nah, emang gimana ya ngomongnya ya? Ada scene film yang membutuhkan genre seperti yang kami genre yang kami mainkan dan ada part yang ada scene yang membutuhkan lirik-lirik si sang pemenang itulah.
0: Oke, baik. Terus.
2: Simpel itu. Jadi emang beneran si lagu Sang Pemenang ini ditulis berdasarkan dari sinopsis si film dan scene yang dibutuhkan.
0: Oh, berarti iya.
2: Bukan scene yang dibutuhkan, tapi yang dibutuhkan oleh scene.
0: Yang dibutuhkan oleh scene. Oke. Jadi memang ini adalah sebenarnya dedikasinya adalah untuk film ya.
2: The film mas, iya betul.
0: Iya. Jadi sorry ya, ini agak keluar. Gue penasaran nih Kang. Kalau misalkan PH request soundtrack lah katanya original soundtrack tuh berarti dia akan ngasih ini dulu. Ini buat scene kayak gini, tolong bikinin lagunya nih. Gitu berarti ya?
1: Iya. Ya, mungkin kadang-kadang kalau yang si strip ini kemarin kebetulan si sutradaranya.
0: Oh, sutradaranya.
1: Butuh nih kayak gini, saya butuh scene yang pasti sini dengan genrenya ini makanya kita coba menyesuaikan aja sih.
0: Oke. Aduh, gue jadi penasaran sih.
2: Jadi gini mas, jadi si sutradaranya ketika minta lagu ke kita setelah dia dengerin materinya si strip 457 tuh karya keras tuh. Nah kayaknya di sini kita butuh lagu yang seperti strip mainkan gitu.
0: Oh gitu.
2: Tapi dengan gitu sesuai dengan sisinya. Nah, akhirnya ya itu yang membuat kami sebagai strip 457 tidak kesulitan untuk menggarap soundtrack ini karena kami tidak bermain di luar jalur yang kami mainkan gitu. Jadi kami tetap di jalurnya si Sistri 457 gitu mas.
0: Oke. Jujur gue jadi penasaran sih Kang. Gimana kalau kita dengerin dulu lagunya Sang Pemenang nih di seluruh Indonesia? Biar kita abis ini kita akan kupas lebih dalam gimana sebenarnya lagu ini ya. Oke. Kalau gitu jangan kemana-mana teman berdua. Kita masih ngobrol bareng sama Strip 457 ada Kang Cikal dan juga Kang Yayan. Dan nanti Kang Yana, nanti kita akan ngobrol lagi seputar single terbaru mereka. Tapi kita dengerin dulu, this is Strip 457 dengan Sang Pemenang. Here we go. Music Life Chat.

0: Yes, teman berdua masih di MLC Music Live Chat, teman berdua, dan masih bersama Strip 457. Yes. Yoai, tadi kita udah sempat dengerin ya Strip 457 dengan lagunya Sang Pemenang. Gokil, gokil, growling, rock abis ya kalau kata anak-anak. Tapi gimana Kang, ngeliat akhirnya lagu ini bisa jadi ya dan juga rilis, Kang Yana atau Kang Cikal merasa puas nggak? Halo, halo. Kang Cikal boleh di mute dulu mungkin?
1: Oh, mute dulu ya.
0: Kayak agak noise.

0: Oke, tapi emang pada dasarnya secara aliran emang 45 strip 457 mostly emang sengerok ini Kang atau baru aja belakangan nih?
1: Dari 97 kita udah mainin genre ini.
0: Udah begini main, berarti ya?
1: Udah genre seperti ini, terus yang lebih menyenangkan lagi dan kenapa saya merasa puas, ya ketika si lagu Sang Pemenang ini di ACC untuk menjadi original soundtrack film yang si Menang Untuk Kalah.
0: Menang Untuk Kalah ya judul filmnya ya. Gila. Tapi secara produksi bisa dibilang cepat, terus hasilnya juga puas. Sebenarnya yang strip harapin ke pendengar tuh apa sih? Kayak pengennya tuh pendengar merasakan energi apa gitu dari lagu ini?
1: Yang diharapin sih, ya semoga dengan adanya si strip 457 ini jadi original soundtrack si film Menang Untuk Kalah, ini bisa memperkuat scene yang emang beneran dibutuhin tuh ketika ada strip 457, beneran memperkuat adegan itu, dan semoga terus buat teman-teman yang dengerin si materi si strip ini, dengerinnya harus sampai ending karena ada plot twist lirik di endingnya.
0: Wede, tuh teman berdua, kalian dengerinnya harus sampai ending banget tuh ya.
1: Ada lirik ending yang nggak diulang-ulang. Nah itu sebenarnya kuncinya.
0: Oh, jadi ada satu lirik yang beda nih sendiri nih. Dia berdiri sendiri ya?
1: Iya. Oh. Inilah itu sendiri tuh Avengers Encore lah.
0: Oh, ada credit title-nya gitu ya?
1: After credit
0: scene. Iya, after credit scene-nya ya. Kayak gitu ya kurang lebih ya. Oke, menarik. Oke, nah sekarang kita mau jawabin nih Kang pertanyaan yang udah masuk ke YouTube dan juga ke WhatsApp-nya Pro2 FM Jakarta ya Kang. Kita mau bacain, boleh Kang?
1: Boleh.
0: Yang pertama ada dari siapa nih? Ada dari @ siapa nih? @ C4N Cut. Nah, silakan diinin sendiri ya. Tapi emang nama akunnya itu.
2: Makasih.
0: Katanya assalamualaikum Kang Yana de Kang Cikal. Salam dari Bintaro Jai. Salam dari Bintaro Jaksel strip 457 katanya.
2: Jadi kayaknya Mas Kadir ya, Mas Kadir.
0: Oh, Mas Kadir ini ya, Mas Kadir ya?
2: Iya, co-director
0: film. Wede, gokil. Oke, tapi nama akunnya ya begitu. Terus juga ada dari ini nih, ada dari Rudy katanya hadir, Widi absen. Ada yang absen nih Kang.
2: Ah, oke, okay. Itu Pak Rudy Nugraha.
0: Oke.
2: Skapein.
0: Oke.
2: Juga terlibat dalam soundtrack ini juga.
0: Absen. Oke, Pak Rudy absen nih.
2: Pak Rudy sehat, Pak Rudy.
0: Oh, Widi. Terus juga ada Ilham KDI nih. Dia nanya nih, Kang, kalau melihat perjalanan panjang sampai hari ini, apa yang paling strip 457 syukuri? Wih, menarik nih.
1: Yang disyukuri banget sehat walafiat, Mas.
0: Oh, bener, Masya Allah. Itu kuncinya, Kang,
1: sehat. Ya. Sehat walafiat, kita sebagai strip 457 dalam kondisi waras semuanya. Terus dalam kondisi beradab,
0: produktif
1: pasti, dan yang lebih yang disyukuri lagi sama si strip 457 itu ketika proyek-proyeknya tambah banyak,
0: amin,
1: keluarga kami tambah erat.
0: Aide, jadi sebenarnya lebih kepada selama proses yang berjalan ini nggak ada ego yang ditinggiin justru ya?
1: Enggak Mas, saya juga tadinya setelah saya berkarir di The Cat, di Marvel, saya mau sombong sebenarnya sama anak-anak strip 457 itu, Mas. Tapi di strip 457 saya berasa nggak ada harga dirinya, Mas.
0: Jadi kayak apa yang mau disombongin ya?
1: Nggak ada.
0: Bingung. Kan,
1: iya, soalnya kan di strip 457 kita tumbuh bareng, jadi kami semua udah paham kurang dan lebihnya, terus ya akhirnya saya tulis di lagunya si Mae. Makanya si strip 457 punya mini album judulnya Hey My Friend.
0: Oh.
1: Hey My Friend. Terus ada lagu yang judulnya Hey My Friend juga. Itu adalah cerita tentang persahabatannya kami yang udah puluhan tahun ini.
0: Wede. Berarti emang secara basic pertemanan ini 457 udah gak usah diraguin ya strip ya?
1: Mas, kita mah suka ya biasalah kalau misalnya saudara kan suka

0: pinjam-pinjam uang gitu.
1: itu personal gila sih itu. Personal banget sih itu, parah ya. Tapi udah, itu lah, udah kayak saudara ya.
0: Ya bercanda aja, maksudnya jadi kalau misalkan kita harus makan, kita harus makan bareng dengan menu yang sama. Kalau misalkan kita juga apa namanya, ya sedih juga kita harus ya sedih bersama gitu. Dan itu yang kami lakukan sampai sekarang.
1: Kalau kalau ada yang salah, salah satu tuh ditegur nggak sih, kayak berani negur pahit-pahitnya lah gitu, yang bener-bener kayak lu tuh nggak boleh tau kayak gini gitu.
0: Pastilah mencoba mencoba saling mengingatkan pasti dengan caranya masing-masing pasti.
1: Oh iya iya, karena kadang kan kalau kayak gitu tuh orang punya apa ya, ego yang mudah kesentil ya, kan kadang-kadang kalau ditegur dengan cara yang nggak enak gitu, kayak iya apaan sih nih gitu.
2: Iya, kan gak ada yang baper sih alhamdulillahnya, gak ada yang baper gitu, kayak gimana bercandanya
1: kayak kita. Iya.
0: Kalau misal orang yang lihat sih kayaknya, wah ini bakal jadi berantem nih mereka, tapi enggak lah. Iya, tapi tetap ya mas ya, sedekat-dekatnya kami sebagai istri pasangan tujuh dan jadi seperti keluarga, kami juga tahu batasan-batasan untuk bercandanya lah.
1: Oh iya.
0: Tapi kadang batasan kami bercanda di istri 457 itu seolah-olah nggak ada batasannya mas.
1: Karena terlalu ini, terlalu gamblang ya.
0: Terlalu gamblang.
1: Iya. Jadi orang yang mungkin nggak biasa ngelihat mereka terus tiba-tiba kayak, kok begini bercandanya gitu loh. Gitu kali Kang ya?
0: Manggung aja mas, maksudnya kita balik lagi ke musik ya. Ketika kita main band aja, yang kita cari dan kita obrolin tuh emang bener. Lu mau di part mana salahnya gitu.
1: Oh gitu, beneran kayak gitu Kang?
0: Beneran. Jadi kesannya kalau misalnya kami manggung tidak salah, wah bukan 457.
1: Oh, kan, salah. Karena manusia tidak luput dari salah ya? Karena manusia tidak luput dari salah.
0: Ya betul, karena yang sempurna itu hanya Gusti Allah.
1: Betul sekali, Allah Subhanahu wa taala. Tapi Kang, kita mau lanjut bacain pertanyaan yang udah masuk di WhatsApp nih malam ini nih.
0: Boleh.
1: Ada dari Lara nih Kang nih. Katanya, "Assalamualaikum Kang, selamat malam. Aku mau nanya nih." Waalaikumsalam. Katanya, "Kalau misalkan strip 457 setelah melewati begitu banyak lika-liku perjalanan, termasuk masa vakum yang cukup panjang, momen atau tantangan apa yang paling menguji keyakinan kalian bahwa perjalanan band ini sebenarnya belum selesai, dan apa yang akhirnya membuat kalian memilih untuk kembali?" Wede, ini pertanyaannya dalam nih.
0: Iya.
1: Ini ibarat kalau misalkan udah pacaran terus putus 28 tahun terus tiba-tiba ketemu di umur yang sekarang gitu. Nah, kalau menurut Akang-akang gimana nih?
0: Kalau menurut saya sih, terlepas dari kami seperti keluarga, pertemanan kami sudah sangat dekat, tapi terlepas dari itu, ternyata yang membuat kami sebagai istri 457 akhirnya kembali lagi ke si dunia musik itu, ada materi lagu, 3 lagu yang kami buat di tahun 97 yang belum rampung kami beresin mas.
1: Itu triggernya ya?
0: Iya, dan ternyata takdirnya 3 lagu itu tuh emang harus teriliskan di tahun ini ternyata.
1: Oh, kenapa gitu Kang?
0: Karena saya tuh termasuk musisi yang percaya setiap karya punya takdirnya masing-masing. Termasuk ketika saya bikin sama Marvels, Lagi Bohong, Kisah Aku, dan macamnya lah. Nah, si strip 457 itu punya 3 lagu yang emang takdirnya harus kami rampungkan di tahun ini gitu.
1: Ini...
0: Dan itu salah satu trigger yang emang benar akhirnya oke. Kita garap, kita rampung kan tahun ini.
1: Menarik ya, waktu itu bentuknya masih apa Kang? Masih udah pernah jadi demo kah? Udah pernah ditulis chordnya kah? Atau dalam bentuk apa tuh karya 3 lagu ini?
0: Nah, yang luar biasanya sebuah karya itu adalah itu semua by ingatan yang kami korek lagi.
1: Serius Kang? Jadi, beneran?
0: Serius, jadi gak ada tulisan, kertas, gak ada demo dalam bentuk pita kaset. Ya dulu
1: gila.
0: Cuman tahu, oh iya, si chord yang kami bikin waktu tahun itu tuh gini, sirinya kayak gini ya, kembangin, dan itu ya luar biasanya sebuah ingatan yang diberikan.
1: Berarti Allah. Berarti materi itu cuma itu pernah dibawain sekali ya, maksudnya kayak kita latihan kayak gini gitu, cuma itu doang tuh.
2: Oh dulu ya, sempat bikin demo.
1: Oh sempat demo.
2: Sempat di ini nah produser juga ya Pena ya. Yang makan beras itu pernah.
1: Tapi materinya nggak dipegang sama strip tuh?
0: Nggak dipegang. Jadi beneran yang kami rampungkan lagu yang 28 tahun yang lalu tuh ini berdasarkan dari ingatan yang kami punya aja gitu.
1: Oh, gila, gila, gila, luar biasa, luar biasa. Kita kasih tepuk tangan dulu, Strip. Dengan ini maksudnya magis ya, kalau misalkan orang bisa ke-trigger kayak tiba-tiba nemu file lama nih, terus ada buku atau misalkan isinya chord gitu. Oh iya, ini kan lagu yang dulu. Nah, kalau ini cuma dari ingatan ya.
0: Iya. Dan itu juga jadi menambah keyakinan saya aja tentang kehebatan Sang Maha aja, Mas. Jadi tambah yakin aja gitu. Jadi tambah yakin ya, hebat ya. Luar biasa ya gitu.
1: Iya, iya. Waktu
0: menciptakan kepala sebesar ini, isinya ada otak kiri dan kanan. Ternyata masih ada tersimpan file yang 28 tahun yang lalu yang akhirnya ketika diketin deh. Oh iya, bener ini ya. Oh iya, sisi Black Shadow itu seperti ini. Oh, sisi Stinging Beat itu seperti ini. Aida ditulis ulang, kita aransemen.
1: Dulu pertama kali akhirnya memutuskan untuk comeback itu ada yang kayak gini, kayak emang kita pernah bikin kayak gini gitu. Ada yang selupa itu enggak, Kang? Apa ingat semua ternyata?
0: Ada part-part yang lupa sebenarnya. Mm-hmm. Tapi ketika kita balik ke studio, kita juga ngumpul akhirnya. Mm-hmm. Yang ketika kita ngumpul akhirnya merangsang ingatan kita masing-masing. Oh. Kayaknya di part itu kayak gini ya, dan segala macamnya. Nah, secara aransemen kita disesuaikan dengan kebutuhan si industrinya di tahun inilah gitu. Akhirnya perkembangannya di situ, tapi secara tema bisa dibilang 80% tidak berubah.
1: 80% tidak berubah, dan akhirnya bisa dikeluarkan, dirilis di tahun ini ya, Kang ya.
0: Iya.
1: Wah, gila. Ini bukan sembarang karya yang bisa tiba-tiba datang ya, Kang ya, karena udah 27 tahun ya.
0: Iya,
1: 27-28 tahun. Iya, benar. Wah, gila. Oke, teman Pro 2, berarti Kang lagu Sang Pemenang ini ya. Sang Pemenang ya, Kang ya? Sang Pemenang ini udah bisa didengerin di mana aja nih, Kang?
0: Sudah ada di semua digital platform. Mm-hmm. Udah semuanya ada. Terus bisa request juga di Pro 2.
1: Mm-hmm. Oh iya, di Pro 2 FM seluruh Indonesia pastinya ya. Oke, dan kira-kira Kang Yana sama Kang Cikal mau ngomong apa nih ke seluruh teman Pro 2 seluruh Indonesia ataupun fansnya dari Strip 457 ini? Silakan Kang Yana dulu mungkin.
0: Jangan pernah bosan untuk dengerin karya-karya kami sebagai Strip 457, terus request terus lagunya Sang Pemenang. Hmm. Terus yang lebih penting lagi, kalau misalnya kalian penasaran di scene mana lagu Strip ada, Sang Pemenang adalah original soundtrack film Menang Untuk Kalah yang bakal rilis tanggal 19 November. Mm-hmm. Yuk kita ngabring ke bioskop untuk
1: nonton film. Wede, nobar, jangan lupa tuh ya.
0: Bar.
1: Nobar. Oke, kalau dari Kang Cikal?
2: Hampir sama ya. Ya, mudah-mudahan dapat diterima juga sama semua pendengar ya. Ya, terlagu juga, jadi intinya bisa diterima juga lah.
1: Amin. Apa kalau untuk lagu ini udah ada MV kah? Udah ada visualizer mungkin, Kang?
2: Gimana, kurang jelas, Mas?
1: Kalau lagu ini udah ada MV-nya atau visualizernya kah yang bisa ditonton?
2: Oh, baru belum, video lirik, Mas.
0: Belum.
1: Oh, video lirik. Oke, video liriknya udah bisa ditonton di mana, Kang?
2: Di YouTube, di channelnya YouTube. BCR Music.
1: BCR Music. Oh, ya. Oke, kalau gitu. Ah, tuh dikepoin ya, jangan lupa, dan juga ditonton video musiknya dari Sang Pemenang teman Pro 2. Nah, karena udah enggak kerasa banget nih, Akang-akang udah hampir 1 jam kita nemenin teman Pro 2 seluruh Indonesia. Thank you banget, Kang, udah mau ngobrol ya sore hari ini sambil ngopi-ngopi santai tadi.
0: Sama-sama, Kak. Terima kasih banyak. Ini pengalaman yang baru buat saya setelah berkarir cukup lama di
1: kan. Ini
0: interview Indonesia
1: terus namanya menarik. Nama teknologi kita memanfaatkan teknologi. Oke, sukses terus pokoknya buat Strip 457 dengan lagu-lagunya dan juga pastinya Kang Deden dengan ayam-ayamnya ya.
2: Iya. Disalamin, Mas.
1: Iya, tolong disalamin, minta dedek sekilo ya kalau bisa.
0: Iya. Iya.
1: Oke, kalau gitu kita harus pamit dulu teman Pro 2. Thank you so much. Abis ini bakal dilanjutin ya sama seluruh penyiar Pro 2 FM kesayangan kamu di seluruh Indonesia. So, gue harus pamit dulu. Elandi Krisnandar pamit dan juga Strip 457 pamit. And
0: terima kasih banyak. Assalamualaikum.
1: Wow, waalaikumsalam. Bye bye teman Pro 2.

0: 92 MHz Pro 2 RRI Tahuna.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM,
0: teman terbaik kamu.
2: Info Pro 2.
4: Saat malam Info Pro 2 bersama saya Julfan Gafar. Teman Pro 2, Menteri Komunikasi dan Digital Menkomdigi Mutia Hafid mendesak Meta mempercepat penerapan peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2025 PP Tunas. Menurutnya, kepatuhan Meta terhadap regulasi Indonesia merupakan kewajiban untuk memperkuat perlindungan anak di ruang digital. Mutia saat bertemu dengan Vice President Head of Global Public Polis Meta Kevin J. Martin di New York, Amerika Serikat, seperti dikutip pada Jumat 25 September 2026 hari ini. Ia juga meminta Meta menyusun rencana akselerasi penerapan PP Tunas dengan target waktu yang jelas. Dalam kesempatan itu, Meta mengapresiasi langkah awal Meta yang mulai menyelaraskan layanannya dengan PP Tunas dan Permenkomdigi nomor 9 tahun 2026. Salah satu ketentuan yang menjadi perhatian pemerintah adalah pembatasan dan penonaktifan akun anak di bawah usia 16 tahun pada platform digital. Berdasarkan laporan Meta, sebanyak 184 ribu akun pengguna di bawah usia 13 tahun telah dinonaktifkan pada 28 Maret hingga 27 Mei 2026. Jumlah tersebut terdiri atas 85 ribu akun Instagram dan 99 ribu akun Facebook.
2: Info Pro 2.
4: Teman Pro 2, pasangan Amri Syahnawi Nita Violina Marwa sukses lolos ke babak perempat final Asian Games 2026. Mereka mengalahkan Yuta Watanabe Maya Taguchi. Nah, Amri Nita meraih kemenangan atas wakil Jepang di Ichinomiya City Municipal Gymnasium pada Jumat 20 September 2026. Mereka menang dengan skor 9-21, 21-18, 21-15. Amri Syahnawi bersyukur bisa bermain tanpa cedera dan menang sehingga lolos ke babak selanjutnya. Namun ia mengaku strategi awal mereka bisa diantisipasi lawan. Rekannya Nita Violina Marwa mengakui Yuta Watanabe terus merusak posisi mereka, namun arah variasinya mulai terbaca sehingga berhasil diantisipasi. Raihan medali emas bergu putra memotivasi Amri Nita. Mereka berjanji fokus mengejar tiket final meski persaingan ketat di Asian Games 2026. Sekian Info Pro 2 malam ini, saya Jufan Gafar. Selamat malam.

Ya tahun Pro 2, sebelum kita akan masuk di Jaga Malam Jangan Galau Malam-Malam, kita ikuti dulu aktif akselerasi kreatif musik dari Kementerian Ekonomi Kreatif, Badan Ekonomi Kreatif. Lagu yang akan kita dengerin dari Kota Palu ada The Box dengan Tadulako.

Bangsa Indonesia sedang menghadapi 5 ancaman utama. Ancaman krisis moral, ideologi, jati diri dan ketahanan nasional, ancaman faham radikalisme, ancaman narkoba, korupsi, gaya hidup hedonisme, dan konsumerisme, ancaman hoax, konflik horizontal dan perpecahan, ancaman disrupsi digital, lapangan kerja yang terbatas, dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Gerakan Bagimu Negeri, sebuah gerakan yang diinisiasi oleh para inisiator yang memiliki visi dan keprihatinan yang sama. Gerakan ini bersifat formal dan informal, lintas sektor, sehingga dapat diikuti berbagai elemen bangsa tanpa sekat birokrasi. Ayo bergabung dalam Gerakan Bagimu Negeri. Ibu Pertiwi memanggil seluruh elemen bangsa.

0: deh, lihat nih, lihat nih.
1: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
0: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload, ya siapa tahu viral.
1: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
0: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
1: Dia, tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
0: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
1: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
2: Lucu buat kamu, bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.

0: Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Perdana dari tahun teman terbaik kamu, dan balik lagi kita di obrolan komunitas yang kali ini bakal ngebahas tentang ini ya guys, pengembangan energi terbarukan yang pasti di kalangan anak muda ya. Oke. Ya jadi nih teman Pro 2, ini ya kalau apa ya, topik yang kelihatannya kan keren banget ya di biomedia sosial, tapi pas dipraktikan tuh tantangannya bikin geleng-geleng kepala ya pastinya ya. Oke, jadi nih masalah yang paling berasa itu apa ya, kalau kita mau ngomongin soal energi terbarukan, jadi anak muda sekarang kan sering banget dibilang eco anxious alias peduli banget sama masa depan bumi. Tapi kenapa ya pas mau ikutan mengembangkan energi bersih kayak panel surya atau angin, rasanya jalannya itu berliku-liku ya. Nah, masalah pertama yang paling berasa itu jelas soal modal alias dana itu guys. Nah, kamu mau pasang panel surya di rumah atau di tempat usaha kamu, harganya masih bikin dompet menjerit pastinya ya. Nah, anak muda ya yang baru merintis karir, mana mungkin apa ya, mana sempat mikirin investasi panel surya kalau buat bayar apa ya, modal buat modalin usaha juga masih pas-pasan gitu ya. Atau banyak-banyak hal deh yang perlu dilakukan. Tapi benar ya guys, finansial barriernya tuh tinggi banget ya. Masalah kedua, birokrasi dan regulasi. Jadi banyak anak muda kreatif di kampus atau di komunitas yang bikin inovasi alat pembangkit listrik mini, tapi pas mau diurus izinnya atau mau diintegrasikan ke jaringan listrik utama, waduh, surat menyuratnya itu ribet banget ya. Kayak pokoknya deh, kayak susah banget gitu ya, ribet. Nah, bukan cuma itu, kita juga sering kekurangan akses teknologi dan mentor. Kita punya semangat green energy, tapi fasilitas laboratorium atau alat eksekusinya terbatas di sekolah ataupun di kampus. Akhirnya ide-ide keren itu cuma berakhir jadi pitch ya, atau pajangan tugas akhir. Wah, sayang banget ya guys ya. Oke. Nanti kita bakal lanjutin ya. Jadi di sini aja dulu di Jaga Malam, jangan galau malam-malam.

0: Live for Yay Info. Hai, aku sudah beli tiket buat liburan kita dong.
1: Yang bener. Wah, asik dong. Coba lihat. Loh, kok naik kapal laut sih?
0: Seru tahu.
1: Aduh, gak bisa berenang, takut tenggelam.
0: Hei, kapal laut kalau tidak melebihi kapasitas dan tidak mengalami kerusakan mesin ya aman banget tahu.
1: Eh, jarum pentul aja bisa tenggelam. Masa kapal segede-gede gaban gak tenggelam?
0: Mikirnya kamu tuh kejauhan. Mengapa kapal bisa mengapung dan jarum gampang tenggelam? Begini ceritanya. Setiap benda memiliki massa jenis atau disebut juga dengan berat jenis, yaitu perbandingan antara massa dengan volume benda tersebut. Benda akan terapung jika massa jenis benda itu lebih kecil dari massa jenis cairan. Kembali ke masalah jarum dan kapal laut, katakanlah keduanya dicelupkan ke dalam cairan yang sama yang tentu memiliki massa jenis yang sama. Jarum akan tenggelam karena massa jenis jarum lebih besar daripada massa jenis air dan juga masih lebih besar dari massa jenis kapal. Kenapa massa jenis kapal bisa lebih kecil dari massa jenis jarum? Padahal kalau lihat ukurannya kan gede banget tuh. Penyebabnya adalah kapal laut memiliki ruangan yang demikian luas beserta rongga berisi udara yang menjadikan volume kapal laut menjadi sedemikian besar dan mengakibatkan massa jenisnya jadi lebih kecil. Begitu.
1: Oh iya, aman banget ya. Kalau gitu yuk kita liburan.
0: Ayo.
1: Tapi gendong.

Bro dari tahun atuan terbaik kamu masih di obrolan komunitas membahas tentang layanan pengembangan energi terbarukan. Nah ini lewat Pro 2 pastinya sasarannya lebih ke generasi muda ya. Dan itu tadi tuan Pro 2 langkah-langkahnya itu soal energi terbarukan ini ada kayak pertama tuh soal modal alias dana. Kemudian yang berikutnya masalah kedua birokrasi dan regulasi. Jadi apa ya kayak akses teknologi dan juga mentor dan masalah kesadaran kolektif. Nah itu lagi ya. Nah bukan anak muda namanya ya kalau gampang menyerah. Biarpun modal ya cekak dan birokrasi ribet, banyak kok komunitas anak muda yang mulai gerak lewat patungan atau bikin edukasi kreatif lewat TikTok dan juga lewat Reels gitu ya. Kuncinya teman perlu adalah kolaborasi. Kita butuh pemerintah dan sektor swasta buat lebih dengerin suara kita, kasih beasiswa riset dan memudahkan izin ya buat inovasi lokal anak muda. Nah ini kalau betul-betul terrealisasi gila ya, keren banget. Oke. Itu aja dulu ya teman Pro 2. Nanti kita bakal ketemu lagi di obrolan komunitas yang bakal membahas banyak ya. Kalau hari Senin tuh kita bahas layanan pengembangan energi terbarukan, kemudian layanan siaran pemberantasan judi, kemudian layanan siaran pendidikan dan kesehatan, kemudian hari Kamis pengembangan energi terbarukan, hari Jumat sama ya, dan hari Sabtu upaya ini layanan siaran komunitas, dan hari Minggu juga layanan siaran komunitas juga ya. Oke, nah nanti bakal balik lagi di cerita penutup hari. Kamu bisa ikutan gabung yang pada share ceritanya, share sekarang melalui WhatsApp Pro 2 di 0822 1779 7307, dan bisa lewat mana lagi ya, kamu bisa request lagu ya, benar, kamu bisa request lagu, kamu bisa salam sapa buat siapa ya. Langsung aja dari sekarang nih guys. Nanti aku bakal balik lagi ya. Kita di cerita penutup hari.

0: Nama saya Eko Bandoyo. Saya lahir tahun 58, 60. 60 tahun. Untuk di Pasar Baru saya dari tahun 86, tapi untuk dilokalisir di tempat ini tahun 99. Dulu kami di pinggiran Kali Ciliwung di Pasar Baru itu. Dulu kami berawal dari pelukis kartu ucapan.
1: Usianya memang sudah tidak muda lagi, tapi Pak Eko Bandoyo tetap melakoni profesinya sebagai pelukis kaki lima.
0: Jadi peristiwa tahun 98 ada kerusuhan, pasca kerusuhan DKI khususnya, itu pariwisata dan perekonomian terpuruk. Nah, kami pelukis kaki lima waktu itu di pinggiran Kali Ciliwung diajak kerjasama oleh Pemda DKI dengan tema Bangkit Citra Pariwisata, 10 Oktober tahun 99.
1: Bersama teman-temannya sesama mantan pelukis pinggiran Kali Ciliwung, Pak Eko setia menanti warga yang ingin dilukis.
0: Suka, lalu kedua,
1: bisa melukis menurut pengakuan sarjana hukum perdata ini awalnya terpaksa karena pacarnya minta dilukis untuk tugas sekolah.
0: Saya ketawa kalau ditanya masalah itu. Basic saya perdata. Saya sarjana hukum perdata. Menyimpang jauh ya.
2: Kenapa itu ceritain kenapa bisa menyimpang sejauh itu?
0: Ya satu, karena saya suka melukis. Dulu melukis awalnya juga karena terpaksa. Pacar saya minta dilukisin untuk tugas sekolah. Lama-lama saya tertarik, ya akhirnya kok ya menghasilkan itu loh. Menguntungkan dibanding waktu itu, dibanding dengan karyawan ataupun pegawai negeri, jauh lebih tinggi uangnya. Tapi untuk saat ini kita di bawah pegawai negeri jauh.
1: Musuh utama pelukis seperti Pak Eko adalah teknologi. Dulu dia beralih profesi dari jualan kartu ucapan karena gara-gara pager. Kini musuhnya adalah pesatnya teknologi printing. Meski begitu, Pak Eko tidak bergeming karena dia yakin setiap lukisan punya jiwa.

0: Jazz Music Info Pro 2. Aku tanya, kamu jawab. Dan pilih Money Balance.
1: Pada
0: setiap hari jam 6 sampai dengan jam 10 pagi, Pro 2 Tahuna, teman terbaik kamu.
2: FM 92 MHz Pro 2 RRI Tahuna,
3: teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.

0: anak mami keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
1: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

Prodere di tahunan teman terbaik kamu, balik lagi kita di Produa cerita penutup hari. Oke, para kunjulvan gafar untuk malam hari ini kita buka ya melalui via WhatsApp ya di 0822 1779 7307. Kamu bisa share cerita kamu, kamu bisa request lagu favorit kamu, yang mau salam siapa buat siapa silahkan ya. Oke, kita langsung aja ke pesan teks yang pertama ya, yang udah masuk melalui WhatsApp Pro 2 dari Kak Lara. Assalamualaikum Kak, selamat malam. Waalaikumsalam, malam juga. Oke, gak ganggu ya, izin request lagu, boleh dong. Terima kasih Kak, semoga siaran Kakak malam ini menyenangkan dan penuh dengan keberkahan. Aku mau izin request lagu dari Seventeen yang telah merelakan. Oke. Langsung aja ya lagunya ya buat Kak Lara. Ini dia Seventeen yang telah merelakanmu.

0: Hi for Yay Info.
1: Aduh, pecah deh kak. Aduh, ini kan gelas kesayangan papa mama.
2: Ya, kamu sih. Ayo loh.
1: Aduh, gimana ya? Apa beli baru aja kak?
2: Dilem aja.
1: Loh kok dilem kak? Nah, emang bisa?
2: Bisa dong. Mau tahu tentang lem?
1: Boleh, boleh.
2: Begini ceritanya. Lem muncul sejak tahun 4000 sebelum masehi, saat wadah keramik bersejarah ditemukan pecah. Karena pentingnya keramik ini, maka kemudian direkatkan kembali dengan menggunakan getah pohon. Pada saat itu, lem dapat bertahan hingga 6000 tahun. Kemudian, di tahun 1 hingga 500 Masehi, pembuatan lem mulai berkembang, yaitu dibuat dari binatang dan ikan. Seiring perkembangannya, ditemukan pula lem baru yang berbahan dasar putih telur, tulang, kulit, susu, keju, sayuran, dan biji-bijian. Kemudian pada tahun 1700-an mulai berdiri pabrik lem komersial. Pabrik lem pertama dengan berbahan dasar binatang tersebut muncul di Belanda. Memasuki era modern, muncullah lem yang berasal dari plastik dan karet sintetis. Maka lem pun menjadi lebih kuat, lentur, cepat nempel, tahan terhadap suhu dan bahan kimia.
1: Asik, berarti bisa ya kak ya pakai lem ya?
2: Bisa sih, tapi kalau pengen lebih yakin lagi, lem biru.
1: Lem biru?
2: Lempar beli baru, Nek.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
0: Pro 2 FM.
4: Jangan galau malam-malam.
3: Berada di tahun teman terbaik kamu, balik lagi masih di Pro 2 cerita penutup hari ya. Tadi ada requestan dari Kak Lara, makasih banyak Kak sudah diputerin lagunya. Semoga malam ini Kakak selalu diberikan kesehatan, kelancaran, kebahagiaan dan keberkahan dalam menjalankan tugas siarannya ya pada kesempatan malam hari ini. Dan terima kasih sudah menemani malam kami lewat cerita dan lagu-lagu yang selalu membawa energi positif bagi teman Pro 2. Jangan lupa istirahat yang cukup ya setelah siaran ya Kak. Oke, tetap jaga kesehatan Kakak juga. Oke. Mana lagi nih buat teman-teman yang lain? Oh, yang tadi sudah pantangin Pro 2, udah ikuti melalui story WhatsApp Pro 2 ya. Mau disalam sapa aja dulu nih, ada yang punya kontak 0853-1457 sekian-sekian. Ada Andika juga, ada Ami, ada Angelin, ada Kalara tadi, ada Nathan juga, ada Kak Atmo juga, ada Moreno ya. Pokoknya buat kalian semua yang udah pasangin Pro 2 deh, tetap semangat aja ya. Selamat menikmati long weekend-nya. Yang udah mulai sejak tadi sore. Oke, ini ya teman Pro 2, cerita-cerita tentang perjalanan hari ini ya. Pasti kalau aku sih masih normal-normal aja ya. Kebiasaan-kebiasaan kayak sore tetap olahraga gitu ya. Mau jalan, mau jogging, pokoknya disikat deh. Penting keringet ya, picak suar lah istilahnya ya. Oke, kalau mungkin dari teman Pro 2, perjalanan setiap hari itu ada nggak ya, pasti nggak semua ya sesuai dengan harapannya kita, sesuai dengan apa yang sejak kita rencanain semalam terus kita jalanin tadi dari pagi sampai sore atau sampai sekarang tuh, walaupun nggak sama ya, tapi setidaknya lah buat kita banyak belajar dari apa yang sudah kita lalui. Apapun itu yang kamu hadapi ya, santai aja lah, santai aja bro. Besok matahari baru terbit lagi. Tuh, oke. Kita ke lagu berikutnya nih. Ada Rizky Febian, Mencintai Tanpa Arah. Dan kalau kamu pada ikutan request lagu kamu, salam sapa buat siapa, sama mau share cerita kamu, langsung aja join melalui WhatsApp Pro 2 di 0822 1779 7307. Ini dia Rizky Febian, Mencintai Tanpa Arah.

Tari Ampawayer. Masa serdadu-serdadu bangsa Jepang memerintah Indonesia. Saat itu perang Pasifik sedang berkobar, pesawat tempur sekutu dengan ganasnya menyerang Sangihe. Maka dengan semangat menggebu-gebu menentang penjajahan, larangan pemerintah Jepang untuk tidak bermain dansa disambut baik oleh masyarakat Sangihe. Selanjutnya, dengan semangat ingin merdeka, suatu kelompok musik orkes yang tadinya mengiringi tari dansa bersama dengan serdadu Jepang dalam suatu acara hiburan, lahirlah sebuah tarian pengganti tari dansa disebut Tari Ampawayer. Sebuah nama yang tercipta sesuai situasi dan kondisi peperangan, di mana ada pesawat yang punya 4 wayar. Tari Ampawayer tercipta dalam masa perang, maka gerakannya pada mulanya sangat sederhana dan kurang, yaitu hanya meniru gerakan pesawat yang ada di angkasa, gerakan prajurit dalam pertempuran, dan situasi atau ketika bertiup angin keras atau angin barat, dan semua gerakan dilakukan atas komando seorang pemimpin dengan gaya yang berapresiasi sesuai iringan musik. Secara maraton, Tari Ampawayer menyebar ke seluruh masyarakat Sangihe sehingga menjadi milik masyarakat, dan pada setiap acara sukacita, Tari Ampawayer selalu dilakukan oleh semua tingkat

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: 5'9", brown eyes.
1: Produser.
2: Teman terbaik kamu.
3: Waktunya jaga malam.
4: Jangan galau malam-malam.
5: Pro 2 FM.

Perlu dari tahuna teman terbaik kamu. Kita lanjut lagi nih guys untuk cerita penutup hari. Oke. Kita ke lagu berikutnya nih untuk teman-teman Pro 2 yang lagi ya sudah akan ini ya, kayaknya udah menutup hari ini dengan segala kegiatan atau aktivitasnya semua udah dijalani ya, pastinya membawa hal baik ya, biar bisa istirahat nih istirahatnya, wah pokoknya tenang, nggak ada apa ya, nggak kepikiran-kepikiran hal-hal yang ya gitu deh mengganggu. Oke, teman Pro 2 yang pastinya tadi ada siapa ya, sebentar ada yang terlewatkan. Rosa sudah terakhir, Moreno gitu ya. Berikut ini ada Hati Memiliki Dia dari Arfian Dwi. Dan salam, kayaknya DIS suka banget ya sama lagu ini ya. Mungkin mau pada ikutan gabung, gabung yuk. Oke, ditunggu melalui WhatsApp Pro 2 di 0822 1779 7307.

Papua memiliki suku bangsa yang paling banyak dan unik, serta masih banyak menyimpan rahasia. Etnis Moi misalnya. Etnis ini mendiami wilayah kepala burung Papua, tepatnya di kota Sorong, Provinsi Papua Barat. Etnis ini memiliki banyak kebudayaan yang berbeda dengan suku lain di Papua, termasuk dalam hal perkawinannya.

0: Dalam tradisi adat perkawinan suku Moi, terdapat syarat yang harus dipenuhi dan harus mengikuti sejumlah prosesi adat perkawinan, yakni tradisi bayar tulang yang oleh suku Moi disebut Au Kudus.
1: Bayar tulang itu kalau menurut adat orang Moi, itu orang sudah diliang. Dia sudah meninggal dulu berapa tahun kemudian. Baru dia punya saudara-saudara orang datang. Nambila, kamu ini yang nyatong putulan kah? Tidak banyak tapi berapa. Tulang itu pembayaran terakhir. Itu yang disebut Au Kudus.
0: Itulah pengertian bayar tulang bagi suku Moi, yakni prosesi pembayaran terakhir dari rangkaian pembayaran adat perkawinan yang dilakukan setelah istri meninggal dunia, baik dalam umur tua maupun umur muda. Nilai dari prosesi ini biasanya bersifat pengikat kedua belah pihak, karena selain pembayaran Au Kudus, keturunan dari pihak laki-laki boleh mengambil wanita lain atau dari marga yang sama untuk dijadikan istri.
1: Kita orang Mui itu kalau orang baru meninggal hari ini, jarak berapa tahun dulu baru dia bisa kawin baru dengan orang yang lain. Tetapi ini berkewajiban untuk harus menyelesaikan itu, mama itu yang lama itu punya tulang. Kain ini merupakan salah satu alat selain untuk membayar kudus tadi, tapi itu satu kasih untuk mengikat, lebih mengakrabkan lagi kekeluargaan itu kembali. Itu nilainya di situ. Selain itu yang kedua adalah silsilah ini tidak boleh dilupa oleh anak-anak yang baru. Kalau dia tidak tahu dia pohon mana, dia putete yang mana.

Produk Ready Tahunan Teman Terbaik Kamu. Waktunya kita akan menutup kerusuhan kita di Cerita Penutup Hari untuk program Jaga Malam edisi Jumat 25 September 2026. Nanti kita bakal ketemu lagi di program yang sama yang hadir setiap malam, temani kamu, teman Produa, dari pukul 22 hingga 23 waktu Indonesia Tengah. Dan nanti sebagai penutup, Produa bakal hadir dengan lagu-lagu Indonesia dan internasional mancanegara untuk lagu penutup hari kamu. Oke, selamat malam, terima kasih untuk semua ya, dan selalu jadikan generasi muda Kota Tahuna sebagai headline.

0: handphone. Layanan yang tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sanggih produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.
1: Radio Republik

0: gak seru ah. Jam berapa sekarang? Males sekali ke sekolah hari ini lah.
1: Nur. Nur, hari udah siang. Bukannya mandi, pergi sekolah, malah main game aja.
0: Bosan ama. Apalagi pelajaran hari ini. Susah kali.
1: Nak, kamu bercita-cita ingin menjadi dokter kan? Supaya kamu bisa meraih cita-citamu. Ya dengan sekolah lah, belajar dengan tekun. Pasti kamu pandai dan berhasil.
0: Iya. Oke lah, Mak. Aku pergi sekolah dulu ya. Oke.

0: Jazz Music Info Pro 2. Aku tanya, kamu jawab. Dan pilih Money Pilih.
1: Pada
0: setiap hari jam 6 sampai dengan jam 10 pagi di Pro 2 Tahuna, teman terbaik kamu.
2: FM 92 MHz Pro 2 RRI Tahuna,
3: teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Peringatan Hari Hutan Sedunia setiap 21 Maret mengingatkan kita bahwa Indonesia adalah negara dengan potensi hutan jati terbaik di dunia. Bahkan kayu jati atau Tectona grandis disebut sebagai emas hijau. Faktanya VOC atau Kompeni Hindia Timur Belanda sangat tertarik dengan emas hijau ini, sampai-sampai mendirikan loji pertama mereka di Indonesia, tepatnya di daerah Jepara, Jawa Tengah pada tahun 1651. VOC juga mengusahakan izin berdagang jati di daerah Jepara, Semarang, dan Surabaya. Ini semua mereka lakukan karena mereka menganggap bahwa perdagangan kayu jati akan lebih menguntungkan jika dibandingkan berdagang rempah-rempah yang pada waktu itu sedang naik daun.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: Aku ada di mana nih? Kok gelap?
1: Welcome home.
0: Loh, kalian kok ada di sini?
1: Ya iyalah, ini kan memang tempat kita dari zaman dulu banget.
2: Benar tuh. Nah, kalau udah di sini, kita tinggal nunggu jemputan aja. Paling bentar lagi nih, kamu datang pas pada waktunya.
0: Oh, jadi dari sini kita bakal ketemu sama teman-teman di tempat akhir itu ya?
1: 100 buat kamu.
3: Suara siapa tuh?
2: Itu suara teman kita yang dibuang sembarangan, masuk ke parit terus hanyut entah kemana. Kasian memang, padahal gara-gara itu bisa jadi banjir kalau hujan.
1: Tapi kan bukan salah teman kita, bukan mau dia juga kok dibuang sembarangan. Kita gak bisa milih, manusia yang harusnya lebih punya kesadaran untuk buang sampah pada tempatnya.

0: Teknologi Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: FM 92 MHz Pro 2 RRI

teman-teman Pro 2 dimanapun kamu berada, dengan terdengarnya irama ini maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran kami hari Jumat 25 September 2026. Kita akan bertemu kembali besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah melalui program 2 RRI Tahuna untuk membawakan acara siarannya hari Sabtu 26 September 2026 melalui frekuensi FM 92 MHz. Teman Pro 2, saya Jufri Gafar yang bertugas mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Terimalah salam kebanggaan kami, sekali di udara tetap di udara dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Tahuna, program 2.

Salam bahagia teman Pro 2 di manapun kamu berada. Inilah Radio Republik Indonesia tahun program 2 kembali berada di udara untuk membawakan acara siaran hari ini Sabtu 26 September 2026 melalui frekuensi FM 92 MHz. Selamat pagi teman Pro 2. Saya Sini Patras yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti acara siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara dan tetap merdeka.

Oke, baik, Lumon Pro 28 menit bergeser dari pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Tentunya kita di 92 MHz, teman terbaik kamu ya, Lumon Pro 2. Beragam informasi sebentar kebakalan kasih dihadirkan ke rundengar kalian, Lumon Pro 2, untuk edisi siar hari ini dan juga rangkaian musik hiburan tentunya ya, Lumon Pro 2. Yang penasaran informasi apa saja yang bakalan kasih dihadirkan, tentunya jangan kemana-mana. Tetap stay di 92 MHz, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, banyak fakta unik dan menarik seputar proklamasi Republik Indonesia yang berlangsung pada 17 Agustus 1945 yang mungkin belum kamu ketahui. Salah satunya, bendera pusaka didapat dari perwira Jepang. Ya, bendera pusaka yang dijahit oleh Ibu Fatmawati didapat dari seorang perwira Jepang yang bernama Chairul Basri pada Oktober 1944. Awalnya, bendera tersebut berasal dari kain merah dan putih yang akan dibuat menjadi baju untuk anak pertama yang sedang dikandungnya. Sedikitnya waktu persiapan proklamasi membuat Ibu Fatmawati berinisiatif menjahit kain tersebut menjadi bendera pusaka dan masih digunakan untuk upacara kemerdekaan setiap tanggal 17

Di Pulau Para, Kabupaten Kepulauan Sangihe, terdapat tradisi menjaring ikan menggunakan alat tangkap tradisional seke. Terbuat dari anyaman bambu halus sepanjang 80 hingga 90 cm. Selain ramah lingkungan, tradisi bahari ini memiliki nilai sosial sangat tinggi karena warga bersama-sama menangkap dan membagi hasil tangkapan ikan secara merata. Tradisi seke mulai ditinggalkan di tahun 2003 sejak peristiwa perebutan lokasi pencarian ikan di Pulau Sengeruhang yang memakan korban. Upaya melestarikan kembali pun terkendala dengan beragam tantangan, hancurnya peralatan seke, dan orang yang mampu membuat anyaman seke mulai berangsur tua dan butuh sumber daya yang banyak untuk mengangkatnya kembali. Matinya tradisi seke mengikis nilai sosial yang tertanam lama dalam kehidupan masyarakat di Pulau Para.

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah? Udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

0: Indie.
1: Indonesia Pro Indie.
0: Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

Kita sering kan mendengar suara bersin? Ada yang singkat, ada pula yang sampai berkali-kali dalam durasi tertentu. Namun, Anda perlu tahu, ada bersin yang tercatat dalam Guinness Book of World Record sebagai bersin terpanjang. Donna Griffith dari Worcestershire, Inggris memegang serangan bersin terpanjang, yaitu selama 978 hari. Donna bersin antara Januari 1981 sampai September 1983. Awalnya dia bersin setiap menit, lalu mengalami bersin setiap 5 menit. Dalam durasi itu, dia bersin sebanyak 1 juta kali dalam tahun pertama. Wah, kalau Anda bersin dalam durasi yang cukup panjang, segera ke dokter ya.

Masyarakat di Kampung Kalinda, Kabupaten Kepulauan Sangihe memiliki keahlian membuat kapal berukuran sedang hingga berukuran besar. Dari pemilihan material pembuatan kapal, proses pembuatannya hingga menurunkan perahu baru syarat dengan ritual adat. Khusus tradisi menurunkan perahu baru diawali penentuan waktu oleh para tetua adat dengan memperhitungkan pergerakan bulan di langit. Seminggu sebelum waktunya, dilaksanakan ritual seperti memainkan musik tradisional tagonggong. Budayawan Kepulauan Sangihe Lukman Makapuas menjelaskan, ritual adat ini selain diyakini sebagai penolak bala, juga sebagai harapan agar hasil tangkapan meningkat. Sayangnya ritual ini mulai jarang ditampilkan, padahal syarat dengan nilai-nilai kearifan lokal. Penyebabnya banyaknya syarat adat yang harus dipenuhi. Meskipun demikian, tradisi menurunkan perahu masih tetap menarik, karena kita dapat menyaksikan betapa masyarakat secara sukarela atau mesasumbala bersama membantu menurunkan perahu. Selain suguhan makan tradisional, mereka juga menyanyikan lagu daerah penyemangat seperti Masamper.

0: udah jam 10. Saatnya tidur. Alarm dulu ke jam 5. Sudah. Tidur Hah, kompor tadi udah dimatiin belum ya? Ntar meledak. Udah, tidur lagi Motor tadi udah aku masukin belum ya? Ntar hilang. Wah, ternyata udah juga. Ayo Erin, tidur. Mana besok pagi ada rapat. Ntar telat, terus jadi salah-salah ngomong. Gimana?
1: Kebanyakan mikir itu kayak lari di treadmill. Capek iya, tapi gak maju-maju. Pikirkan yang perlu, lakukan yang bisa, sisanya serahkan pada Tuhan. So, katakan tidak untuk overthinking.

0: Pro 2 FM. Info Pro 2.
1: Baik, teman Pro 2 tepat pada pukul 06.00 waktu Indonesia Tengah. Selamat pagi dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saatnya kita ikuti Info Pro 2 bersama Kasindi edisi siar hari ini. Teman Pro 2, Kementerian Ekonomi Kreatif atau Badan Ekonomi Kreatif menempatkan fashion sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi nasional. Sektor tersebut dinilai strategis untuk memperkuat daya saing, memperluas pasar global, hingga membuka lapangan kerja. Nah, teman Pro 2, hal tersebut disampaikan Menteri Ekonomi Craft Teuku Rifki Harsya saat menghadiri Gaya Active Capture 4. Ia pun mengapresiasi seluruh pihak yang terlibat atau memperdua dalam pameran instalasi mode tersebut. Berdasarkan data Kementerian Ekonomi Kreatif, industri fashion berkontribusi besar terhadap ekspor ekonomi kreatif, nilai mencapai 5,85 miliar dolar Amerika Serikat, meningkat dibandingkan dengan tahun lalu sebesar 5,58 miliar US dolar. Dan tahun kedua tahun ini fashion juga menyumbang 14,77% terhadap produk domestik bruto ekonomi kreatif dengan pertumbuhan sebesar 5,07%. Capaian itu menunjukkan potensi produk fashion nasional dapat terus berkembang di pasar internasional.

Kita ke informasi yang terakhir, PT Kereta Api Indonesia atau KAI menyelenggarakan perjalanan kereta luar biasa KLB selama 159 tahun sejarah perkeretaapian. Kegiatan KAI Heritage Week 2026 tersebut menelusuri lintasan bersejarah dari stasiun Semarang Tawang menuju stasiun Gedung Jati. Agenda ini mengajak seluruh peserta menelusuri kembali jejak awal perkeretaapian nasional di wilayah Semarang, Jawa Tengah. Memperdua rangkaian armada kereta api bersejarah tersebut berangkat melintasi jalur awal dari stasiun Semarang Tawang menuju Tanggong. Direktur Utama KAI Bobby Rashidin menyampaikan paparan tersebut di Semarang pada Jumat 25 September 2026. Perusahaan Netherlands Incident Spoward Mishapes Teman Perdua atau NIS Teman Perdua dahulunya membangun lintas rel pertama tersebut sepanjang sekitar 25 km. Perjalanan konstruksi jalur rel pertama tersebut diawali pencangkulan perdana pada tanggal 17 Juni tahun 1864 di Kemijen. Lintasan kereta api Semarang menuju Tanggung kemudian resmi beroperasi melayani perjalanan publik pada tanggal 10 Agustus 1867. Bobby mengatakan bahwa keberadaan stasiun serat sejarah menandai perkembangan signifikan moda transportasi massal berbasis rel. Jaringan transportasi Teman Perdua rel Gedung Jati kemudian terhubung menuju Surakarta serta Ambarawa sejak 21 Mei 1873 silam. Demikian info Pro 2, selamat pagi.

langsung melalui handphone. Layanan yang tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar Sanghya Produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

0: Swafoto atau foto selfie di era media sosial saat ini menjadi kegemaran baru banyak orang. Siapapun, kapanpun, dan dimanapun rasanya tidak afdol bila tidak berfoto selfie. Tapi hati-hati loh, ada bahaya psikologis yang mengancam. Melansir laman IDN Times, gemar berselfie dapat memunculkan kepribadian narsis. Selalu ingin dipuji, hanya memikirkan dirinya sendiri. Lebih parah lagi, bila ingin terus-menerus melakukan selfie, bisa jadi menderita gangguan mental yang serius. Nah, bagi yang hobi mengunggah foto selfie di media sosial, cenderung diliputi perasaan cemas berlebihan jika jumlah like atau komentar tidak sesuai dengan harapan. Artinya, ada gangguan mental terobsesi pada media sosial. Ini berbahaya, karena menjadi tidak fokus belajar atau bekerja. Bagaimana dengan Anda? Adakah gejala gangguan mental seperti yang saya sebut tadi?
1: Oke, baik teman Pro 2 masih di 92 MHz teman terbaik kamu. Ya, teman Pro 2 dan tentunya ke sini masih akan terus hadirkan rangkaian musik hiburan dan juga rangkaian informasi terupdate ya untuk edisi siar hari ini. So, teman Pro 2, sebelum ke sini hadirkan program Aisyah Aktif Akselerasi Kreatif Musik sebentar. Kita ataupun ke Cindy hadirkan satu rangkaian informasi untuk edisi siar hari ini ya teman Pro 2. Teman Pro 2, aktris Rahayu Saraswati mengangkat suara keluarga korban perdagangan orang yang selama ini jarang terdengar melalui panggung monolog perdananya. Monolog berjudul Kalau Bukan Aku tersebut dipentaskan dalam Monoplay Festival 2026 di Taman Ismail Marzuki, Jakarta, Jumat 25 September 2026. Menurutnya, teman Pro 2, menurut Sarah, pemberitaan ini, selama ini lebih banyak membahas kasus perdagangan orang. Namun pengalaman keluarga korban yang ditinggalkan dengan luka dan trauma sering tidak terdengar. Wakil Ketua Komisi 7 ini berharap pementasan tersebut dapat membuka mata penonton mengenai dunia gelap perdagangan orang. Menurutnya teman Pro 2, monolog dapat menjadi salah satu ruang untuk menyuarakan mereka yang selama ini terbungkam. Sarah juga mengungkapkan proses penulisan naskah berlangsung sekitar 6 bulan, sejak Maret hingga September 2026. Proses tersebut mencakup penulisan, penyutingan, serta revisi hingga awal September lalu. Demikian info dari rri.co.id ya teman Pro 2. Yang penasaran informasi selengkapnya tentunya kamu bisa baca dan akses di portal kita rri.co.id. Dan untuk program acara aktif akselerasi kreatif musik teman Pro 2, sebentar kita bakalan dengerin lagu dari Palu, adalah Vita Ebela, Rival Himran ya teman Pro 2. Jangan kemana-mana, tetap stay di 92 MHz teman terbaik kamu.

0: Wah, barang apaan tuh? Bagus juga.
1: Ya iyalah, barang build up nih. Di Indonesia, mana ada barang seunik ini?
0: Eh, jangan salah. Di Indonesia itu banyak hal yang unik.
2: Kalau kita ngomongin masalah keunikan di Indonesia, ini dia salah satu yang bisa dibanggai. Dadak Merak merupakan topeng yang digunakan dalam tarian reog. Dadak Merak ini berukuran panjang sekitar 2,25 meter, lebar sekitar 2,30 meter, dan beratnya hampir 50 kg. Dadak Merak juga digunakan dalam pesta mantu Jawa. Dadak Merak merupakan topeng yang digunakan pada reog Ponorogo.

0: Ini rumah kok kotor sekali. Kamu ngapain aja dari pagi? Ini mungkin masih kotor, ngapain kamu lihat nih? Kamu goblok cuma begini aja gak bisa. Ngapain aja kamu nih?
1: Mina!
2: Ya, Tante?
1: Sini! Kenapa, Tante?
3: Tadi Tante dengar ada ribut-ribut di rumahmu. Kenapa?
2: Itu Bapak marahin Mama, Tante.
3: Emang marah karena apa?
2: Gak tahu, Tante. Tuh, Bapak bilang Mama goblok, gak bisa urus rumah, segala macem.
3: Eh, anak kecil gak boleh ngomong kayak gitu.
2: Lah, kan Tante tadi tanya. Ya, saya jawab, tuh. Udah ya Tante, saya mau main lagi.
4: Bijaklah dalam berkata. Ingat, anak adalah peniru yang baik.

Baik, Tomo Pro 36 menit bergeser dari pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Masih dalam program acara Spada Selamat Pagi Teman Pro 2. So, satu informasi kembali kasih dihadirkan ke ruang dengar kalian Teman Pro 2. Tentunya bersumber dari rri.co.id. Tomo Pro 2, Menteri Kebudayaan Fadlizon menegaskan komitmen pemerintah memperkuat pemajuan kebudayaan melalui pelindungan warisan budaya dan pengembangan ekosistem seni. Pemerintah juga mendorong kolaborasi lebih erat dengan perguruan tinggi sebagai bagian dari penguatan kelembagaan budaya Indonesia. Hal tersebut disampaikan dalam pidato pembukaan UT Sawah Bali ke-11 tahun 2026. Acara tersebut berlangsung di Universitas Hindu Indonesia atau UNHI Kamis malam 24 September 2026. Ia menyampaikan Teman Pro 2 penguatan kebudayaan memperoleh momentum penting setelah pemerintah membentuk Kementerian Kebudayaan atau Kemenbud sebagai lembaga tersendiri. Kemenbud berdiri sebagai kementerian mandiri sejak pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat perhatian terhadap bidang kebudayaan nasional. Menurutnya Teman Pro 2, kehadiran kementerian yang secara khusus menangani kebudayaan tersebut menjadi langkah penting dalam bersejarah pemajuan kebudayaan nasional sekaligus untuk pertama kalinya dalam kurun 79 tahun Indonesia Merdeka. Tetap stay, Teman Pro 2 di 92 MHz, teman terbaik kamu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
0: Selamat pagi.

47 menit bergeser dari pukul 6 waktu Indonesia Tengah, Temuan Pradua Pemerintah Daerah atau Pemda Kabupaten Bekasi telah menyalurkan sebanyak 12,8 juta liter bantuan air bersih hingga 23 September 2026. Bantuan diberikan kepada warga di 329 titik terdampak kekeringan yang tersebar di 50 desa di 14 kecamatan. Temuan Pradua Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Bekasi, Dodi Supriyadi, mengatakan upaya kolaborasi terus ditingkatkan, yakni bersama seluruh stakeholder untuk mengirimkan bantuan air bersih ke wilayah terdampak. Nah, Temuan Pradua, ia juga menyebut bahwa bantuan air bersih telah didistribusikan bukan hanya berasal dari Pemda Kabupaten Bekasi, namun berasal dari sejumlah pihak. So, kekeringan yang melanda Kabupaten Bekasi bukan saja berdampak pada masyarakat, tetapi juga terhadap lahan pertanian. Tercatat ada 949 hektar lahan pertanian di 41 desa yang tersebar di 13 kecamatan di Kabupaten Bekasi terdampak kekeringan. Dan Temuan Pradua bukan hanya di bagian Kota Bekasi ya, tapi kita bisa

0: Pisang goreng berhasil menempati nomor satu.
1: Pisang goreng mengalahkan 50 kudapan dari seluruh dunia.
2: Pisang goreng kini menyandang predikat baru, yaitu sebagai makanan pencuci mulut digoreng terenak di dunia versi Taste Atlas.
3: Pisang goreng kini menyandang predikat baru. Pasalnya, dari 50 camilan yang digoreng, pisang goreng dinobatkan sebagai best dip, fried dessert, atau makanan penutup gorengan terenak nomor 1 di dunia. Dari laman Taste Atlas, sebuah website yang berisi panduan wisata di seluruh dunia. Dengan poin 4,60 mengalahkan churros dari Spanyol di posisi 9 dan donat dari Amerika Serikat di posisi 18. Cita rasa pisang goreng yang khas tak sedikit membuat warga mancanegara jatuh hati saat menyantapnya. Perpaduan antara buah pisang yang sudah dikupas dimasukkan ke dalam adonan tepung, kemudian digoreng menggunakan minyak panas. Menilik dari sejarahnya, pisang goreng merupakan makanan orang-orang Portugis pada zaman dulu yang masuk ke Indonesia, tepatnya di kawasan Melayu pada tahun 1511 Masehi.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Di Pulau Barak, Kabupaten Kepulauan Sangihe, terdapat tradisi menjaring ikan menggunakan alat tangkap tradisional seke. Terbuat dari anyaman bambu halus sepanjang 80 hingga 90 cm. Selain ramah lingkungan, tradisi bahari ini memiliki nilai sosial sangat tinggi karena warga bersama-sama menangkap dan membagi hasil tangkapan ikan secara merata. Tradisi seke mulai ditinggalkan di tahun 2003 sejak peristiwa perebutan lokasi pencarian ikan di Pulau Sengeruhang yang memakan korban. Upaya melestarikan kembali pun terkendala dengan beragam tantangan, hancurnya peralatan seke, dan orang yang mampu membuat anyaman seke mulai berangsur tua dan butuh sumber daya yang banyak untuk mengangkatnya kembali. Matinya tradisi seke mengikis nilai sosial yang tertanam lama dalam kehidupan masyarakat di Pulau Barak.

besar, jujurnya kecil. Kalau disebar, fakta menjadi kabur, isinya bohong, berita bodong, jangan percaya.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Spada.
4: Just Music. Info Produa. Aku tanya, kamu jawab. Dan pilih Noni Pilih.
3: Spada.
4: Setiap hari jam 6 sampai dengan jam 10 pagi di Produa Tahuna, teman terbaik kamu.
5: FM 92 MHz Produa RRI Tahuna,
2: teman terbaik kamu.
3: Produa FM,
5: teman terbaik kamu.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.
3: Rugi

0: Produa FM.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Tahu nggak, ternyata botol air mineral yang selama ini kita konsumsi memiliki makna yang berbeda berdasarkan warna tutupnya loh. Jika tutup botol mineral berwarna putih, itu artinya air yang ada dalam botol merupakan air pipa yang ditadah lalu menjadi proses penyulingan. Bahan kimia yang ditambahkan selama menjadi air pipa saja dan sudah menyebabkan keaslian air itu hilang. Oleh sebab itu, air penutup putih hanya diberi label sebagai air minum atau disebut dengan drinking water dan harganya pun relatif lebih murah dari air kemasan lainnya. Jika tutup botol berwarna biru pada air kemasan, ini berarti air itu diperoleh dari sumber air bawah tanah, dipompa naik dan akan menjalani proses penyulingan, kemudian dikemas dalam botol, lalu diberi label sebagai air mineral. Kemudian, jika tutup botol berwarna hijau, itu artinya air mineral alami. Air ini diambil khusus dari dalam tanah dan memiliki kandungan mineral yang sangat tinggi. Kandungan mineral dan lokasi tempat pengambilan harus ada tertera di label botol tersebut.
4: Baik, nomor berdua 20 menit bergeser dari pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Lomba Pradua tim senior Putra Jawa Barat berhasil merebut posisi teratas nomor sprint senior R4 men dengan 100 poin. Regu Bali B menempati peringkat kedua sementara Regu Jawa Timur berada di urutan ketiga perlombaan tersebut. Dan Lomba Pradua kejuaraan nasional Arung Jeram 2020 yang berlangsung di Sungai Ayung, Kabupaten Bandung pada Jumat 25 September 2026, sebanyak 51 tim dari 16 provinsi bersaing menampilkan kemampuan terbaik pada perlombaan nobar sprint tersebut. Neta Mabra 2, pimpinan tim Jawa Barat Ashril Mustahirin Saleh mengapresiasi perjuangan seluruh anggota regu pada lintasan tersebut. Regu putra tersebut menuntaskan lintasan perlombaan dengan membekukan catatan waktu tercepat yaitu 0,756 detik ya teman Pro 2. So, Ashril menilai bahwa suasana sungai yang ramai sebagai kawasan wisata turut memberikan tantangan bagi peserta. Rutan klasmen berikutnya ditempati oleh kontingen Kalimantan Selatan, DKI Jakarta, Banten, Daerah Istimewa Yogyakarta hingga Kalimantan Timur. Informasi selengkapnya bisa kamu baca dan akses kembali di website rri.co.id.

adat di Indonesia. Baju adat Sumatera Utara. Ulos, atau sering juga disebut kain ulos, adalah salah satu busana khas Indonesia. Dari bahasa asalnya, ulos berarti kain. Cara membuat ulos serupa dengan cara membuat songket khas Palembang, yaitu menggunakan alat tenun bukan mesin. Warna dominan pada ulos adalah merah, hitam, dan putih, yang dihiasi oleh ragam turunan dari benang emas atau perak. Mulanya, ulos dikenakan di dalam bentuk selendang atau sarung saja. Kerap digunakan pada perhelatan resmi atau upacara adat, namun kini banyak dijumpai di dalam bentuk produk souvenir, sarung bantal, ikat pinggang, tas, dan juga pakaian. Ulos juga kadang-kadang diberikan kepada sang ibu yang sedang mengandung supaya mempermudah lahirnya sang bayi ke dunia, dan untuk melindungi ibu dari segala mara bahaya yang mengancam saat proses persalinan. Sebagian besar ulos telah punah karena tidak diproduksi lagi, seperti ulos raja, ulos ragi botik, ulos gobar, ulos saput, dan ulos sibolang.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Produa FM, teman terbaik kamu.
3: Selamat pagi teman Produa.
4: Fenomena sampah kiriman yang terjadi hampir setiap tahun ini mencapai 25 ton per hari. Setelah pantai kita diserbu sampah kiriman, kini giliran pantai Sanur dan pantai lain yang dipenuhi sampah.
5: Kurang dari 5 menit, saya sudah menemukan sedotan plastik
6: sebagai negara kedua terbesar dunia yang menyumbang sampah plastik ke lautan. Di Indonesia, beredar lebih dari 93 juta sedotan plastik setiap harinya.
7: Mengurangi sampah plastik bukanlah tugas pemerintah saja, tetapi merupakan tugas kita bersama. Yuk, kurangi sampah plastik mulai dengan cara yang paling sederhana, dengan membawa botol minuman dan kantong belanjaan kita sendiri.

Sore Ceria, wadah bagi generasi muda Indonesia untuk berpendapat, berbagi pengalaman dalam bentuk obrolan terkait belajar berorganisasi, berwirausaha, berolahraga, dan berkarya serta masih banyak lagi. Sore Ceria hadir setiap Senin sampai Sabtu pukul 4 sore waktu Indonesia Tengah di program 2 RRI Tahuna FM 92 MHz. Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Sepada.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
0: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
3: Lomba Pro 2 40 menit bergeser dari pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Masih dalam program acara Sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Timnas Indonesia mengawali FIFA Asian Cup 2026 di grup A Divisi Premier dengan kemenangan 2-0 atas Singapura. Pertandingan ini berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno atau SUGBK Jakarta, Jumat 25 September 2026. Dua gol kemenangan Indonesia masing-masing dicetak oleh Ragnar Oratmangun pada babak pertama dan Oli Romani melalui tendangan penalti setelah turun minum. Hasil tersebut membawa skuad Garuda mengoleksi 3 poin dan menempati posisi kedua klasemen sementara grup A. Indonesia langsung tampil agresif sejak awal pertandingan dengan berusaha menguasai permainan dan menekan pertahanan Singapura. Tekanan tersebut membuahkan hasil pada menit ke-12 ketika umpan tarik Lucky Fikri diselesaikan oleh Ragnar Oratmangun untuk membawa Indonesia unggul 1-0. Keunggulan tersebut tidak membuat Indonesia mengendurkan tekanan dan James sempat mengancam melalui tembakan dari luar kotak penalti, tetapi bola masih melebar dari sasaran. Ragnar kembali mendapatkan peluang untuk menambah keunggulan Indonesia setelah menerima ruang di lini pertahanan Singapura. Namun penyelesaian permainan tersebut masih melambung di atas misar gawang. Memasuki penghujung babak pertama, teman Pro 2 Indonesia hampir mengadakan keunggulan melalui Oli Romani. Tembakan penyerang Indonesia tersebut hanya berjarak tipis dari gawang Singapura sehingga skor masih bertahan 1-0 hingga turun minum. Informasi selengkapnya bisa kamu baca dan akses kembali di website rri.co.id.

ini, gajah ramai menjadi perbincangan di media sosial. Bermula dari viralnya video tentang keluhan warga karena rumah dan pekarangannya dirusak gajah. Tapi, menurut tenaga ahli Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan setempat mengatakan bukan gajah yang mengganggu warga. Namun sebaliknya, wargalah yang telah mengambil lingkungan gajah, karena gajah hanya akan melewati jalan atau rute sesuai jalurnya. Kenapa begitu ya? Ternyata, menurut dosen Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Gadjah Mada, Slamet Rahadjo membenarkan bahwa gajah selalu melintasi jalur yang sama. Karena gajah punya memori yang kuat, itu diakibatkan karena volume otaknya yang besar. Jadi mereka punya kemampuan untuk mengingat suatu tempat yang mereka pernah kunjungi dan manusia yang pernah mereka temui, meskipun sudah bertahun-tahun yang lalu. Bahkan, ingatan gajah akan diwariskan kepada keturunannya agar mereka bisa bertahan hidup, misalnya untuk mendapatkan sumber air, makanan, hingga jalan pulang. Dan yang lebih uniknya lagi, selain punya ingatan yang tajam, gajah juga punya indera pendengaran yang hebat loh. Mereka juga mendengar melalui kakinya, karena merasakan getaran suara dari tempat yang jauh. Kemampuan pendengaran gajah ini didukung oleh daun telinganya yang lebar dengan ujung saraf yang sensitif.

Baik, teman Produa 52 menit bergeser dari pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Sebelum kasih dihadirkan program acara aktif akselerasi kreatif musik teman Produa, kembali kasih dihadirkan satu rangkaian informasi. Teman Produa, PT Hyundai Motors Indonesia atau HMID turut berpartisipasi dalam Automechanic Jakarta 2026 dalam ajang di Hall 8 Nice Peak Kamis 24 September ini. Teman Produa, Hyundai hadir sebagai official VVIP official partner. Nah, teman Produa, Automechanic Jakarta 2026 berlangsung pada tanggal 24 sampai dengan 27 September 2026 di Hall 8 Nusantara International Convention Exhibition atau NICE Jakarta. Hyundai menghadirkan total 15 unit mobil, 6 unit untuk mendukung mobilitas tamu VIP, 5 unit display, dan 4 unit test drive. Di area pameran, pengunjung dapat melihat secara langsung 5 model unggulan Hyundai. Kelima model tersebut ialah Stargaze Gardner, kemudian Stargaze Gardner X, Creta N-Line, Santa Fe Hybrid, dan Palisade Hybrid. Nah, teman Produa, kehadiran model-model tersebut memberikan kesempatan bagi pengunjung untuk merasakan pengalaman secara lebih komprehensif. Pengunjung juga dapat mengeksplorasi teknologi, desain inovatif, serta fitur keselamatan dan kenyamanan terkini dari Hyundai. Informasi selengkapnya bisa kamu baca dan akses kembali di website rri.co.id. Untuk program acara aktif teman Produa, kita bakalan dengerin lagu dari Jogja, ada Wong Sepele, DSP. Jangan kemana-mana, tetap stay di 92 MHz, teman terbaik kamu.

baju adat di Indonesia. Baju adat Yogyakarta. Baju adat daerah Yogyakarta sangat terkenal karena sering dikenakan di berbagai acara resmi seperti pernikahan. Baju adatnya dinamakan dodotan dengan kain dodot 5 meter bermotif semene raja. Sementara untuk tata riasnya mengenakan paes ageng dengan dahi wanita dihias warna hitam berpinggiran emas. Bagi pengantin pria memakai ukel ngore, cunduk mentul, dan kuluk. Cukup rumit sebenarnya, namun tiap benda yang dikenakan pengantin memiliki filosofi tersendiri. Lain dari itu, yang biasa dikenakan dalam baju adat sehari-hari berupa belangkon untuk pria dan sangkur untuk wanita sebagai hiasan atau penutup kepala. Mengenakan surjan yang merupakan baju untuk pria dan kebaya untuk wanita. Sementara untuk bagian bawah, keduanya mengenakan kain tapi batik khas Yogyakarta.